0: 102,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, sekali lagi Kinos Gina menyapa kamu pagi hari ini sampai jam 10 nanti. Di mana lagi kalau bukan di Suara Seru.
1: Yes, kita akan bersama-sama sahabat suara sampai jam 10 ya kan. Kalau mau streaming boleh banget di suaranetwork.com/streaming. Mau lihat di TikTok kita live nanti sekitar setengah 8 itu di suara.network.
0: Betul.
1: Tapi pagi hari ini kita selalu memberikan informasi bahwa apa yang terjadi di tanggal berapa ini sih?
0: 6
1: Oktober.
0: Nah, ini berhubungan ini penting banget yang menentukan request lagu apa hari ini.
1: Benar. Jadi tanggal 6 Oktober ini diperingati ada Hari Cerebral Palsy Sedunia.
0: Cerebral Palsy itu apa sih dulu?
1: Penyakit.
0: Oh.
1: Jadi itu penyakit yang menyerang otak ya, gitu.
0: Oke.
1: Terus abis itu ada juga Hari Senyum Sedunia.
0: Iya.
1: Ada Hari Mi Nasional, ada Hari Musik Anak.
0: Udah.
1: Terus udah itu doang. Itu tadi koma ya.
0: Iya.
1: Hari Musik Anak. Ah, itu jadi titik ya kan.
0: Hari Senyum Sedunia, Hari Cerebral Palsy Sedunia, Hari Lagu Anak, Musik Anak.
1: Mm-mm.
0: Satu lagi apa tadi ya?
1: Hari Mi. Iya. Jadi berangkat dari apa yang kayak agak bau ya mas. Aku habis kentut deh. Sumpah tapi aku doang yang bisa nyium. Kalian semua gak ada yang nyium kan? Gak ada. Oke, kita kembali lagi pada topik ya kan. Jadi karena berangkat dari apa yang sudah kita sampaikan tadi, kita akan membuka kesempatan sahabat suara untuk request. Bantuin dong.
2: Aku gak bisa lepas.
1: Lagunya itu yang bikin kamu tersenyum di pagi hari ini.
3: Contoh.
1: Lagu yang
0: banyak
1: bikin tersenyum.
0: Tapi
1: di pagi
0: setiap orang
1: hari ini,
0: pasti punya. Sekarang kondisinya lain-lain ya.
1: Mm-mm.
0: Kondisi orang saat ini pagi hari ini di hari Selasa tanggal 6 Oktober ini lain-lain. Ada yang mungkin lagi sedih, ada yang mungkin lagi happy,
1: iya.
0: Ada yang lagi deg-degan, ketakutan, resah, khawatir gitu.
1: Betul.
0: Kan.
3: Kabar apa?
0: Gitu. Iya yes. Gitu kan. Jadi pasti punya standar lagu yang bikin senyum. Nya itu lain-lain.
3: Arti dari senyuman tersebut berarti.
0: Iya
3: kan?
0: Betul. Okay.
1: Kalau aku tuh lagu yang bikin tersenyum itu lagunya Astrid Terpukau, gitu. Oh.
3: Bikin tersenyum
2: coba
3: sendiri
2: gitu.
0: Ya karena dia setiap melihat gua, dia tuh tahu kalau dia akan menghabiskan hidupnya tuh sama gua.
2: Pede banget nih orang nih.
3: Aku pukul.
1: Parah.
2: Pukulin banget orang.
1: Ada orang yang.
0: Emang liriknya gimana? Liriknya gimana?
1: Liriknya.
2: Terpukau
1: jodohku
0: maunya ku terpukau

0: gitu. Gimana sih? Kayaknya aku ada gitu.
1: Ya,
0: itu lirik ujungnya gimana? Doang lu kasih dari tengah refnya main aku terpukau ya doang. Gitu. Kan ada kata-kata aja jodoh. Maunya ku dirimu aku sempurna. Ya itu denganmu. Ya itu lagunya Astrid.
1: Nah, kalau enggak kalau bukan buat aku gimana? Buat siapa itu maksudnya?
0: Sama anak-anak aku bisa aku.
2: Nah, iya pendek sih.
0: Aku terpukau gitu bisa aku.
2: Maunya ku
0: dirimu.
1: Yaudah sobat-sobat kamu request ya lagu yang bikin kamu hari ini tersenyum 0816 114 1014.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB? Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main, perbaikan saluran air bebas banjir, sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. AC tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Up into 14th place, and he's up the inside of Bautista as well. Super aggressive.
3: In Journey Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Seru-seruan bareng Bank Syariah Indonesia di MotoGP 2026. Dapatkan promo spesial pembelian tiket MotoGP Mandalika menggunakan Beyond by BSI dan BSI Hasanah Card. Khusus nasabah private, nikmati penawaran tiket Royal Box untuk pengalaman nonton eksklusif. Jangan langsung pulang. Buat kamu yang lagi bersenang-senang di MotoGP 2026, masih ada fun experience lain yang wajib kamu datangi di festival area. Mampir ke booth BSI dan ikuti berbagai aktivitas asik yang sudah disiapkan hanya untuk kamu. Jadikan pengalaman nonton MotoGP ini tidak hanya seru di lintasan, tapi juga di festival area.
4: #Mandalika Mendunia.

0: 101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, silakan, kita masih nungguin nih request kamu. Syaratnya adalah request lagu yang bikin kamu senyum hari ini. Pasti banyak dong.
1: Iya, ini ada dari Aldi ya.
0: Selamat pagi Aldi.
1: Mau request lagunya Tip X yang genit.
0: Wow,
1: gimana tuh?
0: Lihat senyum manis di atas bibir bergincu.
1: Asik deh. Ya benar tuh katanya, soalnya biar kita bisa joget bareng dan senyum bersama kalau denger liriknya.
0: Kebayang gue kalau lagi naik motor misalnya kemana gitu pagi-pagi, terus pakai earpod atau apa sih, ya, headphone atau TWS segala macam, terus sambil dengerin lagu ini,
1: langsung
0: terus
1: jamping,
0: berhenti di lampu merah.
1: Set.
0: Shoulder lu naik, turun naik turun gitu.
1: Asik deh. Sambil jamping enggak motor ya? Bo, roda belakangnya naik atau roda depannya naik?
2: Enggak kok. Wah, bahaya itu.
1: Ya maksudnya kan biar seru aja gitu.
0: Joget-joget sendiri tapi sama orang di belakangnya direkam. Tuh, orang joget-joget tuh.
3: Iya, lagi seneng tuh.
0: Lagi happy tuh orang tuh.
3: Kita lagi masuk ke tong setan tuh pasti.
1: Ada lagi dari Dina di Bekasi.
0: Selamat pagi Dina.
1: Aku mau request lagunya Naikila yang MMG.
0: Ini statement. Aku yang paling body. Ini statement. Aku cewek paling centil.
1: Pakai baju pasar aku masih sabe. Gitu,
0: kan? Kenapa request lagu ini?
1: Karena apa tuh?
0: Aku ngerasa
1: iya, aku yang paling body di antara teman-teman aku sih, bisa tuh.
0: Terakhir ini ada Zaki yang mau request lagunya Rich Brian, Edamame.
1: Gak bisa tuh, boleh diputar kan? Rich Brian orang Indonesia sih.
0: Indonesia betul.
1: Tapi kan lagunya barat.
3: Boleh,
0: gak apa-apa.
1: Gak apa-apa.
0: Satu gak apa-apa lah. Boleh Om Indra?
1: Si Indra main, boleh. Gak apa-apa. Ntar paling diminta maaf lagi sama Butika.
3: Sujud lagi, sungkem.
0: Pengen denger lagu ini, biar gak lagu itu aja. Yang didengerin pagi-pagi.
1: Lah itu bagus. Bener. Kata aku mah.
0: Bikin semangat juga dong.
1: Iya.
0: Buat yang lain belum request, silakan sekali lagi kamu request ke 0816 114 1014. Lagu yang bikin kamu hari ini senyum.
1: Jadi Rich Brian boleh?

0: Indonesia.
1: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB? Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main. Perbaikan saluran air bebas banjir sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. Aset tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: bikin kita semangat. Kita sampai lupa loh ngucapin selamat buat Indonesia.
1: Yes. Indonesia.
2: Saya memperhatikan tadi malam permainan yang sangat epic ya.
0: Ini dia Bung Gina nih.
2: Di mana Indonesia melawan Thailand. Dua-dua yang akhirnya ada tendangan penalti.
0: Ada tendangan penalti.
2: Dimenangkan sama Indonesia.
0: Indonesia. Kita nyanyi dulu ya. Champion.

0: Lagunya begitu. Ya. Saya taunya campolai, Bang.
1: Campolai enak itu. Sirup yang warna merah.
0: Campolai.
1: Campolai. Enak, enak, enak.
2: Tapi menurut gua ya, mengecewakan aja lawan 10 orang kagak bisa ngegolin, malah kebobolan duluan.
1: Iya.
2: Dua kali ketinggalan pas begitu mereka 10 orang ya kan?
0: Betul. Makanya aku juga kemarin kan udah aku bilang, kalau sampai Thailand menang, aku enggak just tip Bangkok lagi. Tapi ternyata kita yang menang, aku just tip lagi.
2: Jadi intinya Thailand takut kamu enggak just tip di sana lagi, akhirnya mereka mengalah.
0: Iya, itu akhirnya keputusannya begitu. Ada Lucy nih di Bogor.
2: Pagi Lucy, enggak pakai Juicy ya.
0: Ada Juicy Lucy. Dengerin di suara setiap jam 7 sampai jam 8. Lo cuma sampai jam 8.
2: Ya mungkin ke kantor. Nul.
0: Oh, Ali. Saat antar anak ke sekolah, you made my day. Tuh kan abis suara aku kan makin lama.
2: Iya, karena kan kemarin semangat. Abis teriak-teriak kan nobar.
3: Ibu sih, ibu semangat banget.
2: Iya, ibu kalau nggak salah nobar di JIS kan tadi malam.
0: Enggak kan di GBK acaranya. Ngapain? Kayak kosong ya. Ini lapangan enggak ada aktivitas.
2: Salah lapangan, gitu, salah lapangan dong.
0: Wah,
2: salah lapangan.
0: Ini juga seperti Lucy, salah juga.
2: Kenapa?
0: Salah lagu Selena Gomez, Who Says.
2: Lagunya bagus, Lucy. Tapi penempatan waktunya kurang tepat. Ya, terima kasih by the way Lucy ya. Kita bacain lagi yang berikutnya. Selamat pagi ada

0: Siapa sih?
1: Sugeng Injing.
0: Kekinas Kagina. Ini Awam dari Rembang. Request lagunya Tulus yang Teh Hijau. Terima kasih. Tapi gak diceritain ya?
2: Iya.
0: Kan ada syaratnya harusnya.
1: Ya kan yang penting itu kali bikin dia senyum.
0: Iya juga sih.
1: Ini kok siapa ini? Request lagunya Kotak.
0: Kotak yang tendangan dari langit karena semalam timnas Indonesia juara.
1: Doni Romdon Romevo. Orang baca lu ganti.
0: Sabar bu, sabar. Iya, gitu. Doni Romdon Romevo.
1: Ah oh, benar itu namanya. Dia.
2: Orang Itali nih biasanya.
1: Kayaknya sih ada lagi ini Nita di Tangsel.
0: Assalamualaikum.
1: Mau request NPD sempurnanya aku.
0: Ah.
1: Kalau dengar ini suka senyum-senyum sendiri gitu kok. Ada gitu loh se NPD itu gitu loh.
0: Senarsis itu ya lagunya.
1: Iya.
0: Ya, Indonesia memang kreatif aja.
1: Lah itu gitu. Boleh titip doa kak untuk kakakku yang lagi dirawat di rumah sakit. Semoga lekas sehat kembali.
0: Amin. Langsung kita puterin ya sambil dengerin lagu-lagu yang di request. Kamu silakan request lagunya 0816-114-1014. Lagu yang bikin kamu pagi hari ini senyum. Yang pasti tentang Indonesia juga boleh banget ya. Bikin kita Indonesia semangat tentunya hari ini. Langsung kita puterin ini dia NPD dengan
1: Sempurnanya.
0: Yes.
3: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Selamat untuk Indonesia yang berhasil mendapatkan piala pertamanya bersama John Hartman.
1: Pertama kan?
0: Iya, baru pertama, benar.
2: Nyeret banget loh.
1: Setelah dibully, cuy.
2: Setelah dibully sama siapa?
1: Sintayong gitu. Oh. Kemarin gara-gara gagal menuju
3: Piala Dunia.
1: Iya, menuju Piala Dunia.
2: Iya, tapi momen yang termenarik menurut aku adalah ketika mau penyerahan medali ya. Itu kan naik kayak ke podium yang sebenarnya enggak tinggi-tinggi amat gitu.
1: Yoi.
2: Tapi tampak kayak
1: kasih tahu dong siapa yang bawain pialanya
3: dong. Iya dong.
2: Yang bawain pialanya namanya siapa?
1: Pedro sama
2: Berbatov.
1: Salah. Pedro sama Berbatov.
2: Oh, Pedro sama bukan, yang menarik perhatian aku adalah ketika mau penyerahan yang medali yang banyak itu, Pak Presiden kita tampak mau jatuh ya. Kayak susah gitu naik ke tangganya gitu.
1: Mau jatuh?
2: Ya, mana? Ya,
1: mau jatuh apa dijatuhin?
2: Gitu.
1: Oh, kesandung.
3: Mau jatuh apa dijatuhin? Mau jatuh aja.
2: Mau jatuh.
1: Ya, ya mungkin karena saking euforianya gitu. Jadi enggak merhatiin ini.
2: Lebih kayak susah ya naik tangganya ya.
1: Nggak, tapi hati-hati aja emang sandungan tuh banyak banget sih.
2: Iya. Itu dia. Yang menontonin kita bisa kita lagi live di iswara.network ya.
1: Nanti kita posting ya ntar keseruan kita nobar tadi malam.
2: Ah itu.
1: Ya langsung dari Istanbul ya tadi malam.
2: Istanbul.
1: Ya.
4: Iya. Dan biar pada tahu delay-nya kenapa.
1: Oh, iya, seru banget. Seru banget.
4: Seru banget kan, sama suara taunya emang sedelay itu ya Nos. Emang sedelay itu ya Nos.
1: Enggak, gitu. Belum cerita.
3: Belum.
4: Enggak kan waktu itu kan lu sempat cerita.
1: Oh, kayak anak-anak. Kalau ke sahabat suara belum. Ya, sahabat suara belum.
2: Udah on air waktu itu kamu cerita.
1: Oh, udah cerita ya?
2: Iya, nah akhirnya kan semua yang sahabat apa? Iswara ini tim Iswara merasakan kedelayan.
1: Iya, tapi jadi mempermudah kita untuk konten.
4: Betul. Udah banget.
1: Oke. Jadi masih boleh request?
4: Masih boleh satu kali.
2: Masih boleh request sama abis ini kita juga ada Tanya Gina. Jadi kalau kamu punya keluh kesah ya, punya masalah,
1: punya pertanyaan-pertanyaan tak terjawabkan,
2: yang tidak terselesaikan menurut logika, Gina Mrs. Know-it-all will answer all of your questions.
1: Gimana caranya ya untuk bertanya di Tanya Gina?
2: Langsung aja WhatsApp ya ke 0816 114 1014 pakai hashtagnya Tanya Gina.

0: kita masuk ke Tanya Gina.
1: Ya, yang mau tanya-tanya ya mampir ya ke sini ya.
0: Oke, waktunya untuk Tanya Gina. Yuk, silakan yang punya pertanyaan-pertanyaan yang unik, aneh, absurd, gak masuk akal, dan tak terjawabkan oleh logika ya.
1: Betul.
0: Ini adalah momen dan juga space, ruang untuk kamu menemukan jawaban itu.
1: Ini kita live loh, tumben ini.
2: Oh iya dong.
1: Iya.
0: Emang tiap hari kita live, bro?
2: Iya.
1: Bukan, ini segmennya.
0: Iya.
1: Oh iya, live kita. Makasih ya.
0: Lah, kok dibilangin tumben kita live? Nah, kan kita live terus.
1: Iya. Enggak ada kadang-kadang kita
0: putri. Oke, okay, iya. Kita menerima sebuah pertanyaan yang sangat pelik.
1: Apa itu? Ini dari Kome.
0: Ini emang Kome ya?
1: Iya, oh,
0: ya,
1: Kome
0: ini dari Kome
1: itu.
0: Pagi Kak Gina, Kak Kinos, Buluk Indra, mau tanya ya. Cara bikin mahasiswi glow up tanpa make up tebel-tebel gimana ya?
1: Oh, bentar
0: ya. Gitu, ya kan? Cara bikin mahasiswi glow up tanpa make up tebel-tebel gimana?
1: Ini memang sulit ya. Terkadang kan kita tuh mau tampil cantik,
0: yeah,
1: harus bermake up,
0: yeah,
1: tapi taunya make up-nya ketebelan.
0: Yeah.
1: Seperti tadi malam itu saya sedikit menyoroti ya, dari bangku tribun Thailand.
0: Oke. Okay.
1: Ya ada seorang wanita
0: supporter.
1: Iya, yang menurut saya itu kayak pakai cepuk kosmetik ya.
0: Apa?
1: Cepuk kosmetik ya.
0: Maksudnya kenapa?
1: Enggak, maksudnya mukanya tuh putih sekali, sehingga jadinya kesorot lampu stadion, jadi tampak abu-abu.
0: Suka begitu, Dul.
1: Apa ya?
0: Bukan gimana-gimana, itu dia pucat, putihnya tuh pucat karena tahu Indonesia lah juaranya.
1: Lah itu bisa jadi, ya kan? Atau mungkin dia kan jauh-jauh dari Thailand,
0: yeah,
1: supaya makeupnya gak luntur. Jadi dia memang kayak terlalu berlapis-lapis.
0: Berlapis-lapis
1: gitu.
0: Tapi rame. Zaman sekarang emang kayaknya kalau untuk mau tampil yang benar-benar ngok gitu, outstanding gitu, kayak
1: yeah,
0: kayaknya emang harus tebel kali ya.
1: Enggak, sekarang tuh
0: ada
1: ibaratnya
0: caranya.
1: Kita no makeup gitu loh, tapi terlihat glowing. Jadi ibaratnya makeup tuh seperti second skin. Asik.
0: Oh,
1: jadi okay, seperti seolah-olah kita tidak bermakeup, tapi tetap kentara glowingnya gitu.
0: Gimana caranya?
1: Nah itu dia, gunakan pertama kali kalau misalnya memang kamu mau mulai makeup, pertama kali gunakan primer terlebih dahulu.
0: Apa tuh primer?
1: Primer itu seperti alas untuk permulaan makeup supaya makeup kita tuh lebih menempel.
0: Oh.
1: Ah, seperti itu. Dan primer itu bisa kamu dapatkan dari Nikta Beauty skincare ada.
0: Wah.
1: Itu.
0: Mas, saya tahu nih.
1: Iya, itu dia.
0: Nih,
1: benar. Karena itu bisa membuat makeup kita menempel dengan sempurna. Jadi si Nikta Beauty itu sehingga makeup kita tidak perlu terlalu tebal. Kamu bisa dapatkan di keranjang Kinos Gina ada, ya. Di situ nanti langsung cari aja moisturizer Nikta Beauty.
0: Bagus ini.
1: Apabila kamu memang merasa ada kecocokan, nanti bisa mungkin dirambah ke toner sama ke serumnya. Gitu.
0: Dari brandnya dari?
1: Brandnya itu namanya Nikta Beauty, diproduksi di Korea. Ya kan, Korean Innovation for Indonesian Skin. Seperti saya deja vu, saya pernah ngomong ini sebelumnya.
0: Dua kali ini promo nih, jualan nih. Ya, 30 detik nih.
1: Ya, itu dia.
0: Ini segmen Tanya Gina apa?
1: Coba
0: produk Gina nih.
1: Mau kayak mbak-mbak yang duduk di stadion mukanya abu-abu apa gimana nih?
0: Pilihannya cuma dua. Mbak-mbak yang Thailand itu nonton mukanya abu-abu,
1: iya,
0: atau kayak jengkelin.
1: Gak ada pilihan.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat pagi, sahabat suara. Saatnya Suara Fakta di jam 8 pagi bersama saya, Iksan Buluk. Timnas Putra Senior Indonesia akhirnya resmi mengakhiri puasa gelar setelah keluar sebagai juara FIFA Asian Cup 2026. Hasil ini menjadi gelar pertama Timnas Senior sejak terakhir kali menjuarai SEA Games di tahun 1991. Uniknya, kedua pertandingan final tersebut sama-sama mempertemukan Indonesia dengan Thailand yang juga berakhir lewat adu penalti.
0: Suara Fakta.
2: Film Ghost in Shell karya sutradara Joko Anwar resmi tayang terbatas di bioskop Amerika Serikat sejak 2 Oktober 2026. Sebanyak 22 kritikus memberikan ulasan positif sehingga film ini meraih rating sempurna 100% di Rotten Tomatoes per 5 Oktober 2026. Sebelumnya, film ini telah berhasil mendapat penghargaan Best Picture kategori Horror Competition pada Fantastic Fest 2026 di Austin, Texas. Demikian Suara Fakta pagi ini, terus dengarkan Suara Jakarta, suara warga Indonesia hanya di

0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Nul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lupa, cepetan.
0: Ih, itu pakai dulu celananya.
2: 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sekali lagi selamat pagi dari Kinos Gina yang nemenin kamu sampai jam 10 nanti. Dari Wisma Emera Lantai 6, kamu lagi dengerin Suara Seru.
1: Iya betul sekali. Ini ada cerita ya kan. Walaupun ini kejadiannya hari Sabtu kemarin sih.
2: Oke.
1: Jadi ada
2: sampai viral gak?
1: Viral ini harusnya sih.
2: Apa sih?
1: Jadi ada gangguan eskalator di stasiun Duri, Jakarta Barat.
2: Fasum, fasilitas umum berarti.
1: Iya, terus 12 orang sampai luka-luka gitu.
2: Hah?
1: Jadi,
2: serius
1: iya, sampai luka? Iya, sampai hari ini, hari Senin. Hari ini, kemarin ya berarti ya. Ini hari apaan sih? Selasa. Kan? Iya, hari Senin eskalatornya masih dalam proses perbaikan. Jadi cuma satu yang bisa dipakai, kebayang gak tuh?
2: Stasiun Duri. Bentar, gue lagi ngebikin Duri. Oh ya, ini masih pusat dong?
1: Iya.
2: Lah ini mah tengah kota
1: makanya
2: dong.
1: Makanya jadi kan eskalatornya rusak. Sampai hari Senin sampai kemarin masih diperbaiki. Yang berfungsi cuma satu. Kebayang. Wah, itu penuhnya si stasiun itu.
2: Desek-desekan.
1: Terus kudu naik eskalatornya cuma satu.
2: Iya betul, kan? betul. Sampai ada korban masih ngaco Nul.
1: Lah tak gitu. Jadi sampai ada di thread juga yang nyebutin kalau misalnya katanya chaos terjadi ketika banyak penumpang turun dari KRL rute Tangerang Duri, katanya gitu.
2: Wah gile, udah gitu kalau gak salah 12 orang ini, ini ada anak-anaknya juga.
1: Ada 10 dewasa sama 2 anak-anak.
2: Cia.
1: Walaupun ya sebenarnya lukanya ringan ya,
2: ya udah. Tapi kan fasilitas umum, gak bisa.
1: Itu dia. Wah, emang juga. Bagaimana sih eskalatornya maksudnya keluar dari rute Tangerang Duri, katanya gitu.
2: Wah gile, udah gitu kalau gak salah 12 orang ini, ini ada anak-anaknya juga.
1: Ada 10 dewasa sama 2 anak-anak.
2: Cia.
1: Walaupun ya sebenarnya lukanya ringan ya,
2: udah tapi kan fasilitas

0: naik turun dia juga merasa lelah mungkin.
1: Ya, tapi kan harusnya di maintenance nggak sih kalau fasilitas umum?
0: Iyalah. Iya sih, dimasas mungkin gitu biar mereka dia nggak lelah.
1: Bukan dimasas, menipedi.
0: Menipedi.
1: Bodo amat, orang serius juga kan, gimana sih lo?
0: Tapi aku pernah kejebak di lift. Jadi memang
1: lift mana?
0: Waktu itu di kampus aku. Hah. Ya ketahuan itu. Jadi pokoknya di kampus aku memang
1: liftnya,
0: ada.
1: Lift apa nih? Lift Milon?
0: Aduh, lift Milon. Jadi liftnya kebetulan emang kan ada beberapa lift. Nah salah satu liftnya tuh emang terkenal suka macet. Cuman entah kenapa beberapa kali tuh ya si lift itu berjalan semestinya gitu. Jadi aku udah, biasanya aku gak mau naik lift yang itu. Walaupun dia udah kebuka, aku tetap nunggu lift yang lain gitu. Cuman entah kenapa waktu itu mungkin aku telat apa gimana ya, akhirnya aku naik si lift itu. Dan udah beberapa kali aku lihat kayak si lift ini berfungsi dengan normalnya.
1: Aman.
0: Gitu. Udahlah, naik dong. Udah naik, tiba-tiba berhenti, Rizky.
1: Serius?
0: Berhenti, astagfirullahaladzim.
1: Di tengah jalan?
0: Iya, di tengah jalan. Bukan di tengah jalan, di tengah gedung. Kalau di tengah jalan,
1: salah, maka aku ketabrak mobil. Perjalanan dia lagi iya. Turun atau dia naik itu, dia berhenti.
0: Iya, dia berhenti.
1: Bisa dibuka gak pintunya?
0: Gak bisa. Sampai kan ada pencetan yang
1: berarti buat darurat. Berarti mati si liftnya?
0: Mati.
1: Terus coy, kayak di film-film dulu.
0: Iya, mati. Terus habis itu, untungnya aku gak sendiri kan. Ada beberapa orang di dalam. Cuman kan takut habis ya oksigen ya atau apa gitu kan. Akhirnya ada yang nolongin, bukain dari luar, tapi berhentinya di antara.
1: Aduh.
0: Jadi di antara lantai gitu loh.
1: Iya, jadi.
0: Iya, aduh, tapi gak terlalu antara banget sih. Jadi udah 3/4 gitu, hampir nyampe ke lantai yang bersangkutan gitu.
1: Iya, jadinya kamu kayak manjat gitu
0: manjat,
1: dong.
0: Manjat, iya gitu.
1: Yang bukain siapa akhirnya?
0: Aduh, lupa aku, tapi petugas. Pokoknya dibukain, iya. Damkar.
1: Karena ada tombol darurat atau gimana tuh di dalam?
0: Iya ada, jadi kayak tolong ini liftnya mati gitu kan, bisa ada bersuara gitu kan.
2: Ada
0: emergensinya.
1: Kebayang nggak misalnya si liftnya itu penuh, ya kan udah gitu dipanggilin, panggilan darurat yang nggak datang. Terus karena saking penuhnya terlalu berat, putus liftnya.
0: Coy, Rizky rumah.
1: Karena panik.
0: Iya. Aku gitu gak besok-besok kagak naik lift lagi. Takut. Iya gitu kan, soalnya kan dia pakai katrol gitu kan. Pakai ada tali malinya gitu kan.
1: Kacanya tuh mati, tapi kita udah naik. Sering terjadi adalah waktu kita di apartemen dulu. Waktu kita belum pindah ke rumah.
0: Iya.
1: Lift apartemen kita sering mati juga. Untung kita belum naik.
0: Tapi ya ganggu. Karena dulu kan gue masih siaran pagi juga kan. Iya. Mana kondisinya hamil. Terus kita di lantai 20. Gimana gue turun tangga tuh dari lantai 20?
1: Pegel ya kan? Lah, jantung sehat betis bucat ya
0: lah
1: kan.
0: Lah itu makanya.
1: Ngomongin Fasu nih sahabat suara, pernah gak sih kamu mengalami atau mendapatkan kendala atas masalah di fasilitas publik?
0: Iya.
1: Atau fasilitas umum?
0: Kejebak lift mungkin.
1: Atau kereta mogok?
0: Ini wahana sih. Wahana juga suka berhenti tau di tengah-tengah.
1: Coy, seru banget.
0: Kayak kebayang lo lagi naik roller coaster atau kayak tornado
3: lagi
0: tuh.
3: Lagi kebalik.
0: Ya, lagi pala lo lagi di bawah. Tetap mati dia, kelar hidup lo.
1: Gue naik ya kereta kan? Gantung aja ya. Dia tiba-tiba berhenti. Mungkin bukan karena mati ya, atau bukan macet. Bukan, karena gantian gitu misalnya. Macet biar gak terlalu deket antara satu kereta ke kereta berikutnya gitu ya. Gue takut, sumpah pengen nangis. Silakan ceritakan pengalaman kamu sahabat suara 0816 114 1014.

0: kamu ceritakan. Siapa tahu kamu punya pengalaman juga terjebak atau mengalami kemacetan di fasilitas umum.
1: Iya.
0: Fasilitas umum itu banyak.
2: Banyak.
0: Mulai dari lift, eskalator,
1: kereta,
0: wahana, pesawat mungkin.
1: Bisa.
0: Jadi sahabat suara, gue terjebak dalam pesawat yang udah gak boleh turun lagi penumpangnya. Kan gak boleh dong, kalau udah naik pesawat tuh penumpang gak boleh turun.
2: Yeah.
0: Dan pesawat tuh harus keluar dari si gardanya, dari parkirannya. Iya kan, karena mau diisi sama pesawat yang lain gitu, yeah, mungkin ya. Tapi dia belum bisa terbang tuh pesawat, karena masih ada kendala.
2: Terus?
0: Jadi kita dikurung, maksudnya ya terjebak dalam pesawat. Ah, saya kagak dingin.
1: Oh, panas itu, pengap.
0: Lah anak-anak di situ udah pada nangis segala macam. Itu aja gue udah panik loh.
2: Padahal belum terbang atau belum.
1: Iya.
0: Tuh, ya? Mendengar orang-orang pada protes panik. Wah, ini kapan jalan? Ini AC enggak mau dingin. Gue udah panik tuh.
2: Iya.
0: Sumpah gue udah panik begitu aja.
1: Ada kebayang nanti kalau terbang bye-bye ada apa-apa gitu ya kan?
0: Iya, serem banget.
1: Ada Anin dia di Bogor nih.
0: Selamat pagi Anin.
1: Waktu SMP dulu, waktu tinggal di Jakarta, Anin pergi ke sekolah naik bus yang bertingkat. Aduh, iya lagi dulu ada tuh bus bertingkat ya kan? Bayangin tiba-tiba di bawah bus kebakar. Dan posisi aku ada di lantai atas. Saking takut dan paniknya.
0: Panin bang dulu.
1: Iya, sorry. Ya. Salah. Saking takut. Rizky bantu ngapa lo Rizky?
0: Saking takut dan paniknya.
1: Iya.
0: Anin langsung meloncat ke bawah.
1: Yang bener lo Anin.
0: Yui, alhamdulillah selamat. Tapi sayangnya kaki Anin terkilir cukup parah. Sampai
1: ya
0: sekarang pun rasanya masih keinget jelas. Bau asap, suara orang teriak-teriak, terus juga detik-detik meloncat itu.
1: Itu tinggi loh.
0: Ya double decker kan?
1: Iya.
0: Sungguh pengalaman yang tak akan terlupakan seumur hidup katanya. Tapi dibalik itu, gue bersyukur masih diberi keselamatan sama Allah. Meski kaki sakit, setidaknya nyawa dijaga katanya. Semoga tidak ada yang mengalami hal serupa.
1: Ih, serem banget. Takut sumpah. Takut banget.
0: Ngelompat karena panik kali ya. Karena
1: iya
0: panik
1: sih.
0: Ya.
2: Bledek
1: ya. Iya kan maksudnya dia
0: enggak. Double decker tinggi coy.
1: Enggak yang pendek-pendek begitu kan.
0: Eh tapi kok dia bisa ngelompat ke bawah ya?
1: Berarti kan ada jendela.
2: Kacanya berarti ada yang dipecah. Pasti ada yang dibuka.
0: Oh ada pakai alat pemecah itu.
3: Atau enggak ya masih geser.
1: Atau kan digeser kan. Zaman dulu bus-bus bukan geser. Jarang kacanya.
0: Kalau double decker setahu gue di atas tuh enggak bisa dibuka.
1: Emang iya? Anin gimana nih Anin?
0: Kecuali dia naik busnya double deckernya yang ini yang buat wisata itu tau gak, yang lihat kota. Iya kali ya, gue gak tahu.
3: Mungkin dulu ada ini juga antara dipecahin atau gak.
0: Iya bisa.
1: Nanti kita tunggu jawaban Anin berikutnya.
0: Oke,
1: ya.
0: Oke lanjut.
1: Ada lagi ini pengalaman suamiku nih. Ini siapa namanya?
0: Ini Marfuah ya?
1: Misha.
0: Oh Misha.
1: Ada event di salah satu hotel berbintang di daerah Jakarta Pusat. Lift khusus karyawannya di setiap beberapa lantai liftnya akan turun sendiri amblas. Hah? Jadi kalau mau ke lantai yang dituju lama banget karena naik terus jatuh. Di dalam lift ada security-nya. Pas suami panik, security ketawa sambil bilang, "Udah biasa kok, Pak."
0: Yes, ya Allah. Yeah. Males habis. Males habis.
1: Jadi kayak naik-naik gitu. Naik ya. Naik
2: lagi. Teriak.
0: Ih, ngeri. Sumpah lemes gua.
1: Kalau gua enggak mau naik itu lift sumpah.
0: Ih,
1: kok bisa begitu sih?
0: Merinding. Apalagi ya kalau fasilitas umum ya kira-kira ya.
3: Tapi kebanyakan lift enggak sih?
1: Iya, kebanyakan lift.
3: Gitu juga.
0: Lift mana?
3: Sebelah.
2: Ada lift salah satu gedung tempat kita Jumatan.
1: Itu
2: kalau iya, kalau diisi kan maksimal itu 8 orang sebenarnya. Cuman kita tuh biasanya ngisi 8, 9, 10 tuh masih muat lah gitu.
1: Terus?
2: Nah, sebelum naik, itu dia pasti ada ngedetnya dulu tuh. Kayak karet kendor gitu.
1: Kayak,
2: baru naik.
0: Aduh,
1: banget.
2: Males ya.
1: Takut banget sih.
0: Itu jantung kayak ketinggalan tuh.
2: Asli.
1: Iya.
3: Di setiap lantai misalkan dari lantai G ke lantai 5 misalkan. Lantai 5 turun nih. Pas mau naik lagi ke atas.
1: Takut banget.
2: Kenapa bisa begitu? Jujur gue selalu baca doa sih. Tapi gue percaya niat gue pengen sholat Jumat kalau ada apa-apa. Ya alhamdulillah.
0: Jihad
2: jatuhnya.
0: Atau kebayang gini enggak sih sahabat suara, lo lagi naik wahana. Udah gitu-gitu mati di jalan.
3: Atau enggak bisa kerem.
0: Halilintar misalnya mati.
1: Ih takut sumpah takut.
0: Blom. Itu ada loh halilintar ya, pernah.
1: Iya, bahkan ada
0: slingshot.
1: Iya.
2: Aduh,
1: slingshot yang diterbangin gitu. Ih takut banget, Kemarin aja waktu yang terakhir kita ke Bali kan kita naik parasailing kan? Itu aja kan kayak kebawa-bawa angin kan? Kita udah ngebayang kalau tiba-tiba kayak putus gimana tuh ya talinya ya. Ya nyebur sih ke laut, cuman kan gue enggak bisa berenang. gimana?
0: Masalahnya. Sobat-sobat silakan ya, kamu ceritain, mungkin kamu punya pengalaman atau mungkin ya cerita aja gitu, kamu merasakan atau terjebak karena ada fasilitas umum yang mengalami kendala teknis gitu.
1: Ah, itu dia.
0: Lift, kereta mogok, wahana hiburan atau segala macam ya.
1: Pesawat mungkin apa juga boleh.
0: Pesawat, kereta segala macam. Ya, kamu ceritakan di 08161.

0: banget ini, berisik banget, apa sih?
1: Ini namanya suara seru, Mbak.
0: Apa itu suara seru itu? Ganggu ini di kuping aku ini.
1: Makanya dengerin Iswara. Ada Rizky Kinos dan Nikta Gina.
0: Sekarang minta tolong dengerin lagi. Maksud siapa?
2: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB? Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main. Perbaikan saluran air bebas banjir sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. AC tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
0: Sahabat Suara, tahu nggak ternyata arti tenang itu beda-beda loh buat tiap orang. Ada yang tenang tuh kalau punya rumah, ada yang tenang kalau masa depan anak-anaknya tuh udah dipersiapin, ada juga yang tenang kalau sudah mulai investasi. Nah, buat kamu yang lagi mempersiapkan masa depan, tenang aja. Sekarang ada fitur cicil emas di aplikasi Tring by Pegadaian yang bisa mulai dari 1 gram. Jadi gak perlu nunggu punya banyak uang dulu buat mulai investasi atau punya emas gitu ya. Menariknya lagi, nilai cicilnya tetap sampai lunas walaupun harga emas ada kenaikan. Jadi gak perlu nunggu nanti untuk mulai mempersiapkan masa depan. Yang penting mulai dari sekarang. Yuk temukan arti tenangmu bersama Tring by Pegadaian. Tenang saja, mulai dari Tring Pegadaian.
3: In Journey Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina.
4: #Mandalika Indonesia.
1: Heh, Nikta Gina.
0: Kita siaran bareng tahu sekarang.
1: Jelas dong.
0: Pastinya cuma di Iswara.

0: Indonesia Sahabat Suara. Macam-macam ya kalau ngomongin fasilitas umum ceritanya. Mulai ada yang dari TikTok nih, ada yang mana tadi? Ke atas.
1: Sorry. Ini Aida. Aida Rahma katanya dia naik bus. Naik kalau enggak salah TJ ya?
0: Mogok.
1: Iya, mogok. Enggak berhenti gara-gara ada bus lain di depannya mogok. Sampai akhirnya dia mesti naik ojek. Naik ojeknya dari Matraman sampai ke Pondok Indah.
0: Masya Allah, tepos datu.
1: Itu dia, ya kan.
0: Terus abis
1: itu ada dari Ella.
0: Saya Pausia. Pernah kehujanan di dalam lift.
1: Hah? Dari pas hujan Mano. Gede, entah gimana kok tiba-tiba air hujan rembes ke dalam lift.
0: Hah?
1: Kok bisa sih,
0: Mano?
1: Itu serem tahu kalau tiba-tiba kena listrik liftnya.
0: Lah iya.
1: Nanti nyetrum. Elia Fauzia 911 pernah naik kereta Cilacap Gambir ke delay 6 jam. Pas dulu ada kereta anjlok di Cikarang.
0: Oh, jadi bukan kereta dia yang terjebak, tapi
1: kena imbasnya
0: gitu.
2: Dampaknya
0: gitu ya.
1: Ada Terman nih.
0: Selamat pagi Terman.
1: Asik, manusia suhu.
3: Halo, pagi.
1: Terman.
0: Manusia suhu.
3: Pagi.
0: Pagi Terman, ini ada lagunya nih. Aku Terman.
1: Aku heran jauh.
3: Boleh.
1: Kayak botol aku nih, Terman.
0: Termos. Selamat pagi Terman, kamu lagi di mana, Bos?
3: Lagi di rumah, masih di rumah.
1: Kok bisa-bisanya lu jam segini masih di rumah, Terman?
0: Masuk siang kali dia.
1: Oh, gitu.
0: Atau kamu kuliah, pekerja apa gimana, Terman?
3: Enggak, kerjanya mostly online sih.
1: Oh, gitu. Enak dia hidupnya ya. Kamu pernah punya pengalaman apa, Terman?
3: Iya, jadi di tempat kerja sebelumnya tuh kebetulan kerja di salah satu apartemen di Jakarta Selatan. Nah, terus pas lagi mau cek ke unit, ke atas, itu tiba-tiba ada yang mati tuh liftnya.
1: Ada
3: mati, terus? Lagi di dalam, terus kebetulan lagi ada penghuni juga di situ.
0: Di liftnya?
3: Kalau gua karena gua yang kerja di situ, gua tahu prosedurnya, kalau misalnya ada lift mati kayak gimana, gua santai aja tinggal pencet emergency call.
0: Betul.
3: Nanti pasti akan ada yang datang kan.
0: Betul.
3: Nah, cuman masalahnya ada penghuni nih. Rempong sendiri, ribet sendiri.
0: Cewek, jadi cowok?
3: Gimana nih pak? Cewek, ibu-ibu.
1: Aduh. Biasa kalau ibu-ibu mah.
0: Saya bisa belok kanan nih. Terus.
3: Udah gitu pas di lift, kalau di apartemen tempat gue itu, kalau dia tiba-tiba mati sendiri di tengah gitu, lampunya juga ikut mati kan.
1: Wadaw, gelap gulita gitu. Dong.
0: Terus kalian berdua ngapain di dalam situ?
3: Kalau gue sih gak ngapa-ngapain ya.
1: Tapi ibunya ngapa-ngapain nah, si Terman.
0: Ibu-ibunya ngapa-ngapain aku tar, katanya.
1: Aku terdodai katanya gitu.
3: Iya. Akhirnya gak lama karena kita prosedurnya lebih dari, kalau lift mati itu lebih dari 2 menit pasti udah fix. Jadi akhirnya ya cepet aja sih.
1: Ada.
3: Karena memang udah prosedurnya kayak gitu.
0: Tapi yang kebayang adalah ngedengerin si rempongnya ibu-ibu ini.
1: Iya.
0: Kayak gimana rempongnya? Gimana rempongnya coba?
3: Pak, ini gimana nih? Saya tuh mau jemput anak saya. Ini tuh gimana? Ini mati. Kita cuma berdua lagi nih.
0: Aduh.
1: Aku banget tuh kalau masuk lift gitu, aku juga pasti begitu tuh, ya kan?
0: Tapi posisinya si ibu-ibu itu tahu nggak kalau lu tuh kerja di situ atau mungkin orang situ lah intinya?
3: Harusnya tahu karena gue pakai LNYAP ID card karyawan situ.
0: Terus dia nanya-nanya. Dia nanya-nanya atau protes atau gimana ke kamu, ke lunya? Biasa aja.
3: Pasti protes. Dia nggak terima sebagai penghuni tuh dia mati. Mengalami hal itu tuh dia nggak terima, iya.
1: Terus begitu akhirnya udah terselamatkan si ibu-ibu itu gimana?
3: Iya, dia langsung pergi, tapi untungnya sih nggak ada komplainan ke kantor ya. Untungnya dia cuman kayaknya panik di saat itu doang aja sih.
0: Soalnya Terman,
3: jadi nggak ada komplainan lebih lanjut ya.
0: Kenapa coba dia ngerasa ya udah selamat gitu, nggak ada protes? Karena dia merasa nyaman di situ saat sama kamu berdua.
3: Betul.
0: Lu apain dia?
1: Tenangkan, kata Terman. Saya tenangkan. Bagaimana cara menenangkannya? Saya tepuk pundaknya.
0: Saya berikan dia kepuasan.
1: Maksudnya gimana?
0: Dikasih edukasi dong.
3: Akhirnya dia terpuaskan. Maksudnya dia ada komplainan kan berarti artinya dia puas dong.
1: Puas ya. Emang kalau enggak ada komplain ya berarti puas.
0: Puas dong. Cakep dah Terman. Terima kasih.

0: dengerin suara seru sampai jam 10 nanti.
1: Iya, kita masih ngomongin tentang pengalaman-pengalaman buruk mungkin yang pernah kamu alamin kayak di fasum-fasum gitu.
0: Fasum alias fasilitas umum.
1: Ada si Dik di Cisaat, katanya pengalaman gue pernah naik lift di salah satu rumah sakit di Jaksel. Kira-kira jam 1 malam.
0: Yes.
1: Tiba-tiba di tengah liftnya berdecit. Terus rada goyang-goyang. Mana gue sendiri lagi. Udah segala doa tuh gue baca.
0: Iya. Itu paniknya double. Satu sama fasilitasnya, kedua rumah serem rumah sakit cuy.
1: Iya, jam 1 malam ya kan.
0: Jam 1 malam
1: bisa
0: lagi.
1: Bisa jadi itu kesalahan teknis atau memang ada yang gangguin tuh kalau kayak gitu.
0: Itu buka, hidup lo, kata, sumpah. Kata ini enggak ada, enggak ada suara berdecit. Ada. Gimana decitnya?
1: Takut banget. Kuntilanak itu mah.
0: Kuntilanaknya lagi di pojok, di atas, lagi senderan gitu di tembok.
1: Atau kalau enggak di ujungan lift itu kan, lift yang bentuknya kotak gitu. Pas di ujungan tuh, pas di sikunya. Lagi gitu.
0: Iya, udah gitu lampunya kan lorong panjang.
1: Iya.
0: Lampunya mati satu-satu. Artinya si kuntilanak makin lama makin dekat sama kita.
1: Coy. Lu kebanyakan nonton film, bener. Ada lagi ini dari Hernandez katanya.
0: Lagi ucang-ucang angge lagi.
1: Aduh.
0: Si Uci mah makin tambah takut.
1: Ucang-ucang angge lagi. Kayak gimana tuh ucang-ucang angge?
0: Nyanyi gitu. Gitu.
1: Aduh takut banget. Aku Hernandez mau cerita trauma waktu aku kecil di kapal laut. Aku mau lihat speed jet lewat jendela kapal. Kepalaku kejepit sela-sela jendela kapal. Aku nangis. Hah? Terus ada ABK yang nolongin aku karena ibu aku udah manggil ABK-nya. Lah ini masalah lu sendiri Hernandez. Lu lagi celamitan.
0: ABK itu anak buah kapal.
1: Iya.
0: Ya. Ini masalah lu, ini mah bukan salah fasumnya. Ada debay sahabat suara. Tapi pada kocak-kocak ceritanya ya.
1: Nah, pas banget. Abis ini kita ada kocak juga tuh.
0: Koneksi cerita acak?
1: Iya.
0: Ah, selucu apa dan sekocak apa, jangan kemana-mana, tetap di Suara Seru. Kita akan kembali lagi.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Ya, kick off dimulai dan perhatian tertuju ke Indonesia. Kartu BRI Debit menguasai bola. Yes, buka serangan besar untuk para fans Barcelona di Indonesia. Rekening BRI tabungan dibuka. Kartu BRI Debit FC Barcelona di tangan. Saldonya dioper masuk rekening. Ya, saudara-saudara, saldo ditop up sebanyak-banyaknya. Saldonya ditahan. Ditahan. Ditahan lagi. Dan peluang membesar menuju Spotify Camp Nou. Goal! Ini kesempatanmu.
4: Ayo, jangan tunggu peluit akhir. Buka BRI tabungan sekarang. Miliki BRI Debit FC Barcelona. Makin besar saldo, besar peluangmu menuju ke Spotify Camp Nou. Dapatkan juga penawaran eksklusif dengan menjadi Coolers Premium Membership. Buktiin kamu lebih dari fans. Segera miliki BRI Debit FC Barcelona. Info lengkap bbri.id/BRIFCBarcelona. Yuk kunjungi kantor cabang BRI terdekat. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
2: Yang terbaru,
3: terabsurd,
2: dan terseru
3: pastinya cuma di Suara Seru, Iswara.

0: dengan sedih kita sambit ini dia, nggak pakai batuk. Ada Kain Sutra, selamat Kakak pagi. Indra suka bercerita.
1: Selamat pagi.
0: Ketawanya? Aduh, enak bener. Yang habis motoin bosnya di mejanya nggak ada.
2: Gak usah dibawa ke on-air, apapun gak usah dibobok sini. Selamat pagi Bapak Gino.
0: Jadi ceritanya gimana sih, itu bisa dipotoin Pak?
2: Enggak, kita lagi di belakang aja, lagi bergosip ria aja.
0: Tapi emang si ibu lagi gak ada kan?
2: Emang lagi gak ada.
3: Kan kerja, namanya kerja. Bos kan keluar-keluar
0: ke toilet.
2: Enggak, lagi meeting. Lagi meeting, kami di belakang lagi ngobrol aja, lagi santai.
0: Santai.
3: Iya. Emang mulai menusuk dari belakang ya kalian ya?
2: Tidak menusuk sih. Apa? Kesempatan tidur bar.
0: Oke, mau cerita apa pagi hari ini Kain Sutra?
2: Kita mau sambung cerita lagi kayak kemarin. Jadi gimana ceritanya?
3: Lah?
0: Lah itu kan tinggal baca loh.
2: Gue bingung dari mana, karena kan tadi kita sedih-sedihan.
3: Iya.
2: Campainya tuh yang sedikit lebih have fun, sedikit lebih senang.
3: Gomet gak nih?
2: Have fun, gomet.
3: What I say?
2: Have fun, gomet.
3: What are you?
0: Orang lama, orang tua.
3: Kok bisa-bisa sama?
0: Jadul gila lu.
2: Oke, jadi berawal dari seseorang yang benci banget sama orang yang melakukan pelanggaran, termasuk pelecehan. Atau bisa jadi orang ini gak suka ketika melihat ada kendaraan melewati yang namanya trotoar.
3: Emang begitu ceritanya? Hah? Begitu.
2: Kan yang orang gak suka.
0: Oh, iya. Gimana?
2: Kok Anda protes sih?
3: Iya, saya gak protes, cuma tanya.
0: Jadi, tadi gimana ceritanya? Tadi boleh diulang?
2: Jadi, capek aku banget.
0: Iya, gimana?
2: Jadi, orang ini tuh benci banget sama orang yang melakukan pelanggaran. Atau bisa juga pelecehan. Karena orang ini gak suka, sampai akhirnya dia punya siasat atau punya akal dengan cara...
3: Perasaan tadi ada melanggar lalu lintasnya.
2: Ya udah langsung aja tembak.
0: Dengan apa?
2: Nah kan diulang kan, baca sendiri.
0: Dengan
2: beda
0: cara?
2: Dia punya siasat. Dia karena dia gak suka dengan pelanggaran tersebut, dia punya siasat. Okay. Siasatnya itu adalah...
0: Menegurnya ya?
4: Oh baik, nah, kan? Kalau gitu baik.
2: Menegur berarti nyambung tuh. Pusing tuh.
0: Enggak, gue masih nanya tadi. Menegurnya. Sumpah gue gak ngerti ceritanya cuy.
4: Enggak, ini gue lurusin ya. Jadi ada seseorang yang dia gak suka nih sama pelanggaran-pelanggaran. Mau pelanggaran lalu lintas, pelanggaran seksual, pelanggaran pelanggaran-pelanggaran yang buang sampah sembarangan gitu. Dan awal kita masuk ke ceritanya. Jadi orang ini tiba-tiba ngeliat satu pelanggaran nih. Lihat satu pelanggaran. Dan pelanggaran itu adalah...
3: Lah berubah lagi.
4: Gitu, harusnya gitu. Cuma kan tadi sedikit diimprove.
0: Ah, diimprove sama dia jadi gimana tadi?
4: Gimana?
2: Jadi intinya gini, karena dia ini orang yang enggak yang benci banget sama orang yang melakukan pelanggaran.
3: Iya.
2: Dan dia punya inisiatif untuk melakukan hal tersebut gimana pun caranya,
4: untuk negur,
2: untuk negur.
4: Dan dia menegur dengan cara.
0: Nah itu tadi makanya gue nanya, menegurnya maksudnya.
2: Langsung
4: lu yang kagak jelas ceritanya.
0: Oke, lanjut.
4: Oke.
2: Kekerasan enggak boleh.
0: Oh, enggak boleh.
2: Enggak boleh. Dilihat kok penonton si Indonesia.
3: Nah,
0: oke, okay, gua paham. Sekarang udah paham.
3: Itu viral. Ini bahaya nih.
0: Kan enggak dilempar. Ini masih dipegang.
3: Lah itu punya saya lagi. Ya dipakai lah.
4: Ini ceritanya gimana belum masuk.
0: Sih? Jadi cerita enggak?
2: Iya, jadi cerita. Ayo.
4: Dan dia menegur dengan cara,
5: kampret tuh orang kiri, masih aja hari gini melanggar peraturan. Gua tegur nih. Dengan cara yang baik-baik. Gue toyor palanya. Peng. Lihat gak tuh, baca. Dilarang buang angin sembarangan. Lo barusan buang angin kan? Gila, gak kedengeran. Baunya itu racun banget. Tapi kamu kentut gak? Dengar gak kamu? Tadi bunyinya gimana kentutnya?
4: Keren juga.
0: Kayak klakson bus ya. Sentuhnya panjang ya.
2: Panjang tuh.
3: Masnya ada masalah sama saya.
0: Baunya kemana-mana mbak.
3: Emang dari saya.
0: Emang bukan.
3: Lah yang kentut siapa?
0: Kamu kan.
3: Iya. Emang masnya gak kentut.
0: Itu baca tulisannya, dilarang kentut sembarangan.
3: Enggak, tulisannya dilarang buang angin.
5: Iya, ya, buang angin kan maksudnya kentut kan?
3: Oh, buang angin itu kentut ya?
4: Iya. Buang angin doang.
3: Oh. Saya pikir kalau buang angin itu bukan kentut. Jadi ya, saya itu dia makanya. Eh, orangnya kok pergi sih? Kok enggak ada?
5: Ini kan sambung, ini nyambung.
3: Oh, ya udah bodo amat ah. Itu ibarat kata anjing menggonggong kafilah
4: kafilah bersilaturahmi.
3: Oh, bersilaturahmi.
2: Lebaran besokannya ya.
3: Iya. Baru tuh peribahasa.
4: Kafilah itu siapa sih? Kafilah.
3: Kafilah itu kakak.
5: Itu kan peribahasa, cuy.
4: Iya. Oh, itu peribahasa.
5: Peribahasa ya? Kafilah.
3: Karena dia anak pertama, namanya Kafilah. Namanya Vila kan?
4: Iya, jadi karena dia Kafilah anak pertama bersilaturahmi ke rumah keluarga-keluarganya.
3: Oh, itu.
4: Tapi dia ada lagi nih, dia enggak suka lagi nih. Dia membaca satu peraturan yang tertulis kalau peraturan itu dilarang buang air kecil di kaki polisi. Wah, dia gak boleh.
5: Emang gak boleh, cuy.
4: Emang gak boleh.
5: Emang gak boleh, cuy.
4: Gak ada peraturan juga udah gak boleh.
5: Lu dihakimi masa, enggak.
4: Gak boleh. Gak boleh. Polisi juga marah.
5: Gak boleh dong.
4: Oh iya, udah deh.
5: Gak di kaki polisi aja, di kaki semua orang juga.
4: Emang gak boleh.
5: Yang boleh itu ada di kaki gunung.
4: Oh, di kaki gunung juga.
3: Enggak, gunung juga gak terima. Gak boleh.
5: Ada kadang-kadang toiletnya.
4: Oh iya, ada, benar.
5: Toilet umumnya ada.
4: Benar. Itu peraturan pertama. Peraturan keduanya itu dilarang
2: parkir sembarangan.
5: Masa oh iya memang. Memang gak boleh.
3: Dilarang parkir sembarangan.
5: Derek mobil.
2: Boleh diderek. Karena ternyata dia parkir di tempat tersebut yang seharusnya dilarang. Eh, ternyata dia parkir. Dan ternyata parkirnya bersama seseorang. Ih, dari jauh ternyata mobilnya itu. Mobil itu ngapain mobilnya?
5: Mobil ngapain? Jumping.
2: Oh, jumping mobil.
5: Jumping.
4: Mobil Toretto.
5: Iya. Karena di situ terusnya kan gak boleh sembarang parkir untuk roda 4.
2: Oke.
5: Okay. Kalau roda 2 boleh. Ya, makanya mobilnya jumping. Jadi kan cuma 2 yang napak.
4: Oh gitu.
5: Jadi mobil boleh.
3: Wow. Khayalan tingkat tinggi.
5: Mobil ini memang didesain sedemikian rupa supaya memang bisa parkir di tempat-tempat yang kadang-kadang sulit untuk mobil-mobil lain. Karena mobil ini itu milik seseorang yang punya mimpi besar. Dan mimpinya itu adalah
3: punya kopdes di tengah kawah Bromo.
5: Wah, belum ada tuh. Belum ada.
4: Ide baru.
2: Ide baru.
5: Tapi kebakar kan, Bu, ya kalau di tengah-tengah kawah.
4: Eh, tenang aja, kan biarpun kebakar gitu ada kipas.
5: Oh, kopdes
4: kan?
5: Ada kipas.
3: Iya, nanti kan disediain kipas.
5: Iya, benar.
3: Gak masalah, kipas-kipasnya kan bisa kepake. Ah, tapi kok kayaknya lama-lama di sini agak panas ya. Apa saya salah posisi? Apa saya melakukan pelanggaran untuk buka kopdes di sini? Tapi kan saya udah berlatih militer selama 30 hari. Dan saya juga sudah bisa melakukan atraksi.
4: Atraksi beladuren pakai pala.
3: Wow.
5: Beladuren. Beladurennya
4: beladuren durian ya, Pak.
5: Durian ya. Oh. Nah, emang beladuren, beladuren, beladurian. Iya, emang kemana maksud lu?
2: Emang yang lain apa sih lu?
5: Emang enggak ada ya, beladuren yang lain.
2: Apa sih?
4: Ini nganu loh.
1: Ini yang baru di Iswara. Iswara.

0: dapatkan info lalu lintas terkini cuma di Suara Lantas.
1: Selamat pagi sahabat Suara. Saatnya untuk informasi lalu lintas bersama saya Iksan di Suara Lantas. Baik, kita masuk ke informasi pertama. Situasi arus lalu lintas di daerah Palmerah menuju Petamburan terpantau cukup padat. Kemudian situasi lalu lintas di daerah Cipete menuju Fatmawati terpantau padat. Sedangkan arah sebaliknya terpantau ramai lancar. Kita masuk ke informasi terakhir. Situasi arus lalu lintas dari Jalan Panjang menuju Permata Hijau terpantau ramai lancar. Demikian informasi lalu lintas pagi ini. Patuhi aturan lalu lintas, pastikan kelengkapan surat-surat dan kondisi kendaraan Anda. Hati-hati di jalan dan tentunya selamat sampai tujuan. Saya Iksan untuk Suara Lantas.
0: Biar perjalanan kamu aman dan nyaman, dengerin terus Suara Lantas. Cuma di Iswara.

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih ya? Berisik amat.
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul. Kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lah Pak, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya.
2: 101,4 FMI Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, coba kita tes lagi semangatnya jam segini. Masih pada semangat gak Ibun? Tes!
1: Ayo semuanya kita semangat. Kita punya yel-yel kesemangatan. Asik, yel-yel kesemangatan. Kita mulai dari sekarang. Mungkin yang udah sering mendengarkan Isuara bisa bersama-sama ya kan, untuk melakukan yel-yel ini. Semuanya siap?
3: Siap!
1: Semangat!
3: Semangat.
1: Ada bagian hilang lagi tadi suaraku tiba-tiba kayak ini gara-gara lu sih pada ke rumah gue tadi malam tuh. Jadi kan jadi serak abis suara gue.
4: Jadi Bun keganggu.
2: Tapi kan seru loh, ada hasilnya. Untung Indonesia menang.
1: Untung enggak?
4: Coba kalah.
1: Iya, coba
4: kalah. Kalah ditagih itu makanan.
2: Itu makanya.
1: Parah, lu bayar semua makanannya. Langsung usir pulang itu kagak sampai apa pengobatan. Enggak nginep.
2: Pulang lu semua.
1: Enggak bisa sana-sana gitu.
2: Sahabat Suara, pokoknya hari ini harusnya sih semangatnya di hari Selasa ini happy banget karena Indonesia baru aja mendapatkan piala pertamanya timnas ya, timnas Garuda ya.
1: Oke. Betul banget.
2: Dan yang bikin kamu tambah semangat lagi bahwa nanti sebentar lagi kamu bisa mendapatkan uang Rp50.000 uang elektronik dari kalau awal minggu siapa sih butik
1: dari ya? Kinos.
2: Oh kalau aku mah Jumat.
1: Emang iya.
2: Aku Jumat ah.
5: Lo Jumat gini lah.
2: Gak mau aku Jumat ah.
5: Lo Jumat.
2: Ya aku juga pengen Jumat berkah lah.
1: Kamu mah Senin. Senin Selasa.
5: Selasa. Rabu butik.
2: Ya udah gua dulu deh nggak apa-apa.
1: Oke jadi. Butik mah orangnya baik.
2: Ya udah.
1: Kayak lu Rizky perhitungan.
2: Aku nggak kebagian Jumat berkah mulu lu.
1: Aku juga nggak kebagian apa-apa. Aku seneng.
2: Oke, Rp50.000 uang elektronik pagi hari ini dari Butika duluan ya. Silakan yang mau ikutan Kinos Gina berkaraoke untuk tebak potongan lagu.
1: Yes. Jadi di sini konsepnya nanti kita akan putarkan sepenggal.
2: Langsung contohnya aja.
1: Oh, ada contohnya
2: kita
1: ini kayak gini nih.
2: Contohin langsung
1: mana,
2: nih.
1: Mana-mana. Ya.
2: Set.
0: Coba
2: nanti Om Indra akan muterin potongan lagu
0: lagunya
2: nih.
0: Lagunya ini nih, kira-kira apa nih?
1: Ya.
2: Judulnya?
5: Judulnya.
1: Jujurlah Padaku.
2: Nah, gitu.
1: Salah.
2: Dengarkan curhatku.
0: Itu yang betul. Berarti kalau saya bisa cuman judulnya doang atau artisnya doang berapa?
2: Satu. Kalau dua-duanya berarti poinnya dua. Nanti itu akan rest to five ya. Silakan yang berani ikutan Kinos Gina berkaraoke tebak lagu langsung kirimkan WhatsApp ke 0816 114 1014 dengan hashtag Kinos Gina berkaraoke.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, yuk kita gelar Kinos Gina berkaraoke-nya. Jadi kamu harus tebak judul dan juga penyanyi dari sebuah lagu yang akan diputarkan oleh Indra.
1: Kita sudah ada, ini ada Alan.
0: Halo. Selamat pagi Alan.
1: Budi Kusuma enggak nih?
0: Atau pakai si enggak depannya nih?
1: Si Alan. Aduh si Alan.
0: Si Alan.
1: Ini Sidul gitu.
0: Halo pagi. Alan. Nama lengkap kamu siapa?
1: Alan dengan sepatu roda.
0: Alan, nama lengkap kamu siapa?
1: Lari ketawa.
0: Dileno. Kan, lu dengerin gue sama Ginanya langsung dari telepon aja ya, radionya matiin aja.
1: Nah itu. Lu delay kayak tayangan kita kemarin tadi malam ya? Apa TV tetangga duluan TV tetangga tuh.
0: Udah, dimatiin?
2: Udah.
0: Oke, siap. Ya jelas ya suara gue sama Gina ya. Jadi pertanyaannya nanti pertanyaannya soalnya kamu tinggal dengerin lagunya aja. Begitu kamu tebak itu yang nyanyi siapa, judulnya apa. Kita akan race to five. Jadi siapa yang duluan akan nyampe ke 5 poinnya itu yang menang.
1: Betul. Alan lu sendirian di sana. Alan.
0: Lan delay banget lu di mana sih? Lan?
2: Di mobil.
1: Oh, di mobil.
0: Enggak, maksudnya daerah mana maksudnya?
2: Di daerah Tomang.
1: Lu sendirian di mobilnya?
2: Iya sendirian.
1: Ya berarti dia gak bisa cari temen itu.
0: Ya bagus lah.
1: Ya udah kalau gitu
0: temen.
1: Oke. Siap
0: yang di TikTok komennya kita matiin dulu ya. Biar gak ada kecurangan-kecurangan yang akan terjadi.
1: Ini kita mulai dari Alan dulu. Silakan disimak baik-baik. Iya. Kalau kamu tahu lagunya, judulnya apa sama penyanyinya. Iya. Langsung sebutin dua-duanya biar poinnya langsung 2 gitu ya Alan ya.
0: Betul. Jawab cepat ya. Karena ini bukan pertanyaan rebutan.
1: Ya. Siap, mainkan Bang Hendri.
0: Bang Hendri, Bang Alex.
1: Oh, Bang Alex.
3: Hendri si Utin.
0: Aduh, semalam baru nyanyi ini. Dah. Yo.
2: Anggun.
0: Judulnya
2: Anggun C. Sasko Ngimpi.
1: Ah, benar.
0: Betul.
1: Salah ya. Kamu benar.
4: Kamu jawab benar.
0: Udah gitu aja.
1: Dah. Oke. Okay. Giliran Alan dikasih gampang, tergiliran kita dikasih susah nih.
0: Nah, itu dia.
1: Oke. Sekarang giliran kita ya Alan ya.
0: 2-0 ya.
3: 2-0.
2: Ya.
3: Sekarang bagian Kinos dan Ibun.
1: Oke.
0: Samson.
3: Judulnya.
0: Judulnya
3: itu baru di play
1: pada lo. Ketika kau tak di sampingku.
3: 2.
0: Kunci.
1: Mabuk kepayang.
0: Ketika di sampingmu.
1: Ketika di samping.
3: Mau dikunci.
0: Apa ini kunci? Orang enggak tahu jawabannya yang judul lagunya.
3: Artinya benar.
1: Iya, Samson.
3: Judulnya Dengan Nafasmu.
1: Dengan nafasmu aku hidup.
0: Oh, ada kata-kata itu di awal ya.
1: Dengan nafasmu. Ya,
0: 2-1 enggak apa-apa. Unggul sementara kita tertinggal atas Alan. Enggak apa-apa.
1: Alan silakan dengarkan lagi baik-baik.
3: Lagu yang berikutnya buat Alan adalah
0: Aduh, gue tahu yang nyanyinya. Judulnya juga gue tahu. Oke.
3: Jawabannya
0: 5.
2: Adrian Khalif.
0: Hah, siapa?
1: Adrian Khalif.
2: Adrian Khalif.
1: Terus judulnya?
0: 4.
2: Aduh.
0: 3. 2.
1: Ayo Ella
2: deh. 21 kali.
1: Berapa?
3: 21
1: apa 2?
0: 2001 kali. Kita kunci.
3: Jawabannya adalah
0: Adrian Khalif, betul?
3: Betul.
0: Dan judulnya juga betul?
3: Betul.
4: Kamu benar. Kamu jawab benar.
1: Kok ditahu sih?
0: 2001 kali.
1: Ih, jago lah.
3: Tadi nyaris dia bilang 21 tuh, nyaris tuh.
0: Iya.
1: Oke. Ini kita nih sekarang nih.
0: 4-1 cuy.
3: 4-1 nih.
1: Aduh.
0: Ayo dong.
1: Kalau nggak salah ini poinnya 8 ya. Nggak boleh gitu ya.
3: Buat Ibu dan Bapak Nos.
0: Siap.
3: Lagunya adalah
1: Armada.
3: Judulnya
1: Pulang Malu Tak Pulang Rindu.
0: Emang gitu?
3: Yakin
0: ya.
1: Iya mas.
0: Kalau aku nggak tahu, jujur aku nggak tahu judulnya.
1: Aku juga sebenarnya nggak tahu.
3: Bocoran artisnya benar.
1: Artisnya benar.
3: Judulnya Yakin judulnya gak yang tadi?
0: Bismillah aja dulu.
1: Tak pulang rindu.
0: Enggak, tadi udah yang tadi aja.
1: Pulang malu tak pulang rindu.
0: Iya itu.
1: Yakin? Iya.
3: Oke.
1: Iya.
3: Jawabannya lo kamu baru.
0: Kamu jawab benar. Ya si Alan kemana?
3: Si Alan mana?
1: Ya.
0: Lan? Lan? Oh masih mimpin 4-3 ini.
1: Ya. Si Alan.
0: Coba kita telepon lagi. Kita telepon lagi. Lan masih 4-3 belum selesai. Apa?
1: Kok bisa jawab
0: barusan? Ini lagu terbaru dari Armada kan?
3: Ya, lu diomelin.
0: Single terakhir tahu.
3: Oh iya baru
1: dong. Gua mah musikalitas gua mah tinggi.
0: Anjay.
1: Gitu.
3: Ibu tiga.
1: Bang keputus kata.
0: Iya, kata. Iya, ya, gua lagi nelfon balik. Tenang.
3: Sabar.
0: Tenang. Kang Kinos.
1: Sabar ya, Lan.
0: Ini apa sih? AK46 Kang Kinos Priyogit Toed Tenu Abdi Bade di Ical.
1: Toed. Apaan tuh artinya?
0: Tenu Abdi.
3: Coet kali.
0: Toed.
1: Oke. Apaan tuh?
0: Enggak tahu.
5: Kita lanjut ya.
0: Anu Gina. Abdi bade di Ical Toet. Toet apa ya Toet ya?
1: Apa itu? Baramudi lagi tuh Gina. Oke, utang halo, ini belum halo, dibayar.
0: Alan.
1: Halo.
5: Tadi bener ya?
2: Ya, halo.
1: Bener.
0: Oke, 4-3 ya.
1: Kedudukan ya ketat nih Lan. Berarti lo harus bisa nih menjawab yang berikutnya ya.
0: Iya.
5: Jawab 2 lo menang sih.
0: Kalau jawab 2 berarti ya udah selesai pertarungan. Tapi kalau lo jawab 1 masih ada pertanyaan buat gue sama Gina.
3: Yes.
1: Iya, oke.
0: Siap. Oke.
2: Oke.
3: Lagu yang ini Alan.
4: Berpisahlah kita berbeda.
0: Oke, 5.
1: Apaan tuh?
0: 4.
2: Apa?
0: 3.
2: Ada yang kekinian lagi nih.
0: 2.
3: Itu paling kekinian.
1: Itu kekinian.
3: Mau coba satu lagi?
0: Satu. Enggak bisa dong.
3: Oke, terserah.
1: Coba kasih kesempatan okay. Coba.
3: Dengerin baik-baik ya.
2: Kalau enggak ada clue.
4: Berpisah.
0: At least penyanyinya aja dulu. Lu cuma butuh 1 sih. Dah 5 4
3: 3
0: 2
1: pokoknya tahu deh tuh
0: 1
3: jawabannya ada enggak ada jawaban kan enggak ada ya
1: gue kayak tahu deh
0: suaranya kayak Pasha Ungu
1: gua
0: sih
1: gue tahu itu Pasha Ungu emang
3: ungunya
0: ungu oh, benar kan nah, judulnya gue enggak tahu
1: berpisahlah kita berbeda
3: bukan judulnya adalah berpisah. Utara Selatan lagu
1: wow.
0: Oh, tapi kita berapa satu ya? Ada berapa satu? Berarti skornya 4 sama poinnya.
1: Jawabannya kamu salah.

0: Tapi skornya 4 sama cuy.
1: Ini rebutan.
2: Ah ini.
0: Enggak dong, gua belum. Gua sama Gina belum.
1: Lu harus jawab 2 nih.
0: Minimal 1.
1: Minimal 1.
0: Minimal 1. Nah,
1: berarti kalau lu jawab berarti udah menang
2: ya? Iya.
1: Udah menang.
2: Oh. Jadi kita yang dapat 50.000 dari Butika.
0: Soalnya tadi yang pertanyaan tadi kenapa bisa dilempar? Karena dia enggak jawab dua-duanya.
2: Kalau misalnya dia jawab salah satu enggak dilempar.
0: Enggak dilempar.
2: Jadi kalau gitu puterin aja buat kita sambil nungguin Alan.
1: Alan.
0: Iya. Lan, masih ada enggak Lan? Bentar.
2: Masih. Okay.
0: Lan.
3: Yo.
0: Pulsa lu habis lu.
2: Salah kan kita yang telepon. Pulsa kita berarti yang habis. Kedudukan kita sama Lan. 4 sama nih ya kan. Sekarang giliran.
3: Ya, gampang tuh soalnya buat gua.
2: Sabar. Sekarang giliran Kinos Gina dulu ya. Okay. Lu tunggu
0: jadi,
2: dulu ya.
0: Okay. Tadi sebenarnya gampang banget. Okay. At least lu cuma butuh satu tadi, tapi lu enggak tahu dua-duanya.
3: Iya.
0: Dilempar ke gua. Gak gua tahu jawabannya satu. Makanya poinnya jadi sama 4
2: juga
0: sama.
2: Juga kita nebak.
3: Oh.
0: Iya.
3: Oh, ada sistem lempar.
2: Kalau
0: enggak sistem lempar itu kalau iya.
3: Oke.
0: Berarti kalau sekarang gue cuma butuh satu jawaban lagi ya.
2: Hmm.
0: Oke, siap ya. Berdoa aja mudah-mudahan gue sama Gina enggak tahu ya. Oke. Jangan kasih yang susah, Dra. Dra jangan kasih yang susah, Dra.
1: Oke, standby.
0: Awas
1: lagunya dong. Adalah demi kian
2: rasanya. Gue tahu ini. It Gitaf.
0: Sama?
2: It Gitaf sama
0: Enau.
2: Aduh, bukan.
0: Sotoy gua.
2: Rabun. Hah? Di depan Rabun. Di depan Buram. Apa? Lima. Masih ada cahaya.
0: Di depan masih ada cahaya. Cahaya masih ada di depan.
2: Jangan lu berantakin Rizky Kinos.
0: Ya tebak satu aja dulu. Satu aja kan cukup satu.
2: Masih ada cahaya.
3: Gua aja.
2: Salah. Coba kan gua jawabannya gitu ya. Gua coba tahu It Gitaf. Masih ada cahaya.
1: Betul.
2: Coba kalau
0: itu bener enggak? Kalau itu dulu, itu dulu.
2: Kalau versinya ini, versinya Alan.
0: Enggak, cek dulu jawaban kita.
2: Lah jawaban kita gua rasa bener.
0: Bener enggak? Bener. Ya
1: bener.
0: Ya, bener.
2: Masih ada cahaya.
1: Betul.
2: Ya. Katanya ada fiturinya soalnya.
1: Fiturinya
2: Hindia. Nah, itu enggak tahu fiturinya.
3: Tuh,
2: lu dia taunya anak-anak kekinian.
0: Yeah.
2: Jadi dia enggak dapat apa-apa ini.
0: Ya enggak dapat.
2: Ya, sayang sekali.
0: So sorry.
2: Kalau gitu berarti lu dapat 25.000 Lan.
0: Hah?
2: Iya. Karena dia tadi udah dapat 4 poin. Kan dia udah berusaha tadi tuh.
3: Iya.
2: Dia dapat 25.000. Perjuangan enggak sia-sia ya, gitu.
3: Iya. Kan.
2: 35 deh, 35.000 ya.
1: 35.000.
3: Cepat.
2: Dikit lagi 45. Enggak 35 deh, apa?
0: Enggak, 35.
2: 35.
0: Tapi karena dari tadi lu teleponnya putus-putus, jadi 15.000 ya, sorry ya.
3: Thank you Alan, have a nice day. Iya, thank you.

0: ya. 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, masih barengan Kinos Gina di Suara Seru.
1: Betul, lagi-lagi viral. Nih ada kejadian waktu lagi San Mori di kawasan Senayan, Jakarta Pusat ya.
0: Ya.
1: Ada pengendara moge, motor gede gitu kan.
0: Nah.
1: Nabrak sepeda motor yang lagi dikendarain sama pengemudi ojol. Jadi si moge ini kan lagi San Mori, terus dia kebut-kebutan gitu mungkin ya kan. Secara kan jalanan yang di depan Plaza Senayan, apa tuh yang menuju ke Plaza Senayan itu kan jalannya kan lempeng bae gitu kan, ya gak sih? Nah dia ngebut gitu. Akhirnya si moge ini kayak gak bisa mengendalikan apa laju kendaraannya, nabrak ojol. Jadi ojolnya tuh udah di depan, dia dari belakang karena mungkin dia ngebut, akhirnya ketabrak gitu ojolnya.
0: Ada yang kebut-kebutan tapi?
1: Siapa?
0: Enggak, aku nanya. Ada ya kebut-kebutan enggak?
1: Rombongan si moge itu kan, rombongan moge itu kan mungkin karena jalanan dari yang di menuju ke Plaza Senayan itu kan jalannya lempeng doang gitu kan.
0: Tapi benar terbukti dia ngebut-kebutan enggak?
2: Kebut-kebutan. Dalam videonya dia sampai ngangkat-ngangkat ban depan gitu, standing-standing.
0: Aduh.
2: Gitu,
1: jumping.
0: Tapi kabur enggak? Pas nabrak tanggung jawab enggak?
2: Nah, kebetulan motornya hancur dan ya udah akhirnya dia dipinggirin sama warga gitu.
1: Yang motornya hancur sih si mogenya,
2: dua-duanya. Mogenya pun juga hancur.
1: Tapi ya, orangnya enggak apa-apa kan?
2: Nah,
1: drivernya?
2: Pengemudi ojolnya sih lemes dan diangkat orang-orang
1: pinggir. Astagfirullahaladzim. Sejauh
2: ini beritanya masih aman-aman aja.
0: Si yang itu yang mogenya?
2: Mogenya
0: enggak apa-apa.
2: Enggak apa-apa, dia masih
0: enggak cedera.
2: Enggak. Iya, cedera mah ada, cuma enggak parah gitu loh.
1: BI Argentina standing motornya tuh moge kata gitu. Astagfirullah. Ya maksudnya lo kalau mau gaya ya monggo silakan, tapi jangan nyelakain orang gitu ikan.
3: Ya katanya motornya sewa.
1: Hah? Mogenya? Oh, ya Allah.
3: Sewa.
0: Nih, udah bayar rumah sakit, cedera. Sewa. Udah gitu bayarin rumah sakit ganti ruginya juga.
3: Betul.
1: Udah terus gitu dia bayar sewa. Wah. Wow.
3: Ya itu makanya. Dan ya saking kencengnya itu sih klarifikasi ya, bukan yang mengarah ke PS tapi
1: jadi?
3: Yang di depan Snap itu loh yang arah belokannya.
1: Yang mau kemana?
3: Arah sebaliknya.
1: Oh, arah sebalik. Arah dari berarti dari depan PS menuju ke arah Hotel Mulia gitu.
3: Enggak, arah yang seberangnya, sebaliknya.
1: Lah iya benar.
0: Berarti ini kan kejadiannya kan hari Minggu ya, karena ada San Mori kan.
1: Oh, Snap.
3: Betul.
0: Di kawasan Senayan bukannya itu ada ini kalau Minggu?
3: Oh enggak.
2: Oh, Car Free Day kan di Sudirman ya.
1: Sudirman ya. Yang itunya mah bisa lewat
2: ini
1: mobil.
2: Ini tuh yang di depan McD STC itu loh.
1: Ya. Oh, dia mau ke arah?
2: Dia mau ke arah
1: PS
2: Yunus. Dia mau arah ke Pati Yunus, mau
1: arah
2: ke
1: Blok M. Ngakir,
2: ngakir. Mau arah ke Blok M kan ada zebra cross itu.
1: Iya.
2: Orang mau ojol berhenti, dia habis standing enggak sempat ngerem.
1: Aduh, Mak.
0: Ini
3: ojolnya juga patah.
1: Enggak, lagian di situ kayaknya jalanannya juga enggak kosong-kosong banget dan enggak lebar-lebar banget.
0: Iya, bukan kayak jalan protokol si Sudirman dong.
1: Iya.
0: Itu kata Uci dari TikTok. Tah, lebok sih ya. Uci. Buat siapa nih leboknya nih?
1: Ya makanya besok hati-hati. Kalau misalnya mau kebut-kebutan mungkin milih jalannya kali, misalnya kayak di Sentul kali yang jalannya kosong, sepi.
0: Gak boleh ngomong gitu,
1: gitu kan.
2: Ada sirkuit sendiri lah.
1: Ada di sirkuit benar.
3: Iya. Jadi gak nikmat buat yang benar-benar real San Mori ya.
1: Iya.
3: San Mori awalnya juga kan pengen nyari
0: San Mori mah nggak ada jumping cuy.
3: Nggak ada.
0: Udah. Emang San Mori mah motoran santai.
3: Jalan-jalan mana sih motor pagi-pagi nyari sarapan udah.
1: Iya, atau mungkin dia memang ini kali Mas biasa main tong setan.
3: Nggak bisa kendalin aja orang usia masih.
0: Justru kalau dia biasa tong setan harusnya bisa menghindar karena ahli dong.
1: Oh iya juga.
0: Itu kata Uci lebok sih nggak boleh gitu. Gak boleh gitu.
2: Harus gimana sih bang? Setau lah.
1: Gimana?
2: Gak boleh Uci.
1: Dalam bahasa
0: nyanyi aja.
1: Apa
2: tuh?
3: Dilebok-lebok airnya, dilebok-lebok.
1: Ada yang kecil-kecil pada mabok. Bukan begitu lagunya, begitu Rizky.

0: Pagi Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB? Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main. Perbaikan saluran air bebas banjir sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. Aset tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Ya, kick-off dimulai dan perhatian tertuju ke Indonesia. Kartu BRI Debit menguasai bola. Yes! Bukan serangan besar untuk para fans Barcelona di Indonesia. Rekening BRI tabungan dibuka. Kartu BRI Debit FC Barcelona di tangan. Saldonya dioper masuk rekening. Ya, saudara-saudara, saldo ditop up sebanyak-banyaknya. Saldonya ditahan. Ditahan. Ditahan lagi. Dan peluang membesar menuju Spotify Camp Nou. Go! Ini kesempatanmu.
3: Ayo, jangan tunggu peluit akhir. Buka BRI tabungan sekarang. Miliki BRI Debit FC Barcelona. Makin besar saldo, besar peluangmu menuju ke Spotify Camp Nou. Dapatkan juga penawaran eksklusif dengan menjadi Coolers Premium Membership. Buktiin kamu lebih dari fans. Segera miliki BRI Debit FC Barcelona. Info lengkap bbri.id/BRIFC Barcelona. Yuk kunjungi kantor cabang BRI terdekat. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
0: Yang terbaru,
4: terabsurd,
0: dan terseru
4: pastinya cuma di Suara Seru, Isuara.

0: Indonesia, sahabat suara masih di Suara Seru barengan Kinos Gina. Ini kalau dengerin lagu ini berasa tahun 2015. Lagu-lagu sinetron banyak yang pake ya. Ini nyanyinya BAG. Biasanya terkenal sama band KFC nih dulu.
1: Juliet, BAG.
0: Iya, pokoknya kalau bikin video klip terus selalu ciri khasnya ya BAG warna-warni gitu.
1: Iya lagi.
0: Ini zaman-zaman seangkatan sama Goliath. Sama siapa lagi, Om?
1: Juliet tadi salah satu.
0: Juliet, betul.
1: Kafein
0: enggak?
1: Ah iya.
0: Juliet, ya, Pasto.
1: Dia gitu. Sejaman sama band Garasi dulu.
0: Garasinya
1: si
0: Fendi Nuril?
1: Fendi Nuril sama Ayu.
0: Iya. Kita balik lagi ke informasi berikutnya sama suara. Ini mungkin kamu udah pada lihat ya, apalagi buat kamu yang aktif di dunia sosial media. Tahu dong yang namanya TP. TP is a one of Indonesian kok geter-geter apa ya?
1: Artis.
0: Lu enggak geter-geter enggak sih?
1: Enggak, itu sebelah lagi gonta-gontok.
2: Ada lagi.
1: Dia tuh,
2: kan lagi ren.
0: Oh, lagi ren apa? Ya.
1: YouTuber, streamer juga.
0: YouTuber juga, streamer juga yang namanya menurut gue ya mulai banyak yang tahu tuh semenjak dia ikut di maraton ya.
1: Jadinya masuk timnya Aklem.
0: Nah, ini lagi rame nih. Jadi di konten vlog terbarunya Raditya Dika yang mengajak si TP ini untuk kedua kali ya setahu gue ya. Jadi di konten vlognya Raditya Dika ini ngajak TP makan omakase sushi. Ini mendadak jadi sorotan netizen sahabat suara. Bukan karena makanannya, bukan karena obrolannya, topiknya bukan, tapi karena sejumlah sikapnya TP sepanjang video ini dinilai membuat netizen capek hati. Silakan kamu cari deh ya di kontennya Raditya Dika. Kejadian ini mulainya awalnya gitu ya, si TP ini datang sekitar 30 menit terlambat dari waktu yang sudah ditetapkan ya atau disepakati. Meski sebelumnya disebut telah beberapa kali diingatkan sama tim di H-1 atau H-2 gitu, diingetin besok jam segini ya gitu ya, mungkin biar gak terlambat, biar efektif waktunya. Gak sampai di situ aja, TP juga terlihat beberapa kali membantah penjelasan dari chef terkait menu hingga terlibat perdebatan dengan Raditya Dika soal perbedaan warna potongan ikan. Kan gak penting ya, lu ngapain debatin chefnya sih? Chefnya kan lebih paham gak sih menurut lu?
1: Iya, lebih ngerti lah. Iya.
0: Udah gitu menurut gua, restoran omakase yang dipilih sama Raditya Dika gak mungkin restoran yang bermurahan. Gak mungkin.
1: Iya, gak mungkin.
0: Seorang Raditya Dika memilih tempat restoran yang murah, gak mungkin. Gak mungkin. Ya, perdebatan tersebut bahkan membuat Raditya Dika sampai melakukan gestur sujud sambil meminta maaf untuk meredakan situasi.
2: Asli.
0: Potongan-potongan gitu. Iya, belum lagi ada yang ditegur, lu ngapain deh tadi ngeliatin jam sih? Gitu, iya. Seolah-olah kayak udah gak betah gitu si TP-nya, pengen iya cabut gitu. Terus yang rame juga yang masalah ditanya, istri apa kabar? Dia jawab gaul.
1: Gak nyambung.
0: Ya sebenernya gak apa-apa, sebenernya gak apa-apa. Tapi kan ditanya sama si Raditya Dika, kok gaul? Ya gak apa-apa gitu.
1: Mungkin dia singkatan kali.
0: Enggak, gak ada.
1: Oh gak ada?
0: Gak ada, random aja. Terus dia bilang, dia nyala tuh, menurut gua pertanyaan apa kabar adalah pertanyaan dead air.
1: Ya,
0: Lu kan diundang ya, lu kan tamu ya. Ya udah ditanya, ditanya. Ya nggak apa-apa jawab galau. Yeah. Terus ntar misalnya ditanya balik kenapa galau? Ya apa ya gitu? Ya jelasin yeah, gitu. Yeah, terus yeah, dia yeah.
1: Kalau oh iya bang, alhamdulillah bang.
0: Iya ditanya gimana, kenapa gimana, galau gimana, gitu? Yeah. Kok galau sih? Ya galau aja. Apa sih? Galau gaul. Kok gaul? Ya gaul aja. Menurut
1: antara
0: gua
1: gaul atau gak galau?
0: Gaul, dia jawab gaul.
1: Iya.
0: Karena menurut gua pertanyaan apa kabar itu pertanyaan dead air. What the? Apa sih? Potongan-potongan momen tersebut kemudian ramai dibahas di kolom komentar. Sejumlah netizen menilai sikap TP kurang menunjukkan menghargai terhadap waktu, tempat, dan tuan rumah. Bener, kayak tinggal dijawab baik. Nanti supaya apa? Supaya si hostnya atau tuan rumahnya kan bisa
1: menggali lagi.
0: Bisa menggali lagi. Ya. Itu kan pertanyaan bridging atau pembukaan.
1: Iya, mungkin ya ada pertanyaan dari Bang Raditya juga udah ada pertanyaan-pertanyaan, tapi ketika emang TP-nya menjawab segala macam, iya kemarin main sama For Event ya.
0: Iya, benar-benar gitu, kayak menurut gue ya sorry to say, Bang sorry to say gitu. Ya satu, ya lu kurang menghargai. Okay. Udah gitu kedua lu so asik menurut gue.
1: Oh, kita contohin misalnya lu nanya sama Buluk nih.
0: Gue sering ditanya gini, Nos apa kabar? Alhamdulillah stabil, gue jawab. Gue gitu jawab stabil. Ya mungkin bukan jawaban yang diharapkan atau bukan jawaban yang pada dasarnya gitu. Yeah. Kan harusnya jawabnya alhamdulillah baik, gue jawab stabil. Yeah. Tapi gue jelasin stabil. Maksudnya tuh kok stabil gitu? Ya alhamdulillah, maksudnya enggak lagi happy banget, enggak sedih juga enggak. Ya stabil aja. Gue jawab, abis itu kan langsung ada pembicaraan lagi.
1: Kan gitu lu juga biasa gitu kalau hari Senin. Gimana lu? Apa kabar lu gitu kan? Terus jawabnya buluk kan? Ada juga kan begitu. Gimana, Bang?
0: Iya. Yeah.
1: Pagi, Bang.
0: Gitu pagi biasanya ya, gitu kan. Ya gitu deh.
1: Iya, asik deh. Enjoy ya. Yep. Happy weekend.
0: Iya kan? Ya gua ngerti itu pertanyaan basa-basi, tapi kan ya lu bisa jawab dengan basa-basi juga. Gitu loh. Ya ini jadi contoh buat kita semua untuk bisa menghargai yang namanya tempat, waktu dan juga lawan bicara kita. Itu setuju?
1: Setuju dong.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia, sahabat suara. Wah, enggak kerasa ya udah jam 11 ya.
1: Kok jam bisa sih? Dong. 9.58 terpantau kalau dari jam handphone ya saat ini ya.
0: Iya betul.
1: Kok enggak berasa sih today ya? Ya padahal mungkin aku merasa kayak tadinya tuh aku mikir hari ini aku bakal ngantuk banget. Ternyata emang ngantuk banget sih.
0: Ngantuk banget karena kemarin kita begadang habis nonton Indonesia juara. Headphone gua enggak enak. Gua enggak bisa dengar jelas. Ya lanjut Ibun.
1: Tapi kamu bisa dengar suara hati aku kan?
0: Asik deh. Oke.
1: Ya udah gitu aja. Terima kasih ya buat sahabat-sahabat suara yang sudah menyaksikan TikTok kita di iswara.network, yang udah streaming di iswaranetwork.com/streaming, yang udah dengerin on air di 101,4. Ikan.
0: Betul.
1: Biasa kalau mau penutupan begini mah kita harus kasih tebak-tebakan.
0: Oh, tebak-tebakan bukan kata-kata hari ini.
1: Gak ada, susah.
2: Tadi bilang tebak-tebakan.
0: Oke, boleh enggak apa-apa? Gas.
2: Buluk mana nih?
1: Buang air.
0: Buang air dia. Tebak-tebakan Ibu silakan.
1: Ntar dulu belum ketemu ini.
0: Makanan-makanan apa?
1: Iya.
0: Yang paling memprihatinkan? Makanan-makanan apa yang paling memprihatinkan? Boleh nih.
2: Yang di TikTok boleh jawab.
0: Apa ya? Boleh.
1: Alpukat?
0: Nope. Salah.
2: Bukan. Makanan ya?
0: Makanan.
1: Apa ya?
2: Aduh, nyerah deh.
0: 3, 2, 1. Makanan yang paling memprihatinkan?
1: Adalah?
0: Kuaci.
1: Kenapa?
0: Kuacian deh lo.
1: Sekarang masih berhubungan sama makanan.
0: Boleh.
1: Ikan-ikan gurame.
0: Oke.
1: Kalau dia cuma sendirian, jadinya apa?
2: Serame.
1: Salah.
0: Ikan, apa gimana? Pertanyaan
1: ikan gurame.
0: Itu ikan yang?
1: Ikan gurame. Kalau dia lagi sendirian, jadinya
0: ikan garame.
1: Ya, kebak. Jadi itu. Oke. Oke, aku akan cari lagi yang lain.
2: Hewan-hewan apa yang selalu menjadi korban pemerasan?
1: Korban pemerasan. Hewan yang jadi korban pemerasan. Hewan.
2: Ya.
1: Apa? Sapi.
2: Ayo udah baca.
0: Kenapa?
2: Diperah.
1: Aduh perah.
0: Aduh,
1: sapi.
0: Coba.
1: Bintang-bintang apa yang santai banget?
2: Sah,
0: bintang yang paling santai.
1: Paling santai, bro.
0: Bintang kejora?
1: Salah.
0: Bintang kecil?
2: Bintang di langit?
1: Kenapa bintang kecil?
0: Karena kecil banget.
1: Jadi salah. Santai. Bintang kecil.
0: Oh, kecil.
1: Iya, itu. Kok ketebak bulu sih?
0: Hewan-hewan apa yang punya banyak murid?
2: Waduh. Hewan yang punya banyak murid.
1: Hewan yang punya banyak murid.
2: Aduh, apa ya?
1: Kuda nil.
0: 5. 4.
1: Jerapah.
0: Salah. Salah. 3. Aduh. 2. 1.
1: Apa?
0: Kanguru.
1: Kanguru. Aduh, kanguru lagi sumpah sembel banget. Apa lagi apa?
0: Kanguru.
2: Apa? Benda apa yang hitam dan kecil, tapi kalau disentil bisa bikin masuk penjara?
0: Apa? Binatang?
1: Hitam kecil.
2: Benda.
0: Benda
2: hitam kecil, tapi kalau disentil bisa bikin masuk penjara.
3: Topel Bu Mega.
2: Habis. Topel
1: Bu Mega.
0: Hitam kecil kalau disentil bisa masuk penjara.
1: Hitam kecil bisa masuk.
0: Pendungan polisi?
2: Salah.
1: Lalat?
2: Salah.
1: Apaan sih?
0: Benda Ibu kok bukan
1: benda. Benda. Hitam
0: bisa masuk penjara.
2: Udah ada yang jawab sih di TikTok sih.
1: Apaan sih?
0: Ini matanya narapidana.
2: Salah.
1: Tompel narapidana.
2: Tai lalat di muka presiden.
1: Si Indra.
2: Masuk penjara
1: enggak tuh. Makanan-makanan apa yang selalu ada di setiap reunian?
2: Makanan?
1: Iya.
2: Aduh, kerupuk.
1: Salah.
0: Makanan-makanan yang?
1: Yang selalu ada kalau tiap reuni.
0: Makanan roti.
1: Atau perpisahan gitu.
2: Sordoh.
0: Nasi tumpeng.
1: Salah.
0: Apa sih?
1: Nyerah ya.
0: Iya.
2: Oke.
1: Kremesan. Kremesan ini.
0: Kemesraan ini. Cepat berlari. Kita ketemu lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: aja gini duduk santai.
1: Gitu. Sambil baca koran. Cebok mah belakangan
0: kata. Cebok mah belakangan. Nih nenek juga belum cebok katanya. Waktu itu kan kejadian pagi dan aku masih kelas 4 SD. Setiap pagi aku kan suka buka kunci pintu sebelum mandi. Aku pasti buka kunci pintu sebelum mandi. Aku baru di toilet lagi BAB mau lanjut mandi. Tiba-tiba gempa tuh kejadian dan aku langsung lari sambil kayak orang sempoyongan. Untungnya kunci rumah udah aku buka. Nggak tahu lagi keadaan bapak ibu. Aku kalau kunci rumah belum aku buka karena atap rumah rubuh semua.
1: Wow.
0: Karena belum cebok. Wah, jangan-jangan tuh masih keluar. Jadi dia lari tuh dalam posisi kotorannya juga masih keluar.
1: Enggak. Gitu. Udah dilap.
0: Masa?
1: Atau mungkin ketahan sama celana dalam.
0: Hah? Salah. Karena belum cebok, akhirnya aku minta ditemenin balik ke toilet lagi. Setelah berapa menit ada info tsunami, kita semua langsung lari nyari dataran tinggi. Dan waktu itu ada nenek-nenek di pinggir jalan yang lagi duduk. Kita ajak buat naik ke atas. Beliau bilang, udah gak apa-apa, udah tua juga. Ya Allah, akhirnya kita tinggal. Taunya tsunaminya gak terjadi. Akhirnya kita turun. Si nenek masih duduk tuh di situ.
1: Cebok pas lagi gempa tuh susah loh. Gak kena-kena tuh air.
0: Ya karena kan goyang kanan-kiri.
1: Salah.
0: Ini musibah.
1: Lah salah lu. Iya. Enggak kena apalagi kalau pakai gayung loft tau enggak?
0: Aduh gayung loft. Gayung loft
1: udah disebor, ya? Udah disebor. Lah kagak kena. Mencar.
0: Makanya pakai tuh ujungnya, jangan yang bagian loftnya. Gitu. Ya, bagian V-nya yang bawah. Jadi dia fokus ke satu arah. Kalau yang bagian lob atasnya, itu takutnya dia buyar.
1: Tapi susah juga kalau misalnya udah sebor gitu kan. Yeah. Pantat kita goyang karena gempa ke kanan.
0: Iya.
1: Salah semprot.
0: Iya juga.
1: Sebor lagi, pantat kita pindah ke kiri.
0: Akhirnya nenek-nenek yang tadi cuma duduk doang itu bilang, makanya kayak aku aja gini duduk santai.
1: Gitu. Sambil baca koran. Cebok mau belakangan kata.
0: Cebok mau belakangan. Nih nenek juga belum cebok.
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Abis minum kali bapaknya nih. Bokap mertua gue tuh emang dulu agak brongs.
1: Iya.
0: Agak brongs.
1: Bokap mertua kita tuh, bokap mertua bapak sih tuh emang agak brongs ya. Tapi zaman dulu, waktu gue
0: dulu
1: masih.
0: Zaman dulu kayaknya belum sholat yang dulu ya.
1: Iya, betul.
0: Alhamdulillah kalau sekarang mah udah enakin.
1: Benar, jadi sama tetangga nih, emang tetangga beneran sebelah rumah banget. Ya. Jadi emang suka kadang-kadang minum. Gitu.
0: Kalau gue lebih mengapresiasi minum di rumah sama orang-orang terdekat. Menurut gue.
2: Iya.
0: Ya mending gitulah daripada lu keluar rumah jauh-jauh. Iya betul.
1: Tapi sekarang udah enggak sih.
0: Minum-minum cantik kan dulu.
1: Iya okay. Tapi sampai agak kelingan gitu.
0: Iya kelingan.
1: Mau pulang dong. Pulang kan.
0: Kan cuma sebelahan tuh rumahnya.
1: Literally sebelahan. Tembok aja nempel ya kan. Mau pulang. Terus dia ya mau buka pagar dong. Terus sama nyebutnya brur. Sama om sebelah ya kan. Brur. Oke balik lagi gitu, brur rusak nih kayak pagar gua.
0: Gak bisa dibuka.
1: Gak bisa dibuka nih pagar gua gitu kan modelnya sliding gitu loh. Jadi digeser kan, digeser gitu. Masa tuh kayak wah iya lagi Har gitu panggilannya kan Hari. Gak bisa ya, kok rusak apa ini pokoknya rusak. Ternyata salah bro. Jadi dia dorongnya ke tembok. Gitu.
0: Digeser. Harusnya geser ke kanan. Tapi dia geser ke kiri.
2: Dibentokin.
0: Kok gak bisa kebuka sih?
3: Gak mau kelewatan kan?
4: Makanya dengerin terus Suara Seru
3: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: dari 9 kota di Indonesia.
1: Suara. Di 101,4 FM Jakarta.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat
3: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Hello, Farah Fairuz. Seperti biasa, sahabat suara, hari ini hadir kembali untuk lanjut temenin siangnya kamu sampai jam 2 nanti.
4: Indonesia, kembangkan semangatku dan kubel.
3: Aduh, enak banget di hari Selasa dengan cuaca yang cerah ini. Kita hirup udara-udara juara gitu ya. Siapa yang semalam gak ada angin, gak ada hujan, deg-degan, terus tangan keringetan, ya kan? Kita sebagai penonton gokil sih semalam ya. Saya baru sekali-sekalinya tuh benar-benar nontonin match sepak bola dari awal sampai akhir. Ih, benar-benar gak pakai matiin TV. Karena biasanya kan kalau misalkan kita tinggal, kadang tuh suka terjadi perubahan nilai gitu, sahabat suara ya. Tapi kemarin saya pantauin, saya dengan berani dan doa, cie. Alhamdulillah ya, akhirnya ada kabar bahagia juga di hari Selasa ini. Heh. Dan pastinya satu lagu dari Piwi Gaskin, dari Mata Sang Garuda, udah ngantri di 10 lagu keren untuk selebrasi kita. Ya pasti, walaupun gak boleh terlalu berlarut-larut, tapi seenggaknya gak apa-apa ya, kita happy-happy gitu sebelum nanti ketemu match berikutnya. Dan satu lagu ini dari Mata Sanggur, dari Mata Sang Garuda maksudnya ya. Saking excited ya sahabat suara. Udah ngantri, saya juga punya koleksi dari Tulus dengan Teh Hijau, bakal nemenin siangnya kamu. Habis satu lagu dulu dari Dipa Barus yang judulnya sangat merepresentasikan Indonesia sekali. Walaupun kita banyak dipandang sebelah mata gitu ya sama banyak negara lainnya, tapi kita harus yakin, no one can stop us.

0: Janji ya nggak kemana-mana karena Farah masih di sini sahabat suara nemenin kamu sampai nanti jam 2 dengan lagu-lagu enak.
1: Berapa kali kita akan saling memaafkan?
0: Dilanjut lagi sama Pamungkas dengan berapa kali kita akan saling memaafkan. Udah ngantri di 10 lagu keren sambil menemani hari Selasa kamu yang sangat cerah ini. Sekali lagi saya akan membahas bahwa hari ini adalah secerah itu, sebahagia itu, ya gak sih? Karena momennya kita udah tunggu kalau kaitan ngobrolin bola ya. 35 tahun katanya sahabat suara. Saya sebenarnya bukan penggila bola, tapi akhirnya jadi tahu informasinya karena semalam tuh pecah banget pertandingannya, gokil ya, luar biasa. Satu lagu ini, nemenin siangnya sahabat suara, biseran dulu ya, hanya untukmu.

0: Masih bareng sama Farah di suara That Was Mawar Deyong dengan Kan. Baru aja nemenin kamu yang sekaligus menjadi penutup di 10 lagu keren. Tapi berasa gak sih sahabat suara hari ini moodnya bagus, mau ngapa-ngapain tuh kayak semangat gitu. Ya iyalah, kita tuh baru bersama-sama mendapatkan kabar sebahagia itu. Jadi sebenarnya mungkin kalau misalnya beberapa waktu terakhir kita tuh kalau berkegiatan kayak bete, murung, gak mood, itu kayaknya mungkin dari asupan berita yang kita konsumsi sehari-hari deh. Mostly kan tentang yang kurang baik atau bikin kita kesel mulu gitu kan. Jadi semoga aja setelah kabar baik tentang Indonesia yang menjadi juara di FIFA ASEAN ini, setelahnya itu selalu ada kabar-kabar baik lainnya gitu ya. Jadi kita tuh sebagai warga tuh happy gitu bawaannya, bahagia, bukannya malah merana.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Dari timur Indonesia, lahir musik dengan energi dan karakter yang begitu khas, dan kini kekayaan itu

0: senadaindonesia.com. Senada Indonesia 2026. Suara dan nada dari Indonesia Timur.
1: In Journey Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina.
2: #Mandalika Mendunia.
3: Memutarkan musik yang kamu

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: TV Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Masih bareng sama Farah.
2: Kamu sedang mendengarkan
1: yang menemani siangnya sahabat suara pastinya ya. Tadi sempat memutarkan satu lagu dari Adhikara dengan Prima Donna. Itu spesial banget. Sekali lagi kita masih dalam mood untuk selebrasi ya kemenangan Timnas Indonesia di laga FIFA ASEAN. Walaupun ada banyak orang yang bilang kita gak boleh berlarut-larut. Kemarin saya nonton sampai beres banget tuh pertandingan. Terus kayak komentatornya bilang kita gak bisa terlalu bersenang-senang gitu ya, berlarut di kesenangan, karena setelah ini bakal ada match selanjutnya, jadi harus fokus lagi. Cuma menurut saya gak ada salahnya untuk kita sedikit atau sehari atau dua hari lah kita memaksimalkan kebahagiaan ini, ya gak sih sahabat suara? Nunggunya 35 tahun, gimana gak harus dirayakan gitu kan? Dan pastinya hal-hal bahagia ini kita harapkan bisa terus datang ke kehidupan kita, ya gak sih sahabat suara? Karena selain nemenin kamu di on air, saya juga sekarang lagi live TikTok. Banyak sekali juga sahabat suara di TikTok yang bilang, mood hari ini bagus banget, panggil aku King. Ya gak apa-apa, itu kita impress aja dulu ya kan, supaya hal-hal baik juga akhirnya bisa kita sebar gitu. Hal-hal positif aja dulu deh. Walaupun di tengah-tengah berita kebahagiaan ini banyak juga tuh di threads ya, spekulasi yang muncul soal hal-hal yang negatifnya. Tapi sekarang dan hari ini terutama saya mau bahas dulu tentang yang positif-positif ya, sama kayak lagu-lagu yang bakal nemenin kamu hari ini sahabat suara. Lagu-lagu positif lainnya udah di antriin dan buat nemenin siangnya kamu supaya lebih semangat lagi. Saya mau puterin nih karena kamu cuma satu sahabat suara. Ya benar, karena kamu cuma satu dari Naif ya.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya Iksan Buluk. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan atau Kemenimipas menyampaikan fasilitas di klaster mewah Lapas Cibinong hasil swadaya warga binaan. Salah satu warga binaan yang ikut terlibat dalam menyiapkan fasilitas klaster mewah itu ialah Indra Kusuma alias Indra Ken. Dia mengatakan temuan itu

sampah yang terbawa aliran sungai agar tidak masuk lebih jauh ke kawasan perkotaan. Saat meninjau sistem saringan sampah TB Simatupang, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan sistem yang saat ini diterapkan di kawasan itu akan dikembangkan di sejumlah sungai lainnya. Demikian Suara Fakta siang ini, terus dengarkan Iswara, Suara Warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Kamu masih bareng sama Farah di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Juga seperti biasa kota dan negara lainnya yang siang hari ini sedang mendengarkan saya. Selamat siang semuanya. Kita masih bakal di sini sampai nanti jam 2 ya sahabat suara. Jadi pastiin kamu di sini aja karena lagu-lagu enak udah ngantri. Kalaupun kamu mau request, kamu mau kirim salam atau mau menyampaikan kebahagiaan ya dari timnas menang semalam, itu juga gak apa-apa banget. Atau mau curhat, saya tampung. Ini adalah saatnya kamu menyampaikan apa yang kamu rasakan. Cie. Langsung WhatsApp ke 0816-114-1014. Atau biar lebih cepat ya tiktokannya, kamu bisa langsung merapat ke TikTok isuara.network. Bentar lagi siangnya kamu akan lanjut ditemani sama Wijaya 80 dengan Sudah Tahu. Tapi sudah tahu belum sahabat suara? Ini selain saya lagi siaran hari ini, kita bakal main jualanan lagi maksudnya. Jadi buat yang mau tahu seperti apa, bisa langsung aja merapat ke TikTok ya. Lagu ini nemenin kamu sebentar lagi, habis kita karaokean dulu di lagu Dewa 19, Roman Picisan.

masih barengan sama Farah Virus di suara That Was Potret dengan Bunda ya. Siang ini agak sedikit melo karena lagu barusan tuh di request sama Margareta, sahabat suara yang bergabung dari TikTok juga ke WhatsApp. Dia mau request lagu ini karena gak tahu kenapa tiba-tiba kangen almarhumah mama katanya. Terus aku iseng, kata Margareta, bikin foto berdua di chat GPT. Hasilnya ini, dia pap nih sahabat suara. Aduh, aku tuh gak bisa kalau kaitannya sama mama, sama papa, sama anak tuh gak bisa deh. Aku udah, ya udah mulai mau bergetar suaranya. Katanya sedih banget, kangen banget 2019. Oh, berpulang di 2019 sampai hari ini tuh kurang lebih udah 7 tahun. Secepat itu, makanya mau request lagu Bunda supaya bisa menemani harinya Margareta. Dan semoga aja dengan diputarkan lagu Bunda dari Potret ya Margareta, bisa sedikit mengobati kerinduan kamu yang walaupun kayaknya mau gimana kita lakukan kalau namanya rindu apalagi ke orang tua, itu gak akan ada abisnya, gak akan ada caranya untuk bisa meminimalisir ya gitu sahabat suara ya. Aduh, saya udah mau meneteskan air mata. Kita lanjut lagi deh, memutarkan lagu-lagu enak lainnya ya. Makanya kamu di suara aja, jangan kemana-mana. Karena abis ini saya mau ajak kamu karaokean dengan satu lagu dari Marion Jola, Rayu.

Masih bareng sama Farah di Suara. That was This Korea featuring BCL dengan Badai Telah Berlalu. Judul lagu barusan ini adalah salah satu doa kita semua juga, sahabat Suara ya, atas banyak hal yang terjadi di negara kita. Soal kemarin kebakaran hutan, yang dimana sampai hari ini saudara kita, ini kalau sementara nih yang saya enggah banget adalah saudara-saudara kita yang ada di Palembang nih, sahabat Suara. Karena beberapa kerabat dari saya tuh ada yang tinggal di sana gitu ya, posting di sosial media juga kondisi yang terjadi di Palembang sekarang ini. Memang secara kualitas udara nih, kalau misalkan kita baca dari beritanya, itu kabarnya adalah masuk kategori berbahaya. Jadi masih sama nih, imbas asap kebakaran hutan dan juga lahan ya. Tadi sempat tanya juga sama salah satu sahabat Suara yang bergabung di TikTok ya, Kartika. Ternyata masih sama, masih berkabut gitu, jarak pandang juga terbatas. Walaupun gak separah itu jarak pandangnya, tapi kita kalau misalkan ada orang nabun aja kita udah risih banget, sahabat Suara, ya gak sih? Ini apalagi setiap hari, setiap saat masih kehalang si kabut ini ketika berkegiatan. Jadi semoga aja ini bisa segera teratasi gitu ya. Ini kalau misalkan dari informasi yang ada, memang dipantau di hari Minggu lalu, ini kabarnya pantauan dari stasiun Musi 2 Palembang, kualitas di weekend kemarin itu masuk dalam kategori berbahaya. Jadi warga daerah sana juga diarahkan untuk berkegiatan di rumah aja dulu gitu ya. Tapi kan orang harus tetap berkegiatan, sahabat Suara ya. Tetap harus nyari uang, harus bekerja, harus sekolah. Kalau seperti ini kan ya kita mau gak mau menghirup lah tuh udara-udara yang ada. Jadi semoga aja bisa segera teratasi dengan mungkin salah satu caranya atau solusinya dengan hujan ya. Kita doa aja deh ya, sahabat Suara, karena itu udah salah satu jalan ninja kita. Karena apalagi siapa yang harus kita upayakan lain, orang-orang lain gitu, selain kita berserah aja ke Tuhan. Tapi semoga aja bisa segera teratasi yang di sana. Dan stay safe buat sahabat Suara dimanapun berada ya.

0: up into 14th place. And he's up the inside of Bautista as well. Super aggressive.
1: In Journey, Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia, Race in Paradise. Seru-seruan bareng Bank Syariah Indonesia di MotoGP 2026. Dapatkan promo spesial pembelian tiket MotoGP Mandalika menggunakan Beyond by BSI dan BSI Hasanah Card. Khusus nasabah private, nikmati penawaran tiket Royal Box untuk pengalaman nonton eksklusif. Jangan langsung pulang. Buat kamu yang lagi bersenang-senang di MotoGP 2026, masih ada fun experience lain yang wajib kamu datangi di festival area. Mampir ke booth BSI dan ikuti berbagai aktivitas asik yang sudah disiapkan hanya untuk kamu. Jadikan pengalaman nonton MotoGP ini tidak hanya seru di lintasan, tapi juga di festival area.
2: #Mandalika Mendunia.

0: Modal Tamas punya solusinya nih. IONlympic 2026. Acara ini pas banget buat kamu yang mau nyalurin passion olahraga dan membangun koneksi bareng berbagai komunitas. Kamu bisa seru-seruan ikut kompetisi olahraga berhadiah jutaan rupiah. Ada banyak pilihan cabang olahraga, mulai dari basket 3-on-3, fun run, fun fit, e-sport, catur, sampai pameran otomotif, car contest. Ditutup dengan penampilan dari Moonlight & Soul di hari terakhir. Dari tanggal 12 Oktober sampai 1 November 2026 di Ion Mall Delta Mas. Jangan sampai ketinggalan. Cari tahu informasi lengkapnya dengan follow akun Instagram @ionmalldeltamas. Salurin passion olahraga bareng komunitas kamu hanya di IONlympic 2026.
1: Di suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

Cerdasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Apa sih maksudnya sumpah pemuda itu? Emang kita tuh disuruh bersumpah gitu ya?
1: Bukan. Hari Sumpah Pemuda itu momentum ketika para pemuda dari berbagai daerah menyatakan tekad untuk merasa memiliki satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa persatuan. Pernyataan ini dibuat pada saat Kongres Pemuda 2 di 28 Oktober 1928. Yang berarti Sumpah Pemuda bukan cuma peringatan seremonial atau disuruh untuk bersumpah gitu aja. Tapi ini jadi salah satu tonggak penting dalam sejarah terbentuknya kesadaran kebangsaan para pemuda Indonesia sampai sekarang.
0: Oh, jadi gitu.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Kamu masih di nongkrong barengi suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Farah masih nemenin siangnya sahabat suara sampai nanti jam 2 ya. Dan di jam terakhir kebersamaan kita, sebentar lagi saya bakal ngobrol barengan sama sebuah grup musik. Ini luar biasa, cukup ramai isinya gitu ya, Jakarta Moving All Star, yang sebentar lagi akan hadir juga barengan sama kita di sini. Nemenin kamu habis lagu dulu yang saya mainkan untuk ngajak kamu throwback sekaligus karaokean sahabat suara ya. Bentar lagi kita bakal ngobrol bareng sama Jakarta Moving Star, abis Stick Band dulu, terbaik untukmu.

0: Masih bareng sama Farah Virus di Suara. Seperti yang sudah saya sounding tadi sahabat Suara ya, siang hari ini kita akan ngobrol bareng sama sebuah grup vokal yang luar biasa banget. Terdiri dari kurang lebih ada 10 member. Tapi seperti apa sih perjalanan dari grup vokal ini? Langsung aja kita ngobrol barengan sama Jakarta Moving All Star.
1: Halo.
0: Ini belum 10 ya. Ini belum 10 sahabat Suara, belum ya. Tenang, sabar, sabar. Ini baru berempat ya. Tapi boleh sekali lagi sapa? 1, 2, 3.
2: Halo.
0: Gokil, rame banget. Luar biasa. Selamat datang guys. Hai, di Iswara. Welcome. Tapi sebelum kita ngebahas lebih dalam lagi tentang karya-karya yang sudah dibuat sama Jakarta Moving All Star, boleh gak sih nih diceritain perjalanan sampai akhirnya teman-teman semua bisa bersepuluh bergabung di Jakarta Moving All Star? Silakan.
3: Oke, awalnya itu kita berasal dari sebuah komunitas teater musikal.
0: Oh, okay.
3: Jakarta Moving. Gitu.
0: Oh, wow.
3: Nah, dari karena kan kebetulan karena musikal orang-orang di dalamnya pada bisa nyanyi,
0: ya,
3: pada bisa nari,
0: bisa nyanyi.
3: Gitu kan.
0: Oh, okay.
3: Nah, kenapa enggak dibikin sebuah grup vokal aja dari berbagai batch yang kita ada, dari berbagai batch yang kita punya, ditarikin aja berapa orang, terkumpullah kita 10 ini jadi Jakarta Moving All Stars.
0: Oke, okay, gitu. Itu ini tuh dari tahun berapa?
3: Kita kalau kita sendiri baru 2024 iya. Ya.
4: Kalau All Stars-nya sendiri All Stars-nya. Itu baru dari 2022. Cuma kalau kita
0: bersepuluh
4: di Jakarta itu beda-beda.
0: Oh, karena tadi batch-batchnya
3: gitu.
0: Batch-nya
3: okay. Beda-beda.
0: Tapi akhirnya mulai disepakati bahwa kita akan bersepuluh jalan itu di perkapan?
3: 2022.
4: 22.
0: Oh, dari 22 ini. Ya. Bersepuluh ini dari 2022.
3: Iya.
0: Berarti secara member ada yang baru gitu ya? Apa dari
4: yang
0: awal 2022?
4: Ya,
3: yang baru paling
4: ada.
3: Baru tuh
0: 2000.
3: Di tahun terakhir 2022 itu batch.
0: Oh, oke, oke. Sampai hari ini masih berjalan ya All Star-nya sendiri.
3: Iya, masih
0: okay.
3: Dong.
0: Oke. Jadi kamu pada punya circle yang beda gitu. Kayak kita Jakarta Moving All Star ya, guys gitu. Kamu bukan, oh, enggak ya? Sama semuanya sama ya.
3: Jangan.
0: Jangan ya. Nah, kalau boleh kenalan sama yang sudah hadir berempat di sini, ada siapa aja boleh nih? Karena siang ini kita selain nemenin sahabat Suara di frekuensi, kita juga lagi live TikTok ya. Jadi kalau penasaran seramai apa studio walaupun baru berempat, kamu bisa langsung melipir ke iswara.network. Oke, boleh kenalan dulu dari yang paling kiri aku.
5: Hai.
0: Berbaju denim, jaket denim. Silakan.
5: Hai, aku Randif.
0: Ada Randif.
6: Halo, aku Barli.
0: Ada Barli.
7: Hai, aku Nisa.
0: Ada Nisa.
8: Aku Rano.
0: Ada Rano. Oke. Dan teman-teman berempat ini mewakilkan 6 lainnya gitu ya yang hadir siang hari ini. Bagaimana perasaannya ketika akhirnya diciptakan si Jakarta Moving All Star ini, kamu bersepuluh gitu?
4: Perasaannya
0: kan tadi kayak teater gitu, tapi ini secara output ada gerakannya juga kah?
4: Oh, ada,
0: atau
4: ada?
0: Ada.
4: Jadi sebenarnya
0: okay.
4: Kita lebih ke show choir ya.
3: Iya,
4: daripada kayak vokal grup yang nyanyi banget gitu. Kita kayak Glee gitu loh, kayak Glee
0: model-model. Oke, okay, Glee, oke.
4: Gitu, okay. Ya, ada nyanyinya gitu. Perasaannya senang banget ya, karena kan basically kita semua mungkin mostly tuh emang penyanyi, kayak forte-nya tuh nyanyi gitu, sukanya nyanyi gitu. Jadi ketika kayak oh, kita mau bikin ini nih Jakarta Moving, ada project untuk membawa Jakarta Moving ke apa namanya, industri musik pop gitu.
0: Oh,
4: lewat
0: okay.
4: Jakarta Moving All Stars. Kita apa, benar-benar menerima dengan sangat senang, dengan kayak excited gitu
0: ya. Oke, pastilah ya.
4: Iya, karena kayak oh, kita akan apa ya? Kita akan nyanyi bareng lagi di istilahnya di project lain selain musikal gitu.
0: Oke, okay. Ya sebelumnya ketemunya selalu musikal-musikal, yang ini enggak nih.
4: Iya, betul.
0: Oke. Okay. Nah, yang menginisiasi Jakarta Moving All Star ini siapa sih?
3: Dari yang empunya sendiri ya.
4: Empunya.
0: Oke,
4: okay.
0: Ya

0: lampunya.
1: Itu adalah foundernya Jakarta Moving. Mm-hmm. Jadi dia yang mengumpulkan kita. Tadinya kita sempat kayak ber 12 atau 15 orang gitu dikumpulin. Ya dia ceritain, gue mau bikin kayak gini, gue mau bikin vokal grup kayak gini. Terus ya sudah dari situ berlanjut, kemudian satu dan yang lain hal, ada yang gak bisa, ada yang apa, ya, akhirnya terkumpullah jadi 10 orang ini gitu.
0: Oh wow, luar biasa sekali ya. Sekali lagi sahabat suara nih, kalau misalkan penasaran seperti apa sih empat teman-teman yang sudah hadir di depan saya gitu ya. Studio gimana kondisinya, kamu sekali lagi bisa melipir ke isuara.network. Dan pasti abis ini kita masih akan ngobrol barengan sama teman-teman dari Jakarta Moving All Star. Kamu jangan kemana-mana, stay tune di Isuara.
2: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
3: Isuara.

0: Kamu masih barengan sama Farah di Suara. Dan siang ini kita juga masih bersama teman-teman dari Jakarta Moving All Star. Luar biasa sekali ya. Ada sekali lagi ada 4 perwakilan teman-teman dari Jakarta Moving All Star yang totalnya ada 10 orang. Di 2026, ini kabarnya teman-teman tuh sudah beberapa kali mengikuti yang namanya musikal ya, teater gitu. Nah, dengan udah ada pengalaman di teater musikal, kemudian harus bernyanyi, merilis lagu, itu bagaimana sih obstacle-nya, atau kayak lebih gampangkah beramai-ramai, atau justru malah gila ternyata repot banget ya gitu.
1: Sebenarnya lebih gampang enggak, cuman kerepotannya berpindah aja ya.
0: gimana berpindahnya gitu.
1: Iya, karena kalau misalkan beda, gitu. Musikal gitu orangnya ramean tapi enggak terus-terusan ada gitu. Misalnya perannya jadi ensemble gitu. Ya udah ensemble tuh keluarnya sesekali aja. Atau kalau jadi main cast gitu. Dulu Nisa pernah jadi Ibu Sherina, itu juga enggak kayak keluar terus, enggak, kayak sesekali aja gitu kan. Tapi ketika kita menjadi sebuah grup vokal Jakarta Band All Stars, semua kan 10-10-nya harus ada terus. Ya kan?
2: Energi
1: jadi kalau
2: harus.
1: Energi harus dijaga. Latihan juga kayak udah 10-10-nya harus bunyi gitu. Masalah nyanyinya mungkin sebenarnya semua orang udah fine-fine aja ya, karena memang kebetulan pada senang-senang banget nyanyi di sini gitu. Jadi
0: emang gila-gila depan mikrofon gitu.
1: Iya, gila-gila depan mikrofon gitu. Segala jadi sisir juga dipakai jadi mikrofon kan. Ya udah. Jadi paling kesulitannya kalau kita lebih ke nentuin jadwalnya aja gitu. Karena kita semua 10-10-nya harus selalu ada dan selalu on gitu. Jadi lebih ke ngatur itunya aja sih.
0: Tapi sebenarnya kalau
2: mau nambahin tadi kan ada teman kita satu nih lagi manggung musikal nih sekarang. Di Home Sweet Home Musical. Jadi gitu. Apa namanya, secara schedule aja sih paling kesulitannya gitu.
0: Karena kan bersepuluh gitu ya, nyatuin banyak schedule dari beberapa orang. Pastinya susah, kita berdua aja suka repot kan, sahabat suara ini lagi bersepuluh. Ya maksudnya kayak temenan lama aja bisa jarang ketemu kan gara-gara schedule gitu. Dan ini memang artinya harus benar-benar diluangkan gitu.
2: Betul-betul.
0: Nah, dalam penggarapannya tadi kan sempat di sounding juga bahwa 10-10-nya harus muncul. Tapi kan partinya tetap ada dong.
3: Parting.
0: Jadi di lagu di lagu yang part ini yang nyanyi siapa?
1: Ada sih. Kayak pembagian solo gitu pasti ada. Tapi misalkan kayak di bagian chorusnya gitu, banyak banget bagian-bagian yang memang dinyanyikan bersama karena konsepnya juga show choir gitu.
2: Dan
1: jadi
2: kita juga ada koreo.
1: 10-10-nya mesti
0: ada koreo.
1: Gitu, dan berkoreografi benar.
0: Nah itu prosesnya seperti apa? Kalau dari proses kreatif deh, ini kita nggak kaitannya mau ngobrolin tentang rilisan terbaru ya teman-teman gitu. Itu seperti apa sih proses sampai akhirnya sekarang udah bisa dinikmati lagunya?
1: Berawal dari karena lagu ini yang buat adalah kakak-kakak Lale Elmanino. Nah, yang nyenggol-nyenggol adalah ibu kita, Ibu Nuya ya. Jadi sebenarnya proses di belakangnya kita tiba-tiba udah dikabarin aja kita mau bikin lagu sama Lale Elmanino gitu. Jadi lirik semua Kanuya yang bikin bersama Kanino, kemudian musiknya juga pasti dari Kak Lale dan Kak Ilman. Nah, kebetulan karena kita bersepuluh dan aku biasanya ditugaskan untuk jadi orang yang bikin-bikin pecah suara. Nah, jadi once lagunya jadi dikasih dulu ke aku, aku bikin kayak siapa nyanyi apa, soprannya apa, alto, tenor, bass, bunyinya gimana, solonya siapa aja, di bagian mana. Kemudian ada satu hari gitu ya, kita kumpul sebelum recording biasanya untuk latihan. Jadi ketika recording tuh semua udah tahu bagiannya masing-masing untuk mempercepat juga. Udah setelah latihan recording, kemudian nanti biasanya kita akan latihan koreo. Kalau kita mau manggung di mana, itu kita akan regroup lagi untuk kayak koreonya mau kayak apa, blockingnya kayak gimana gitu sama koreografer kita.
0: Wow, senandung gugusan bintang. Berarti ini secara proses teman-teman menerima aja ya hasilnya, atau ada kayak kontribusi juga di bagian ini kayaknya seperti ini denotasi dan lain sebagainya?
1: Kalau itunya kita serahkan ke kakak-kakak.
0: Oke, berarti dari tim dikasih lagu ini, kemudian teman-teman bernyanyi gitu, dinyanyikan. Wow, bersepuluh kan pastinya bukan hal yang mudah ya. Ada nggak sih, tadi kan sempat dibilang juga bahwa kamu yang nentuin gitu ya. Nanti ada yang solo, ada yang bareng-bareng. Ada gak yang ditaruh bareng-bareng? Kan gak semuanya dapat solo dong pasti. Ada gak kayak, oh udah semua dapat solo? Dapet. Oh adil, oke okay, aku gak jadi tanya. Aku kira ada yang gak dapat solo. Oh semuanya dapat ya.
4: Kita mengasas Pancasila. Keadilan bagi aku mau nanya, seluruh rakyat
0: kalau,
4: Indonesia.
0: Kalau ada yang gak dapat solo kan pasti, ih kok aku gak ada solonya gitu. Ternyata gak ya.
1: Kalau di EP kita yang pertama, judulnya Putar Kembali, itu kita ada 5 lagu. Recycle lagu-lagu legend dari Indonesia. Nah itu gak semuanya dapat solo. Tapi misalkan kayak di satu lagu yang solo ada 2 orang.
0: Oh,
1: di lagu keduanya ada 3 orang yang berbeda. Tapi di satu album itu semuanya punya dapat solo.
0: Yes. Oke, okay. Jadi
2: distribusinya lebih ke situ aja.
0: Ya, puzzlingnya di lagu-lagunya gitu ya.
1: Oh, tapi kalau yang Senandung Gugusan Bintang ini karena spesial banget dibikinin Lala Ilma Nino, kita kayak semua orang harus punya. Terutama gue sih.
0: Kayak gila gue yang udah bagi-bagi, masa gue gak ada solo?
1: Bukan gitu maksudnya. Gue lebih ke, gue lebih gini, ini semua orang harus punya bersinar solo di sini gitu. Right. Jadi walaupun cuman kebagian kayak 2 kata, kalau Nisa di sini cuma
0: ada yang 2 kata.
1: Ada, Randif cuma dapat 2 kata.
0: Oh, Randif 2 kata.
1: Nisa di sini hanya bertugas menanggapi aja gitu.
0: Menanggapi. Oke.
1: Okay. Jadi cuman kayak ad-libs aja gitu. Oh, tapi yang penting keluar gitu loh bunyi suara karakter masing-masing dari kita gitu.
0: Wow, luar biasa. Jadi adil ternyata sahabat suara ya. Keadilan walaupun
4: bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Right, itu nomor 1. Ntar kalau enggak kan nanti bisa ada kebutan antar, iya kan, jangan sampai itu kan harus diminimalisir ya. Kemudian juga tadi diceritain latihan dulu baru recording. Nah, apakah walaupun sudah latihan ada challenge-nya tersendiri atau seperti apa dengan bersepuluh ini?
4: Kalo ini maksudnya kemarin, pas recordingnya atau?
0: Pas recording.
4: Pas recording sih kebetulan tengah malam. Dari
2: challenge-nya lawan ngantuk aja sih.
4: Iya, lawan ngantuk kalau recording.
0: Ini karena kaitan jadwal malam-malam atau emang dapat schedule-nya di malam hari?
2: Kayaknya iya sih.
4: Kayaknya emang dapat malam.
2: Misalnya kita tuh bisanya juga
0: yang full time di malam.
4: Iya. Itu puasa ya?
2: Itu bulan puasa.
4: Ya Allah, masya Allah, iya. Abis berkah nih lagu.
2: Jadi kita habis recording kita langsung sahur.
0: Bareng-bareng lah ya kalian.
1: Karena beres recording kan kayak jam 2 gitu.
4: Iya.
1: Terus kita sahur bersama.
0: Bener. Di tempatnya Kalalin Manino berarti? Di studio?
4: Enggak. Enggak
1: di situ. Kelapa Gading.
0: Oke.
1: Karena bersepuluh jadi harus studio yang gede banget gitu.
0: Oh iya lagi, vokal directornya siapa?
1: Saya.
0: Oh wow.
2: Vokal director, vokal ranger.
0: Langsung di situ ya, mantau ya sekalian ya. Luar biasa. Sekali lagi lagu Senandung Gugusan Bintang ini udah bisa sahabat suara nikmati di seluruh DSP kesayangan kamu. Sambil abis ini bakal ngobrol lagi barengan sama teman-teman Jakarta Moving All Star ya. Jadi pastiin sahabat suara di sini aja. Stay tune.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: In Journey Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina.
2: Hashtag Mandalika Mendunia.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Gresik. 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Masih bareng sama Farah Fairuz di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Selain saya hari ini yang nemenin sahabat suara, juga ada teman-teman dari Jakarta Moving All Star. Masih di sini membawa karya terbarunya ya, yang ternyata liriknya itu salah satu yang menciptakan adalah Nino Kayam. Bertajuk Senandung Gugusan Bintang, ini udah bisa sahabat suara nikmati di seluruh digital streaming platform. Tapi sebelum ngebahas tentang bermusiknya banget, tadi menarik ada salah satu sahabat suara di TikTok yang nanya, gimana sih cara hafalin naskah tebel gitu ya, kalau misalkan lagi mau show teater musikal. Ini menarik banget. Gimana sih guys itu guys? Itu kan run through kan guys?
1: Kayak iya. Ya, jadi
0: udah
1: gitu. Siapa yang jawab nih?
2: Mau enggak?
1: Yaudah.
0: Ya, let's go.
1: Jadi biasanya kita ada big reading dulu kan. Biasanya kalau mau musikalan kita ada big reading. Kayak gitu. Jadi biasanya kita baca bareng-bareng di big reading. Biar kita tahu nih, oh ternyata flow-nya kayak gini nih. Gitu. Jadi kita kebayang ceritanya akan kayak apa, nanti flow-nya akan kayak apa gitu. Nah nanti setelah itu, skripnya di rumah kita baca lagi sendiri-sendiri gitu. Kita pelajari sendiri-sendiri kayak gitu. Nah terus nanti seiring berjalannya waktu ketika latihan, nanti kan ada latihannya tuh ada yang biasanya, ini beda-beda ya tiap produksi ya, tapi kayak biasanya tuh ada yang per adegan gitu, per scene. Jadi misalnya scene 1, nanti kayak kita latihannya biasanya ada hari-hari tertentu di mana kayak, oh hari ini scene ini, hari ini scene 2.
0: Oke, biar lebih pakem lagi ya, tuh, biar lebih gitu. Ngeh lagi.
1: Jadi nanti along the way juga kita akan lebih meresapi si dialog-dialognya gitu.
0: Oke, biasanya teman-teman tuh berapa lama sih dalam satu show itu durasinya? Kurang
2: durasi
0: lebih?
2: Durasi latihannya.
0: Durasi tampilnya.
2: Tampil tuh 2,5 sampai 3 jam.
0: Dan itu run through tuh?
2: Iya, full.
1: Full.
0: Kalau misalkan lagi nggak tampil di panggungnya gitu, belum bagiannya teman-teman, masih pada reading nggak sih? Masih pada baca nggak di belakang? Apa nggak? Udah nggak ya?
2: Udah
0: nggak boleh tuh ya?
1: Udah
0: nggak ada lihat nyontek-nyontek gitu?
1: Kena jadi biasanya kalau udah mulai run terus, kita udah lepas skrip sih karena
0: samsak tuh ya.
1: Karena nanti challenge-nya udah beda lagi gitu. Jadi kalau udah mulai run through tuh biasanya udah ada stage crew, udah ada kayak misalnya kita udah tahu blocking, udah ada koreo. Nanti challenge-nya tuh

0: cooking, mm-hmm. udah ada koreo. Nanti challenge-nya tuh bukan di kayak lu udah hafal apa belum, tapi kayak gimana
1: adjusting dengan
0: yang lain gitu, sekitar. Dan juga kayak masukin soul-nya ke dalam, mm-hmm. kayak misalnya dialognya, mm-hmm. kayak gitu-gitu. Lebih ke situ challenge.
2: Tadi Barney mau nambahin?
3: Tiap aktor itu kan punya caranya juga masing-masing, yeah, kak, yeah. gitu. Nah, ada yang juga setelah tadi yang kata Nisa ceritain tadi, skrip itu udah jadi tanggung jawab masing-masing aktor, okay. gitu. Jadi ada aktor yang ngapal, bener-bener kayak ngapal dulu. Mm-hmm. Ada yang coret-coret, gitu. Nah, aku okay. tipe yang skrip analisis namanya. Jadi aku nge-paraphrase skripnya, line-nya itu apa yang mudah aku pahami. Gitu. Okay. Jadi kadang kan kita kalau baca kan, apalagi misalnya ceritanya cerita bukan bahasa sehari-hari, yeah. baku
2: banget.
3: Gitu. Yeah. Nah itu paraphrase itu sangat amat membantu. Jadi aku coret dulu di bagian itu, aku ganti kata-kata kalimatnya yang bikin
2: banget.
3: Aku cepat nangkep gitu. Okay. Dari situ baru disambungin lagi dengan yang kalimat aslinya itu. Gitu. Itu juga bisa membantu kita, tips juga biar cepat menghafal skripnya. Apalagi kalau banyak skripnya.
2: Yeah. Sesuai apa yang kita pahami itu kata-katanya diubah gitu ya, yeah. dari yang di skrip itu.
3: Betul. Sampai kita dapat maknanya apa, biasa tuh jadi cepat, lebih nyangkutnya lebih cepat gitu.
0: Jadi kayak ngerti gitu kan, kayak oh ini tuh maksudnya kita tuh
2: arahnya ke sini nih gitu ya.
0: Ini gitu okay. kayak gitu.
2: Tadi kan teman-teman bilang durasi kurang lebih 3,5 jam. Itu berarti latihannya butuh berapa lama?
0: Kalau sampai 3,5 jam enggak kelamaan ya. Biasanya 3 jam
2: maksimal. Itu berapa lama latihan?
3: Beda-beda tergantung produksiannya.
2: Tercepat itu berapa?
3: 2 bulanan ya.
2: Oke, okay, itu yang paling cepat 2 bulan tuh ya. Dengan frekuensi latihan sebulan berapa tuh? Padat enggak?
4: Seminggu 4 kali.
2: Ya. Oh, 4 wow. Iyalah yang hafal soalnya kan.
3: Yeah.
2: Ini kan sebenarnya jatuhnya jadi kerja sama satu sama lain kan. Kalau satu lupa banget. Bisa berantakan enggak sih?
5: Iya, yeah, benar. Yeah. Kayak nah, sebenarnya kalau misalkan lagi show atau kayak lagi run through gitu, yeah. Teman dialognya juga harus pintar-pintar mancing. Misal kalau misalkan kayak gue punya dialog sama Nisa, Nisa lagi lupa dialognya dia.
2: Yeah.
5: Ya kita mancing aja kayak tadi ini gini kan, yeah. gitu. Iya. Yeah. Okay. Biar kayak dia jadi inget lines-nya dia lagi gitu.
2: Jadi memang harus saling support juga satu sama lain ya.
3: Sama kayak kita juga di Jakarta Movie All Stars kayak gitu juga kak. Jadi misal tadi kan kayak ini aja kita datang berempat gitu, tapi biasanya sih kalau kita show, misal kita bersepuluh, minimal 8 orang lah gitu untuk latihan, 2 bolong tuh kan, kita kan ada koreo, ada vokal gitu-gitu kan. Nah, ya itu sama, kita saling support banget, saling mengisi, saling bantu, bahu-membahu. Jadi kalau ada yang gak datang, kita ingetin, kita rekam, record, blockingnya gimana gitu-gitu.
2: Jadi tambah bisa latihan di rumah gitu. Ya maksudnya di tempat masing-masing lah gitu ya. Supaya nanti show-nya bisa tetap perfect gitu.
3: Betul.
2: Ya.
3: Betul.
2: Gokil. Tapi apa yang teman-teman punya ini adalah satu gift ya dari Tuhan, karena gak semua orang bisa kayak gini loh. Gue aja nih naro dompet di mana aja lupa baru sebentar, apalagi ngafal skrip tuh tebel-tebel itu gitu ya, luar biasa. Nih buat sahabat suara yang mungkin juga berminat tuh bisa langsung aja kepoin sosial media ya. Kalau misalkan mau ikutan drama musikal dan lain sebagainya gitu, dan kalaupun memang juga mau mendengarkan karya-karya dari teman-teman Jakarta Movie All Star, sekali lagi bisa diakses di seluruh DSP kesayangan kamu. Sekarang kita mau ke games dulu, karena ada titipan dari produser saya. Ini tajuk games ya, siapa bintangnya? Siapa bintangnya? Oh langsung ya, terima kasih supportnya.
3: Thank you.
2: Oke, yang pertama. Ini sebenarnya lebih kepada pengetahuan satu sama lain ya di grup ini. Yeah. Jadi tentang perilaku, tentang kebiasaan gitu. Yang pertama, siapa yang paling mungkin dan paling sering telat latihan? Dipikirin dulu 3 detik.
3: Ini di antara kita berempat atau semua member?
2: Semua member aja kali ya. Apa gimana? Enakan yang berempat apa yang semua member?
5: Yang di sini aja.
2: Ya udah yang di sini ya.
5: Kalau enggak ada baru.
2: Oke. Kalau di antara di sini kayak enggak ada yang kita deh gitu ya. Oke. Okay. Udah kepikiran siapa yang ada di sini ya?
3: Oke. Okay.
2: 1, 2, 3.
0: Siapa? Ini bareng-bareng juga.
2: Iya. Bareng-bareng. Okay.
4: Bukan discussion
2: sebut.
4: Ya.
2: Enggak. Sebut aja. 1 2 3.
4: Telat.
2: Iya, yang paling sering atau mungkin aja. Terlambat.
4: 1 2 3.
5: Nisa.
4: Barley.
2: Coba yang Barley berapa orang?
4: Barley 2.
2: Oke.
5: Aku mungkin
2: ngaku guys ya. Oke, next. Siapa yang paling sering bikin suasana latihan jadi chaos?
4: Chaos.
2: Ya ini positif way deh, kayak seru, hebring gitu.
3: Semuanya.
2: Oh, langsung gitu ya. Semuanya ya.

0: satu sama lain udah paham lah situasinya, iya, ya. Oke. Okay.
1: Dan kita kalau bukan cuma paham, tapi kalau kita ketemu satu sama lain bersepuluh tuh kayak kesulut semuanya, kayak pengen
0: hebring, pengen ya. Ngomong, gitu. Langsung ekstrovert garis keras nih kita gitu ya.
2: Dan kita tuh beo banget ya.
1: Benar.
2: Beo banget.
0: Oke. Okay. Kebayang sih seperti apa tuh ya hebring ya sahabat suara. Oke, okay, next. Siapa yang paling cocok jadi leader kalau kalian manggung? Oke, okay, dipikirin.
2: Leader ya.
0: Leader ya.
2: Masalah kita nggak ada leader.
1: Iya.
0: Satu, iya. Dua, disini, tiga. Iya, yang di sini dari yang berempat ada nggak? Kira-kira yang kiranya soalnya semua sama ya kapasitasnya ya, kayak semua, iya, saling support.
1: Kayak kita kayak ya udah aja gitu, okay. Semuanya boleh berpendapat, semuanya boleh kayak menurut gue gini, menurut gue gini.
3: Yes.
0: Oke, okay. Jadi semua sama rata ya.
3: Sama rata.
0: Oke, okay. Itu ya Pak Produser, nggak semua mesti ada pimpinannya ya Pak Produser. Iya benar dong.
1: Curhatan.
0: Iya benar, nggak semua hal mesti ada pemimpin ya. Kalau satu sama lain saling support juga aman terus.
2: Dengan kita Iin.
0: Oke, okay, next, siapa yang paling susah disuruh serius?
2: Ah, tapi nggak ada di sini orang.
0: Oke, berarti ada kesepakatan, berarti tuh bareng-bareng ada. Ya.
1: Siapa?
0: Gak usah pakai bisik-bisik kan, nggak denger juga nih sahabat suara ya. Siapa yang paling gampang baper?
3: Gampang baper.
0: Jadi kayak kalau bercanda abis itu jadinya bete gitu, ada nggak?
1: Kalau bercanda bete sih
0: nggak ada ya, atau ditutup-tutupin sebenarnya pasti ada cie gitu.
1: Masa karena kita kalau ya? Ngerasa apa kita bisa langsung ngomong.
0: Oh, dikonfront.
1: Kayak
3: apa sih misalnya gitu?
1: Iya kayak nggak okay. Usah deh gitu. Yeah. Bisa gitu. Oh,
3: atau langsung kayak tenang do.
1: Do. Lagi-lagi kita cari itu. Do kita okay. Ya.
3: Sabar. Gitu aja.
0: Ih keren banget ya, berarti emang satu sama lain asik. Jangan lupa ting-ting ya. Satu sama lain bisa saling support. Jadi nih mungkin bisa jadi saran juga untuk sahabat suara, kemudian dan juga netizen yang sedang mendengarkan kita siang hari ini. Kalau misalkan lagi panas, lagi kesel, jangan lupa berarti do.
3: Temukan do bawah.
0: Cari do bawah. Jadi jangan ngegas ya. Oke, seenggak ngegas kita siang hari ini nemenin kamu. Dan masih bakal banyak juga lagu enak. Obrolan menarik juga masih bakal dibahas. Jadi pastiin kamu gak kemana-mana. Farah barengan sama Jakarta Moving All Star masih di sini nemenin kamu.
4: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia
5: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Masih barengan sama Farah Fairuz di Suara dan nemenin siangnya kamu. Masih juga bersama teman-teman dari Jakarta Moving All Star. Di mana Senandung Gugusan Bintang ini adalah single terbaru mereka, sudah bisa dinikmati di seluruh DSB kesayangan kamu. Tadi ada sahabat Suara yang nanya, bakalan ada show dalam waktu dekat kah dan bisa di-share di mana?
1: Kalau yang dari Jakarta Moving All Star, kita lagi fokus promo-promo aja, okay. Jadi keliling-keliling. Mm-hmm. Kalau dari Jakarta Moving-nya, kita akan manggung di Synchronize.
0: Oke.
1: Okay. Membawakan
0: bulan,
1: konser.
0: Bulan ini ya? Bulan kapan sih? Ya bulan
1: Oktober,
0: ini ya?
1: 17 Oktober.
0: 17 ya? Oh teman-teman di tanggal 17 ya? Day 2.
1: Tapi okay. Yang adik-adik. Tapi
2: anak-anak yang musical sih.
1: Iya.
0: Oh oke. Okay. Oh wow, luar biasa ya. Bisa sambil juga di... pantau sebentar nih TikTok ada bentar ya sahabat Suara. Kita geser dulu nih puzzle di TikTok. Oh, gitu. Karena terdeteksi katanya ini kayak pada enggak gerak. Kita gerak kok ya. Oh, TikTok. Tenang. Kita lagi ngobrol nih TikTok ya. Oke. Okay. Nah, kalau mau kepoin update-nya dari teman-teman bisa di mana aja social medianya? Ada TikTok, Instagram atau?
1: Ada semuanya. Instagram dan TikTok-nya ada Jakarta Moving All Stars, mm-hmm, sama Jakarta Moving.
0: Ya, oke. Okay. Tapi aku lupa nih mau nanya. Kalau dari POV teman-teman masing-masing ya soal lagu yang baru saja dirilis ini, Senandung Gugusan Bintang. Sebenarnya secara makna tuh apa sih yang mau disampaikan ke pendengar dari lagu ini? Coba POV masing-masing deh.
1: Oke. Okay. Kalau dari aku adalah ini kan ceritanya kenapa lagu ini ada. Itu sebenarnya Kak Nino dan Kak Nuya menulis lirik berdasarkan cerita kita. Oh, jadi okay, kita tuh memang diketemukan di Jakarta Moving dari background yang berbeda-beda. Mm-hmm. Dari rumah tempat tinggal yang berbeda, yeah, dari kegiatan dan pengalaman yang berbeda, mm-hmm, dari trauma-trauma yang berbeda, yeah. Gitu, terus kita ditarik sama gravitasi ini untuk berkumpul di Jakarta Moving, mm-hmm, dan berkarya bersama gitu, mm-hmm. Jadi mungkin teman-teman yang dengerin lagu Senandung Gugusan Bintang juga bisa merasakan hal yang sama, bahwa mimpi tuh gak harus sendirian loh. Lo bisa mimpi bareng-bareng,
0: okay.
1: Dan jangan pernah takut untuk share mimpi lo ke teman lo, karena bisa aja justru karena lo membagikan mimpi itu justru semakin dekat, semakin mimpinya, gampang ya, juga dicapainya, okay, gitu.
0: Mm-hmm. Kalau Nisa gimana ngeliatnya lagu ini?
3: Kalau aku lagu ini apa ya, ceritanya kan lagi-lagi mengejar mimpi dengan orang-orang yang berbeda, yang even bukan keluarga ya gitu. Yeah. Dan kita di sini tuh selain background beda-beda, usianya beda-beda, terus kayak di luar Jakarta Moving All Stars ini kita juga kerjanya sebenarnya beda-beda loh. Mm-hmm. Jadi kayak kita tuh masih punya mimpi lain di luar Jakarta Moving ini yang, okay, kita jalani lah gitu. Mm. Bukan mimpi sih, lebih kayak goals-goals kecil yang kita pengen achieve gitu. Mm-hmm. Jadi, mm-hmm, sambil kita meng-achieve goals-goals lain, kita juga nge-charge energy di Jakarta Moving All Stars, okay, gitu lah. Jadi kayak istilahnya mungkin lagi di tempat lain tuh lagi capek banget gitu. Gue kayak hari ini kerjaan gue bener-bener
0: bikin pusing, ketemu apa, anak-anak jadi refreshing gitu,
3: terus
0: ya.
3: Terus ada latihan nih Jakarta Moving All Stars, bener-bener kayak kena recharge lagi.
0: Oh, oke. Okay.
3: Gitu. Sebenernya kayak si Senandung Gugusan Bintang itu kira-kira begitulah gambaran.
0: Ya, kalau dari kamu ya, ya. Oke. Okay. Kalau Barley?
4: Pertama, Kak Saibah, jangan lelah bermimpi, Kak. Trust me.
0: Iya, by the way, Saibah tuh dari TikTok ya, sahabat Suara, yeah, yang dengerin di on air ya.
4: Oh iya, benar-benar dari TikTok ya.
0: Oke. Okay.
4: Karena ya mungkin kita adalah salah satu bukti, mm-hmm, bahwa kita tidak lelah bermimpi. Kami tidak lelah bermimpi, bersama-sama menggapai mimpi itu. Terciptalah juga single ini, Senandung Gugusan Bintang, yeah. Dan aku percaya walau cerita ini dibuat dari background kita, maksudnya kayak cerita kita bersepuluh ini, mm-hmm, tapi aku percaya banget orang-orang di luar sana tuh juga mempunyai struggle yang sama, yeah, dalam menggapai mimpinya gitu. Tapi gimana caranya? Ya itu, makanya harapan terbesar banget buat single ini tuh setiap orang yang denger, semoga lagi capek-capek mengejar mimpi, pas denger ini jadi kayak ah gitu, ngerasa support, ada yang nemenin, yeah, yes, ada yang nge-support walau cuma dari lagu. Tapi ya itu juga apa ya, tujuan kita juga menyanyikan lagu ini gitu, saling menyemangati satu sama lain gitu, okay. Karena in this economy,
0: in this era,
4: in this situation,
0: kita ya kalau gak kita saling support gimana ya, yes, kan? Siapa yang support lagi selain,
4: betul,
0: kita masing-masing.
4: Hashtag warga jaga warga.
0: Kalau Ranu? POV-nya seperti apa?
2: Randif.
0: Oh iya, Randif seperti apa?
2: Aku RT. Aku juga menurut aku ini lagu ini mewakili soal apa ya, struggle-nya kita semua juga yang pasti emang beda-beda. Mm-hmm. Terus juga upaya kita masing-masing yang mimpinya pasti nggak cuman apa ya, jadi bingung ngomongnya, kayak mimpi itu banyak kayak gitu, kayak mau ini. Tapi semua itu bisa dipermudah dan bisa di apa ya,
0: rasanya digapai kayak, gitu ya,
2: mudah untuk diringankan karena ada lingkungan kita ini, supported by them gitu. Dan itu ya back to the gravity-nya itu sih.
0: Oh wow, jadi sekali lagi kalau Sahabat Suara lagi ngerasa tadi kayak Saiba lelah bermimpi, berarti cocok nih lagu ini buat kamu ya. Langsung kamu dengerin supaya biar makin semangat. Thank you by the way, teman-teman Jakarta Thank Moving All Star.
4: Terima kasih.
0: Luar biasa sekali. Dan pastinya sekali lagi nih, buat Sahabat Suara yang ngerasa, aduh aku capek deh bermimpi, soalnya kayaknya situasi dan juga lingkungan aku kurang mendukung. Tidak. Yeah. Berarti kamu belum menemukan orang yang tepat. Yes. Dan juga back sound yang tepat. Nah, berarti ini lagunya cocok banget buat kamu ya. Biar makin afdol siang hari ini, karena ternyata waktu juga yang harus memisahkan kita. Tapi enggak berpisah begitu aja. Kita mendengarkan bersama-sama ya satu lagu dari Jakarta Moving All Star. Terima kasih sekali lagi teman-teman udah main di sini. Sukses pokoknya untuk upcoming project, upcoming panggungan dan sebagainya. Amin, ditunggu main lagi ke Isuara ya. Buat Sahabat Suara, right. Buat Sahabat Suara langsung aja deh kita dengerin ini dia, Jakarta Moving All Star, Senandung Gugusan Bintang.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: enaknya.
1: Mau nyari yang seru kayak gini?
2: Emang udah dari tanggal 15 kan ada launching produk, emang kerja di retail kan. Kerjaannya tuh sekarang adalah tukang obat. Malam minumnya, iya, malam minumnya tolak angin, pagi minumnya vitamin C.
3: Lucu nih Jackie nih.
4: Terus. Saking kayak pergi pagi pulang malam mulu ya.
2: Tuh, jadi kayak meriang di hantar aja, ya kan, kalau di depan tim kita yang kayak, saya aja meriang, bahagia loh saya hari ini, gitu.
4: Yuk bisa yuk gitu pasti ya kan.
3: Gila deh tanggal
4: 15. Semangat yuk gitu.
3: Semangat ya. Dari tanggal 15 kerjanya dar-der-dor tuh.
4: Berarti itu sampai tanggal berapa harus begini terus?
2: Biasanya itu kalau launching produk bisa sampai 2 minggu. Belum nanti gatheringnya, belum nanti trainingnya, belum pengecekan knowledge ya kayak gitu.
4: Kayak kalau dari bahasa lu, kayak lu udah mulai kurang betah ya kerja di situ ya.
3: Oke, boleh tahu gak sih launching produk apa, kalau boleh tahu spill aja dikit.
2: Salah satu produk handphone dari Jawa.
3: Apa tuh?
4: Nah, itu handphone bagus banget. Indra udah punya dan aku tuh merasa tertarik banget untuk punya.
3: Udah nggak ada.
2: Pokoknya.
3: Lanjut.
4: Kowe kerungu itu ya berarti ya.
3: Lanjut.
2: Ya, jadi ya quote untuk hari ini udah pasti itu adalah, walaupun mulutku semangat, hatiku selalu tadarus.
4: Semangat ya Eki ya. Jangan putus sama tolong angin sama minyak vitamin C ya.
3: Iya, coba teriak dulu dong Eki, teriak dulu, lepaskan semuanya Ki, sekali lagi Pi.
2: Thank you lah.
1: Ya. Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Let's go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.
0: Memutarkan musik yang

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Abis minum kali bapaknya nih.
1: Bokap mertua gue tuh emang dulu agak brongs.
2: Iya.
1: Agak brongs.
2: Bokap mertua kita tuh, bokap mertua bapak sih tuh emang agak brongs ya. Tapi zaman dulu waktu gue
1: dulu
2: masih.
1: Zaman dulu kayaknya belum sholat yang dulu ya.
2: Iya betul. Nah,
1: pokoknya kalau sekarang mah udah enakan.
2: Benar. Jadi sama tetangga nih, emang tetangga beneran sebelah rumah banget. Ya. Jadi emang suka kadang-kadang minum. Gitu.
1: Kalau gue lebih mengapresiasi minum di rumah sama orang-orang terdekat. Menurut gue.
3: Iya.
1: Ya mending gitulah daripada lu keluar rumah jauh-jauh. Iya betul.
2: Tapi sekarang udah enggak sih.
1: Minum-minum cantik kan Dul.
2: Iya
1: okay.
2: Tapi sampai agak keliengan gitu.
1: Iya keliengan.
2: Mau pulang dong. Pulang kan.
1: Kan cuma sebelahan tuh rumahnya.
2: Kan literally sebelahan. Tembok aja nempel ya kan. Mau pulang. Terus dia ya mau buka pagar dong. Terus sama nyebutnya brur. Sama om sebelah ya kan. Brur. Kayak balik lagi gitu, bro, rusak nih kayak pagar gua.
1: Gak bisa dibuka.
2: Gak bisa dibuka nih pagar gua, gitu kan modelnya sliding gitu, loh, jadi digeser kan, digeser gitu. Masa tuh kayak, wah iya lagi Har gitu, panggilannya kan Hari. Gak bisa ya, kok rusak apa ini, pokoknya rusak. Ternyata salah bro. Jadi dia dorongnya ke tembok. Gitu.
1: Ah, Pak Imam. Digeser. Harusnya geser ke kanan. Tapi dia geser ke kiri.
3: Dibentokin.
1: Kok gak bisa kebuka sih?
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Pagi Suara, suara warga Indonesia.
1: Setahun sebelum tragedi nasional paling berdarah di Indonesia, terjadi sebuah pembunuhan berantai misterius.
2: Ini bukan kejadian yang pertama. Terjadi di sini, Lubang Buaya.
1: Alia Pictures dan Dapur Film mempersembahkan sebuah film horor misteri dari Hanung Bramantyo.
3: Menurut saksi, sebelum pembunuhan terjadi ada penampakan hantu perempuan.
1: Membawakan cerita investigasi Letnan Sugeng, seorang perwira militer yang ditugaskan untuk membongkar misteri ini.
3: Saya nggak percaya tahayul, tapi saya percaya ini bukan kerjaan orang biasa.
1: Bisakah Letnan Sugeng menemukan siapa dalangnya? Diperankan oleh Baskara Mahendra, Charissa Perusen, Matias Mucus, Anya Zen, dan Iska Kivano.
4: Kita lama itu bukan manusia, Mas. Tapi hantu.
1: Temukan dalangnya di film Lubang Buaya. Tayang 1 Oktober 2026. Ikuti info terbaru di sosial media @filmlubangbuaya, @adiapictures, dan @dapurfilm.
5: Suka ya, Mas, sama lubang saya?
0: Suara warga Indonesia. Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: 9 kota di Indonesia. Suara.
1: Di 101,4 FM Jakarta.

Gresik, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: In Journey Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina. #MandalikaIndonesia.
2: G-Family, siap-siap untuk malam perayaan spektakuler ulang tahun GTV ke-24. Pastikan kamu tidak melewatkan Amazing 24, The Power of Comedy, dimeriahkan JKT48. Kota. Ayu Ting Ting. Sabrina Leanon. Gindas, Novia Bahmit, Gea Yubi, Jirayut, Kristo Mahu, dan masih banyak lagi. Bersiap juga tertawa sepuasnya bersama Sule, Aldi Taher, Vega Darwanti, Opi Kumis, Jarwo Kwan, Daus Suparo, Riza Pace, dipandu Irfan Hakim dan Yuki Kato. Amazing 24, The Power of Comedy. Live dari Studio RCTI Plus, Jumat 9 Oktober mulai jam 7 malam. Live eksklusif di GTV, pilihan cerdas keluarga Indonesia.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara, memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Ada gak sih pesan Sumpah Pemuda yang cocok untuk anak muda zaman sekarang?
1: Ya ada dong. Salah satunya adalah perbedaan bukan alasan untuk berjalan sendiri-sendiri. Pemuda di tahun 1928 berasal dari berbagai daerah dan organisasi, tapi mereka berusaha menemukan identitas dan tujuan bersama sebagai bangsa Indonesia. Beda nih kalau di era sekarang. Semangat itu bisa diwujudin melalui kolaborasi, menghargai perbedaan, menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi bersama, serta ikut berkontribusi di lingkungan masing-masing.
0: Oh, jadi gitu.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Eh, tar dulu. Ada pengumuman apaan tuh?
1: Berita. Pengumuman apa sih? Nggak jelas ah.
0: Itu makanya dengerin dulu. Lu diem dulu bisa nggak?
1: Berita. Ah, paling pengumuman EW. Udah mending dengerin Iswah aja.
0: Ada apaan emang?
1: Ada Jill sama Reza.
0: Hah? Jill sama Reza? Suara santai kali.
1: Iya, itu suara santai. Sekarang nih.
2: Hello. Campione. Mantap. Selamat untuk Thailand ya. Oh, bukan. Ya enggak dong, aku tuh nonton tahu sampai habis, tendangan terakhir.
3: Iya, semua juga nonton Bapak, apalagi saya Jennifer Jill Bagot. Aduh,
2: wah, gila.
3: Enggak apa-apa, sama suami saya udah boleh kalau jam ke depan saya Jennifer Jill Bagot.
4: Enggak, Fandisnya
3: kemana? Iya, kan Fandi. Ada Bagot aja gitu.
2: Kan Bagot Fandis tetap.
3: Bagot gitu. Maaf ya Elkan, maaf juga calon bininya Elkan. Saya mau ngaku-ngaku aja saya.
2: Mau ngaku-ngaku aja, tapi kita ucapkan selamat untuk Timnas Indonesia. Itu sejarah kan, 35 tahun loh.
3: Yes.
2: Nunggunya, iya kan?
3: Iya. Dan ini adalah sesuatu yang memang sudah diimpikan. Gak heran kalau di kesempatan hari ini Gen Z yang kemarin juga pada nonton rame-rame ya. Luar biasa. Gen Z bertanya, percaya atau enggak sih mimpi indah selalu butuh waktu lama buat tercapai.
2: Wah, butuh waktu lama enggak lo?
5: Butuh.
2: Hah?
5: Yang lama tuh nanti enak
2: kok. Ah, yang lama enak.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB? Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main, perbaikan saluran air bebas banjir, sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simple, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. Aset tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: Senang melihat performa dari tim Garuda ya. Pertama kita tahu ya kalau Thailand itu kan jago in every way.
1: Yes.
0: Jago di bidang apapun gitu ya maksud gue. Dan tapi menurut gue ya dengan strategi yang dimainkan tadi malam.
1: Yeah.
0: Sukses untuk menahan gol dari Thailand itu pas babak pertama gue bilang hebat banget. Kan babak pertama belum ada gol kan?
1: Iya.
0: Iya kan? Nah terus golnya itu kalau gak salah on goal dulu kan? Mm-hmm. Si Ikhlas itu yes. kan? Baru deh tuh balas-balesan. Beuh.
1: Kalau sebagai si anak yang ngerti banget bola. Kan pada dasarnya kemarin itu kan gue gak taruhan. Kan tebak skor inget gak sih sahabat yeah. suara?
0: Yeah.
1: 2-1 lah ceritanya. I have to be brutally honest. Jangan serang aku ya sahabat suara. Jangan dibully aku.
0: Masukin ke thread sahabat suara.
1: Jangan ya. Gue sih melihat di paruh apa? Pertama permainan Thailand bagus banget.
0: Jill, bagus, rapih, menusuk. Ah, you name it deh.
1: Asli, begitu kalau bola ada di kaki pemain Thailand tuh kayak ya. Aduh. Kakinya tuh cepat-cepat banget dan mereka kecil-kecil loh.
0: Mereka kecil-kecil, larinya cepat-cepat, gesit-gesit. Dan satu yang gue notice banget, rapih banget, Jill.
1: Itu dia,
0: passing-passingnya tiba-tiba udah di depan.
1: Iya kan?
0: Terus punya chance untuk ngegolin.
1: Gue yang begitu lihat.
0: Gokil.
1: Oh iya, gak heran sih banyak orang yang menyaksikan gitu. Tapi memang my heart ya pastinya tetap kepada Indonesia gitu. Cuman pas lihat awal, maksud gue gini, you gotta give credit where credit is due. Kalau emang orangnya bagus, kita bilang bagus. Pemain Thailand mah emang gue gak ngerti lagi.
0: Bener.
1: Itu sama-sama orang Asia soalnya.
0: Betul, especially si Ikhlas-Ikhlas itu sahabat suara. Kamu pasti juga udah tahu kan, kalau misalnya dia itu bunuh diri, abis itu dia ngebales, ngegolin sendiri.
1: Betul.
0: Keren banget si Ikhlas itu. Tapi sahabat suara, Thailand punya Ikhlas, kita punya Ridho. Percuma kalau Ikhlas kagak Ridho.
1: Aduh.
2: Suara santai. Suara santai. Bareng Jill dan Riza. One day I saw this girl.

0: 9 kota di Indonesia. Iswara.
1: Di 101,4 FM Jakarta.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: 101,4 FM is suara Jakarta, suara warga Indonesia. Reza Bima, Jennifer Jilbagot hadir menemani. Gak dua tok doang ya, boleh ya.
1: Sorry Jil, aku Reza Dix.
0: Aduh. Rambut lo kurang.
1: Rambut gue kurang panjang kuat. Ya? Iya, ntar deh gue pakai pomade dah. Tapi emang ya, kalau misalnya kita lihat kemarin performanya sih, yes, bener sih gue harus ulang lagi bahwa kita harus tepuk tangan, yes, angkat topi,
0: betul,
1: dua jempol, empat jempol,
0: yes,
1: bahkan.
0: Betul.
1: Soalnya seperti kita tahu kan, Thailand jago banget.
0: Ih, jago loh.
1: Rapi.
0: Iya.
1: Biar kata badannya kecil, larinya buset kenceng banget.
0: Gue nggak ngerti lagi sih sebenarnya.
1: Kenceng banget.
0: Tim Thailand solid.
1: Iya.
0: Tapi akhirnya memang timnas Indonesia juara FIFA Asian Cup 2026. Dimana buat sebagian besar yang kemarin sempat nonton,
1: ya,
0: 2-2-1, jadi 1-1 itu di babak pertama, babak kedua, masuk ke babak tambahan 1-1.
1: Yeah.
0: Abis itu menang lewat adu penalti.
1: Yes, 4-2 ya kalau gue gak salah ya.
0: Yes.
1: Ini kan pertandingannya tuh berlangsung dramatis kan. Indonesia tuh sempat unggul, Dean, James ya kan. Lalu Thailand membalas, bahkan berbalik unggul di babak tambahan gitu ya.
0: Yeah.
1: Nah seperti tadi Jill juga bilang, Elkan Bagot kemudian nyamain skor nih jadi 2-2.
0: Yes.
1: Nah ini sih menurut gue 35 tahun adalah penantian yang sangat-sangat, yes, worth it ya.
0: Betul.
1: Terus udah gitu FIFA Asian Cup ini kan liga baru nih ceritanya,
0: yes,
1: kayak kompetisi baru gitu ya. Dan Indonesia adalah juara pertamanya.
0: Yes. Dan kalau kayak salah satu sahabat suara yang bilang, Calvin Ilham, piala yang benar-benar dari FIFA. Ya iyalah, presidennya datang, presiden FIFA maksud gue. Jadi mungkin ada di antara sahabat suara yang kemarin enggak nonton,
1: yeah,
0: tapi banyak juga sahabat suara yang melekatkan pandangan mata selama 120 kali berapa kali berapalah, gue udah enggak tahu.
1: Yeah.
0: Itu tuh perasaan tuh bener-bener dibawa naik turun.
1: Asli.
0: Dibikin, ay gila gol, langsung dibales.
1: Yeah.
0: Ya ampun mereka masuk,
1: yeah,
0: kita bales. Giliran penalti, astaga.
1: Bener, nih gue tambahin ya, kan kita itu dapat chance untuk ngegolin banyak.
0: Yeah.
1: Cuman memang sayangnya belum gol-gol.
0: Yes.
1: Pada saatnya si Thailand itu bunuh diri alias on goal, kita kayak langsung jadi, wah,
0: oh, okay,
1: gila, langsung, wah, bisa nih. Terus udah gitu adalah kartu merah kan,
0: yes,
1: dimana Thailand 10 orang, kita 11, yeah, orang, kagak bisa nembus juga cuy,
0: nah,
1: kita.
0: Hebat.
1: Malah Thailand ngegolin,
0: iya,
1: tuh. Jadi itu dia dinamika yang tadi Jill bilang, naik turunnya tuh luar biasa. Keren lah.
0: Keren banget.
1: Asli.
0: Jangan lupa ini adalah waktunya Garuda mengangkat trofi di hadapan puluhan ribu supporter tadi malam di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dan juga waktunya mungkin buat kamu sahabat suara yang laki, kalau kebetulan mau check out pomade yang,
1: yeah,
0: kayak Captain Dix yang bisa bikin rambut gak bergoyang-goyang.
1: Yeah.
0: Banyak, udah banyak sekarang itu di keranjang kuning.
1: Mana? Mau dong gue?
0: Ya apalagi lo yang mau dibikin gak bergoyang.

0: Itu Suara Jakarta, suara santai.
1: Cuman bareng Jil dan Reza.
2: Let's go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: 101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Jelvan Dis Reza Bima, suara santai.
1: Yes, sekali lagi boleh ya kalau hari ini kita dedikasikan kepada timnas Indonesia yang sudah berhasil menang dan membawa pulang trofi pertama setelah 35 tahun. Bayangin, setelah 35 tahun terakhir kali itu. Ya, terakhir kali timnas Indonesia meraih gelar di level senior itu SEA Games 1991.
0: 35 gokil. 35. Hampir 40 tahun cuy kita puasa gelar cuy.
1: Ya itu dia, kalau 35 itu dalam bentuk orang
0: udah dia toku, dia udah nakal, udah... dia udah mau tobat bahkan.
1: Iya. Bisa jadi.
0: Iya. Iya kan, 35. Dia udah puas tuh. 35 udah puas bandel tuh
1: belum
0: biasanya.
1: Belum sih gue 35.
0: Oh belum ya? Iya sama sih gue juga.
1: Kan, makanya itu. Nah, maksudnya kan segitu lamanya. Segitu lamanya. Ya akhirnya menjadi sebuah pertanyaan dari Gen Z. Yang namanya mimpi indah itu selalu butuh waktu lama untuk tercapai, percaya apa enggak?
0: Tergantung. Mimpinya seindah apa? Kalau misalnya mimpinya indah dalam konteks pekerjaan atau kekayaan, ya butuh waktu pasti. But kagak mungkin instan.
1: Oke, emang ada mimpi indah lain yang bisa instan?
0: Mimpi basah?
1: Oh ya, itu basah, bukan indah. Basah tidak selalu indah.
0: Oh iya,
1: in
0: bener.
1: My case, basah tidak selalu indah.
0: Bener.
1: Ah, kenapa sih? Kamu ini kayaknya kurang dielus deh. Kinos lu apain sih ini mikrofon?
0: Ya tahu, mic-nya dia letoy banget.
1: Letoy banget, noise. Ini gua, kenapa gue panggil Kinos? Karena tempat duduk ini tempat duduk gue sama Kinos.
0: Coba
1: ini.
0: Ntar gue beliin madu deh, ininya.
1: Tapi iya, kalau menurut Gen Z, mereka gak percaya kalau mimpi indah selalu butuh waktu lama. Karena sebenarnya ada aja kok cara yang cepet, cuman kitanya aja yang gak aware.
0: Kalau misalnya generasi atas menurut Gen Z sih percaya-percaya aja.
1: Iya.
0: Karena gak ada yang instan. Orang mie instan aja harus dibuat.
1: Maka dari itu. Iya.
0: Iya
1: kan. Jadi emang mimpi indah selalu butuh waktu lama buat tercapai. Iya kayak timnas Indonesia aja 35 tahun.
0: Asli. Tapi kan memang kalau misalnya kita menuju mimpi yang indah itu perlu proses. Dimana kita mempersiapkan diri. Kita memperbesar cawan kita kan.
1: Betul.
0: Untuk menerima rejeki atau mimpi-mimpi itu gitu. Jadi ya memang gak bisa instan kalau gue mah. Jadi gue percaya generasi atas itu percaya kalau mimpi indah selalu butuh waktu yang lama.
1: Iya, dan kayak Gen Z yang bilang ada cara yang cepat, kita aja yang gak aware. Berapa banyak yang baru saja kita lihat orang-orang yang meledaknya cepat banget, abis itu terhempas dengan sangat
0: cepat juga.
1: Cepat juga karena prosesnya dilewatin. Karena instan.
0: Betul. Kayak misalnya nih, gue lagi punya duit nih, tiba-tiba jadi anggota dewan.
1: Oh gak bisa secepat itu juga.
0: Oh iya
1: sih,
0: gak
1: Pak.
0: Bisa ya. Harus kader dulu ya. Iya. Harus ngader dulu ya.
1: Iya kayaknya harus ada setahun dua tahunnya lah Pak.
0: Harus tahun dua tahun sama nyikut-nyikutnya dulu ya.
1: Itu dia Pak.
2: Kerjaan belum kelar, peleter juga belum dibayar.
3: Bawa santai aja lagi bareng Jill dan Reza di Suara Santai.
4: Aduh, gue penasaran deh.
5: Penasaran apa sih?
4: Iya, gue penasaran.
6: Apa sih yang bikin Sumpah Pemuda masih relevan buat milenial sama Gen Z sekarang?
5: Nah, ini nih salah satunya, karena persoalan keberagaman masih menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Kita bisa berbeda suku, beda daerah, beda bahasa, agama, selera musik, sampai komunitas, tapi tetap hidup rukun sebagai masyarakat Indonesia. Semangat Sumpah Pemuda mengingatkan bahwa perbedaan tidak harus membuat kita terpisah. Justru, kolaborasi lintas perbedaan bisa menghasilkan sesuatu yang lebih besar. Kayak Gen Z, yang sangat dekat dengan istilah circle, komunitas, fandom, dan tongkrongan. Ini bisa dikaitkan dengan pemuda tahun 1928 yang berasal dari berbagai organisasi dan daerah tapi punya satu tujuan yang sama, yaitu nongkrong.
4: Oh, jadi gitu.

0: Suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Yes, yes, yes. Jill Vandis, Reza Bima masih ada di Suara Santai sampai jam 7 malam nanti. Dan kita masih ada di Gen Z bertanya.
0: Yes.
1: Gen Z nanyanya apa sih? Gen Z nggak ada.
0: Percaya atau tidak, mimpi indah selalu butuh waktu lama untuk tercapai.
1: Aku percaya.
0: Iya.
1: Aku percaya.
0: Gimana?
1: Hasil tidak akan mengkhianati usaha.
0: Bukannya usaha tidak akan mengkhianati hasil.
1: Hasil tidak akan mengkhianati proses. Pokoknya
0: usaha tidak akan mengkhianati hasil. Hasil tidak akan mengkhianati. Pokoknya jangan ada yang berkhianat ya. Oke, okay? Gak boleh ada yang berkhianat. Dalam artian, kalau lu emang melalui proses dan prosesnya berdarah-darah, ya udah, bakalan kelihatan tuh. Nah kan, menurut Dit, hasil tidak akan mengkhianati usaha. Menurut Uci, usaha tidak akan mengkhianati hasil.
1: Serah deh.
0: Reti, hasil tidak akan mengkhianati proses. Ya pokoknya kembali, jangan ada yang mengkhianati satu sama lain.
1: Betul, jangan ada kebohongan di antara kita ya.
0: Yes.
1: Kami kalau misalnya ngomongin soal Gen Z bertanya, ini udah ada yang WhatsApp juga bagus banget. Halo, selamat sore dari, sorry siapa ini?
0: Ini dari Andreas William.
1: Andreas William, selamat sore.
0: Hai Andreas William.
1: Dia bilang, sore Kak Jil, Bang Reza, mimpi indah itu butuh waktu lama atau enggak, ya tergantung usaha mewujudkan dan realita.
0: Iya.
1: Misalnya mau jadi peraih piala kayak timnas kita, tapi suruh latihan malah kabur terus.
0: Itu dia.
1: Kira-kira kapan terwujudnya?
0: Itu. Enggak, kita kan sekarang ngelihat tadi malam, kita ngelihat timnas dengan pomade dan cowok-cowok ganteng. Yang
1: ganteng
0: udah
1: banget.
0: Tampil selama hampir 3 jam. Yang lo gak tahu kan Senin sampai Minggunya mereka.
1: Satu.
0: Iya kan, lo gak tahu makannya kayak apa, malesnya kayak. Bayangin lagi tidur, mesti bangun jam 4.30.
1: Lari
0: misalnya
1: lo,
0: abis, abis sholat subuh, abis itu lo mesti drill. Hari ini cuma drill lari aja. Abis itu pulang mesti nge-gym, weight training. Malam tidur mesti mesti on time. Ada tawaran pergi, ada tawaran acara Rolex mungkin, ada tawaran acara Audemars Piguet, gak bisa datang karena kagak saya besok pagi mesti latihan. Itu kan konsisten dan disiplin yang orang gak lihat.
1: Bener, tapi ya kalau emang rezeki lu dapat istri lah, kalau rezeki ya.
0: Oke, okay, ya dapat. Dapat aja loh.
1: Dapat di sini, dapat di sini. Pacarannya, pacar cantik-cantik gitu.
0: Iya, Cak. Iya. Kan itu ada sendiri tuh, WAG kan, wives and girlfriends.
1: Iya, iya.
0: WAG. The ultimate WAG itu Georgina, the ultimate WAG itu Victoria Beckham.
1: Iya,
0: wives and girlfriends.
1: Iya sih, benar sih. Yes. Jadi kalau misalnya sahabat suara percaya, tim percaya atau tim enggak percaya, boleh ya ikutan ya di 0816-1141014.
0: Ya.
1: Atau boleh kita seru-seruan di TikTok yuk.
0: Boleh.
1: Di iswara.network.

0: Dapatkan info lalu lintas terkini cuma di Suara Lantas.
1: Selamat sore sahabat suara, saatnya untuk informasi lalu lintas bersama saya Rifki Yoga di Suara Lantas. Situasi lalu lintas di wilayah TB Simatupang menuju Pasar Minggu terpantau padat. Berikutnya, untuk wilayah MT Haryono menuju Cawang terpantau mengalami kenaikan volume kendaraan. Beralih ke kawasan Salemba menuju Matraman terpantau lancar. Demikian informasi lalu lintas sore ini, patuhi aturan lalu lintas, pastikan kelengkapan surat-surat dan kondisi kendaraan Anda, hati-hati di jalan dan tentunya selamat sampai tujuan. Saya Rifki Yoga untuk Suara Lantas.
0: Biar perjalanan kamu aman dan nyaman, dengerin terus Suara Lantas. Cuma di Iswara. Iswara. Dih, Sal, kok lu udah beres-beres? Mau balik ya?
2: Iyalah, orang udah waktunya pulang. Emang ada apaan sih?
0: Yah, kok balik sih? Kan siarannya belum kelar.
3: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Jill Vandis, Reza Bima, Suara Santai.
4: Oke, kalau udah jam kedua aku sudah kembali ke Jill Vandis, sudah gak Jill Bagot lagi, udah lewat.
3: Aku keburu juga takut Reza Dix.
4: Oh, udah sekarang Reza Dix.
3: Masih Reza Dix.
4: Oke, baiklah. Aku udah keburu takut dimarahin sama yang punya nama dan pacar aslinya.
3: Iya.
4: Gitu loh. Iya kan? Dimana masih dalam euforia.
3: Yes.
4: Kemenangan tim nasional Indonesia yang merupakan satu mimpi indah yang bertahun-tahun ditahan.
3: 35 tahun lebih tepatnya.
4: Yes, akhirnya semalam kejadian juga. Nah, gimana dengan sahabat suara? Adakah mimpi kalian yang akhirnya terwujud walaupun butuh waktu yang lama?
3: Yes, dan pastinya ada perjalanan nostalgia sahabat suara ya. Kamu bisa request satu lagu yang sangat membangkitkan memori kamu. Requestnya gampang, langsung aja wawa ke 0816 1141014. Ceritain lagu apa dan ceritanya seperti apa ya.

0: 101.4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Jill Vandis, Reza Bima, Suara Santai.
1: Silahkan bercerita, sahabat suara, di 0816 1141 014. Mimpi kalian yang akhirnya terwujud walaupun butuh waktu yang lama.
0: Mimpi gue yang terwujud, siaran sama Jill Vandis.
1: Oh wow.
0: Oh wow.
1: Terima, emang pernah lo mimpiin.
0: Apa ya? Tentu banyak mimpi-mimpi dalam hidup kan ya. Salah satu mimpi gua yang mungkin udah kejadian tapi gak berlangsung lama, bikin album kali ya.
1: Yes.
0: Bikin album kali ya. Alhamdulillah pernah dikasih kesempatan produksi album 2 biji.
1: Ya, amin.
0: Alhamdulillah tuh. Cuman memang kalau ditanya masih manggung atau tidak, ya tidak. Belum rezeki. Tapi gue tetap apa namanya ya, berproses juga karena gue dari kecil memang pengen jadi musisi gitu.
1: Nah,
0: pertama kali les drum 5 SD, terus udah gitu pernah masuk Gilang Ramadan juga les drum. Akhirnya gue kuliah musik. Kayaknya mah berproses gitu. Tapi memang kalau bukan rezeki mah bagaimana
1: belum,
0: ya?
1: Belum.
0: Kan kagak bisa kita paksa gitu ya.
1: Tuh kata Eji, produksi di label aku aja kayak Eja.
0: Ah, masa Eji? Pertama kali les drum 5 SD, terus udah gitu pernah masuk Gilang Ramadan juga les drum. Akhirnya gue kuliah musik. Kayaknya mah berproses gitu. Tapi memang kalau bukan rezeki mah bagaimana belum, ya?

0: bisa terwujud. Sama seperti Dit.
1: Yes.
0: Kajil Kareza, aku Dit. Dan aku percaya, menurut aku semua memang butuh proses. Dulu proses aku dapat kerjaan setelah lulus kuliah sampai 4 tahun dari 2022 sampai 2026 dengan berbagai pertimbangan.
1: Okay.
0: Salah satu adalah restu ortu karena aku caregiver mereka.
1: Respect.
0: Asli, ternyata rezekinya buka usaha apotek sendiri.
1: Okay,
0: jadi tetap bisa sambil jagain orang tua. Prosesnya tuh perlu 1 tahun untuk benar-benar bisa buka. Dan meskipun belum balik modal, aku jalaninnya dengan happy bisa kerja ditemenin orang tua. Selain usaha tidak akan mengkhianati hasil, menurut aku kalau udah takdirnya gak akan kemana. Luar biasa, Dit.
1: Keren.
0: Hebat.
1: Dit keren. Tadi juga kalau gak salah Oli di live TikTok bilang juga kalau Raleigh Coffee adalah...
0: Iya, yes. Okay. Raleigh Coffee nanti kita bacain khusus spesial sendiri.
1: Spesial sendiri ya?
0: Iya dong.
1: Oke.
0: Okay. Ini juga ada salah satu yang muncul di live TikTok namanya Irwan Ardian. Dia itu salah satu waktu aku pertama kali masuk ke
1: dunia radio.
0: Gue di pairnya sama dia di radio yang lama. Kita siaran pagi. Kalau nggak salah, abis itu siaran sendiri-sendiri, siaran kesana kemari, pokoknya kemana dia pergi gue ikut, kemana gue pergi dia ikut, muter-muter sampai akhirnya kita di pair di Cosmopolitan siaran sore berdua, kurang lebih 4 tahun. Itu juga salah satu mimpi gue, kenalnya udah dari kapan tahu, akhirnya dijodohkan on airnya.
1: Berapa tahun tuh?
0: Dari Bang Raffi, akhirnya 15 tahun kemudian kali
1: 15
0: ya, 15 tahun kemudian gitu. Jadi emang mimpi itu perlu waktu yang cukup lama.
1: Lalu pikir waktu gue dulu ngelihat MC69 gitu, gue pengen banget siaran sama dia nih. Suatu saat gue pengen deh satu ruangan sama dia, ketemu sama dia tiap hari.
0: Yaudah.
1: Emang lu pikir gue gak gitu?
0: Gue next speaker deh.
2: Suara santai bareng Jill dan Reza.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Jill Vandis, Reza Bima, Suara Santai.
1: Lagunya kayak lagu fine dining di Omakase ya? Oh bukan ya?
0: Omakasenya Susi lagi ya?
1: Pecelayan. Deconstructed pecelayan.
0: Ya pokoknya kalau diajak Omakasean, terus udah gitu dibayarin, tolong attitude-nya ya.
1: Kemana ini?
0: Prit! Kartu merah dah.
1: Yes, di mana? Masih dari euforia timnas yang menang, yeah. Kita membahas mengenai mimpi-mimpi yang kamu miliki yang akhirnya jadi kenyataan.
0: Yes, betul sekali. Ini ada sahabat suara yang bikin Oli. Cerpen ya.
1: Oli ini.
0: Mari kita bacakan. Hai kak, jadi mimpi aku jadi kenyataan tak lain dan tak bukan adalah punya kafe. Yay. Thank God. Jadi dari 2022... aku tuh udah berandai-andai pengen punya kafe. Sampai aku dan suami sempat tanya-tanya ke coffee shop yang dibikin franchise. Mm-hmm. Tapi kita akhirnya mundur karena mikir annual fee-nya itu lumayan.
1: Okay.
0: Sampai dari tahun ke tahun berlalu, tepatnya 2025 pertengahan. Gak tahu kayak nekat aja, yuk buka kafe daripada IVF lagi.
1: Oke.
0: Iseng-iseng cari beans dan lain-lain. Sampai memutuskan sekolah barista. Dan secepat itu langsung buka aja gitu di bulan Desember 2025 kemarin. Ya ini berproses menurut gue.
1: Proses banget.
0: Dan ada satu pilihan loh
1: ya.
0: Yang berat menurut gue.
1: Yes.
0: Usaha atau IVF atau alias punya anak.
1: Iya, IVF ya kan? Lagi.
0: IVF lagi bahkan.
1: Berarti kan udah beberapa kali.
0: Udah beberapa kali.
1: At least udah lebih dari satu kali.
0: Dan kita tahu itu gak murah kan.
1: Hihi.
0: Iya. Jadi hebat untuk orang-orang yang menurut gue ada di persimpangan jalan dan
1: betul.
0: Dia bisa apa ya memilih jalannya itu mau kemana gitu.
1: Nah itu dia again yeah. Yang namanya cita-cita, yes. Yang namanya mimpi itu ngelewatinnya tuh mesti bertahun-tahun.
0: Yeah.
1: Dan begitu yang kadang-kadang gue suka pikirin yang sesimpel gini deh, kalau misalnya gue habis pulang gereja
0: kita makan mie ayam Memet.
1: Iya, dari makan mie ayam Memet, selesai makan mie ayam Memet, gue kepim.
0: Oke.
1: Okay. Iya kan? Biar berasa kayak orang adaan aja gitu.
0: Habis.
1: Walaupun beli kopinya di tuku, di samping Decathlon. Udah. Kadang kalau gue lagi di PIM, lagi jalan berempat.
0: Oke.
1: Okay. Sama anak-anak, itu tuh gue suka terdiam sendiri gitu. Dan gue ngerasa, Tuhan terima kasih ya, ini salah satu... Ini salah satu mimpi gue dari 20 tahun yang lalu.
0: Yeah.
1: Gue itu mimpi punya anak sepasang, eldest-nya laki, youngest-nya perempuan.
0: Yes.
1: Yang mestinya kejadian itu 5, yang jadi 2.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Jadi kan lewat
0: lewat proses, lewat roller coaster, lewat pilihan-pilihan, iya, iya.
1: Kenapa begini?
0: Bener,
1: apakah
0: bener.
1: Karena gue punya banyak dosa, gue sampai mesti babai 3 kali,
0: iya,
1: gitu
0: iya,
1: loh.
0: Iya, iya, iya.
1: Apakah gua, I remember all the heartbreak, I remember all the miscarriage, tapi kalau di kalau lagi jalan berempat gitu,
0: yeah.
1: Terus gue bilang thank you God, ini yang emang gue mimpikan gitu kan. Udah sepasang emang maunya laki perempuan bentuk muke sampai ke jempol masing-masing fair sampai ke sifat-sifatnya, dan gue ngerasa iya ya lama nih dapetnya, nangis-nangis berdarah-darah dulu nih, tapi ya emang semua waktunya dia, semua caranya dia.
0: Waktunya dia, caranya dia. Kita gak bisa mempercepat, kita juga tidak bisa memperlambat.
1: Betul.
0: Intinya mah pasrah kali ya.
1: Bener.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB? Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main. Perbaikan saluran air bebas banjir sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. Aset tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Up into 14th place, and he's up the inside of Bautista as well. Super aggressive.
3: In Journey, Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia, Race in Paradise. Seru-seruan bareng Bank Syariah Indonesia di MotoGP 2026. Dapatkan promo spesial pembelian tiket MotoGP Mandalika menggunakan Beyond by BSI dan BSI Hasanah Card. Khusus nasabah private, nikmati penawaran tiket Royal Box untuk pengalaman nonton eksklusif. Jangan langsung pulang. Buat kamu yang lagi bersenang-senang di MotoGP 2026, masih ada fun experience lain yang wajib kamu datangi di festival area. Mampir ke booth BSI dan ikuti berbagai aktivitas asik yang sudah disiapkan hanya untuk kamu. Jadikan pengalaman nonton MotoGP ini tidak hanya seru di lintasan, tapi juga di festival area.
4: Hashtag Mandalika Mendunia.
5: Suara Jakarta, suara santai.
0: Cuman bareng Jill dan Riza. Suara warga Indonesia.
6: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: dari 9 kota di Indonesia. Suara.
1: Di 101,4 FM Jakarta.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: TVM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Jilvandis, Reza Bima, suara santai.
1: Sebutkan, sahabat suara, mimpi kalian yang akhirnya terwujud walaupun butuh waktu lama. Emang mimpi itu rata-rata butuh waktu lama. Ada juga sih sebenarnya mimpi yang tiba-tiba datang secara instan.
0: Mimpi apa tuh?
1: Mimpi dikirimin nasi padang sama pendengar. Lagi on the way.
0: Iya, asli isinya rendang lagi. Dua biji. Boleh Tommy banget. Makasih ya.
1: Thank you.
0: Tommy, thank you Tommy.
1: Itu sebenarnya there are times in life di mana lo lagi pengen sesuatu sama Tuhan dikasih dengan cara yang lo enggak
0: benar.
1: Iya kan? Lo enggak apa sih? Gue
0: iya, lihat PP Palembang di mana. Lo pengen sesuatu, abis itu Tuhan itu ngasih lo dengan cara yang menarik
1: unexpected.
0: Gitu. Iya.
1: Itu ada.
0: Ya Allah, aku pengen beli Rolls Royce, ya Allah.
1: Di bawah?
0: Bisa gitu gak?
1: Di bawah?
0: Bukan ngayal gitu ya?
1: Di bawah punya kita ya? Dijual. Oh, cuma parkir ya? Oh, Range Rover-nya gue mau banget itu yang di bawah. Tapi sebagian besar, again Tommy terima kasih ya.
0: Thank you Tom.
1: Tapi sebagian besar mimpi itu adalah melalui sesuatu yang cukup lama. Kalau Maria di 0819984 sekian-sekian, dia mimpinya jadi kenyataan waktu SMP kelas 1. Pernah retret di salah satu tempat yang buat Maria tuh asik banget.
0: Okay.
1: Lingkungannya asri, sejuk, dan enak untuk merenung.
0: Yes.
1: Dalam hati gue berharap suatu saat nanti gue balik lagi ke tempat itu dan bisa kerja di situ.
0: Mm-hmm.
1: Karena menurut gue pasti seru banget bisa ketemu dan melayani anak-anak dan orang muda setiap harinya. Dan mimpi itu kejadian saat ini. Padahal gue udah melupakan mimpi itu karena mustahil.
0: Yeay, ikut senang Maria, kami ikut senang. Ya loh, kalau misalnya kita punya kemauan gini, apalagi kita punya niat yang baik ya. Ini kan pelayanan kan berarti Maria ini kan.
1: Iya sih.
0: Wah, hebat sih, iya respect sih. Respect.
1: Iya sih, mohon maaf kalau aku balikinnya ke step forward lagi Gue pikir itu adalah achievement gue pikir itu adalah lifelong ambition gue. Dan sebagai front woman-nya, gue emang bahagia melakukannya. Tapi bikin gue meneteskan air mata di saat gue manggung, anak gue nonton.
0: Beuh. Itu rasanya mahal banget ya, Jill.
1: Biarpun abis yang kecil bilang, mama nyanyi apa sih? Gitu. Gak bisa, gak usah teriak-teriak gitu. Biarin aja, gak apa-apa. Tahu dia waktu bikin video klip, dia ada hadir. Cuma maksud gue, anak-anak gue nonton emaknya on stage over sesuatu yang gue mulai asal-asalan dan akhirnya yaudahlah gue terjun aja. Iya loh, itu dia, melupakan mimpi karena mustahil. Itu sesuatu yang dulu gue pikir mustahil anak-anak gue bisa ngelihat emaknya. Tapi oh my god,
0: benar-benar gue juga alhamdulillah juga pernah punya pengalaman begitu pas manggung ditonton sama anak-anak waktu
1: iya
0: itu
1: loh.
0: Jadi
1: itu tuh
0: memang seru banget sih, dan itu kayaknya feelingnya nggak bisa dibeli pakai uang ya, Jil.
1: Nggak bisa ya? Nggak bisa, bisanya
0: jet
1: dibeli
0: pribadi ya?
1: Nasi padang aja, gue mau udah cukup.
2: Kerjaan belum kelar, PLFter juga belum dibayar.
3: Bawa santai aja lagi, bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kira-kira bedanya apa ya kalau Sumpah Pemuda terjadi di era digital sekarang?
1: Nah, seru nih. Kemungkinan paling besar, penyebaran gagasan akan jauh lebih cepat. Kalau dulu, pemuda harus menghadiri rapat dan berdiskusi secara langsung. Sekarang, semuanya bisa disebarkan melalui media sosial dalam hitungan detik. Tapi satu hal yang tetap sama adalah kebutuhan untuk berkomunikasi, berdiskusi, dan menemukan kesamaan tujuan meskipun setiap orang memiliki latar belakang yang beda-beda.
0: Oh, jadi gitu.
1: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi, dengerin terus. Kamu wajib tahu. Cuma di iSuara. iSuara.
3: Memutarkan musik pilihanmu.
4: iSuara, suara warga Indonesia.

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat sore sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 6 sore bersama saya Rifki Yoga. Gunung Anak Rakatau kembali erupsi pada 5 Oktober 2026 setelah sekitar 25 hari tidak meletus. Petugas menduga letusan singkat ini merupakan pelepasan sisa energi vulkanik sehingga belum dianggap sebagai peningkatan aktivitas dan statusnya tetap level 2 waspada.
0: Suara Fakta.
2: Timnas Indonesia naik ke peringkat 117 FIFA setelah menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 dengan mengalahkan Thailand lewat adu penalti 4-2. Kenaikan ini membuat John Hartman menyamai pencapaian Patrick Kluivert dengan membawa Indonesia mencapai peringkat tertinggi dalam 6 tahun terakhir. Demikian Suara Fakta sore ini, terus dengarkan Iswara Jakarta, suara warga Indonesia hanya di 101,4 FM.

0: masih dengerin.
1: Iya nih, obrolannya makin seru. Sambil beli makan kali ya.
0: Wah, ide bagus tuh. Sekalian beliin gue juga dong.
2: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia.
3: Yes, jam 6 sampai jam 7 seperti biasa di hari Selasa ada perjalanan nostalgia. Yang mau ikutan boleh banget WhatsApp kemana Kak Eja?
2: Ke 0816-114-1014, kasih tahu lagu yang membangkitkan memori kamu ya.
3: Betul, tidak ketinggalan Ijal. Informasi jajanan viral yang balik lagi ke negara Blok M kayaknya sekarang.
2: Udah gitu? Pasti, kayaknya viral-viral udah pasti di Blok M ya.
3: Nah, yang juga lagi viral, ternyata ada 4 warga di daerah Gunung Kidul yang positif infeksi antraks.
2: Nah loh.
3: Nah, mereka ini positif infeksi antraks karena nekat makan kambing. Kambingnya udah jadi bangke.
2: Tiren gitu maksudnya. Serem ah.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Ya, kick-off dimulai dan perhatian tertuju ke Indonesia. Kartu BRI Debit menguasai bola. Yes! Buka serangan besar untuk para fans Barcelona di Indonesia. Rekening BRI tabungan dibuka. Kartu BRI Debit FC Barcelona di tangan. Saldonya dioper masuk rekening. Ya, saudara-saudara, saldo di top up sebanyak-banyaknya. Saldonya ditahan. Ditahan. Ditahan lagi. Dan peluang membesar menuju Spotify Camp Nou. Goal! Ini kesempatanmu.
2: Ayo, jangan tunggu peluit akhir. Buka BRI tabungan sekarang. Miliki BRI Debit FC Barcelona. Makin besar saldo, besar peluangmu menuju ke Spotify Camp Nou. Dapatkan juga penawaran eksklusif dengan menjadi Coolers Premium Membership. Buktiin kamu lebih dari fans. Segera miliki BRI Debit FC Barcelona. Info lengkap bbri.id/BRIFC Barcelona. Yuk kunjungi kantor cabang BRI terdekat. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
3: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB?
4: Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main. Perbaikan saluran air bebas banjir sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. Aset tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
0: Yang baru di Iswara.

0: 101,4 FM, Mi Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Jill Vandis, Reza Bima, suara santai.
1: Dan ini adalah sebuah lagu dari?
0: Ini Iqbal Arya namanya.
1: Oh cakep ya.
0: Kayak itu
1: 80s,
0: ya.
1: 80s gimana gitu?
0: Coba kita dengerin. Asik ya.
1: Yes.
0: Judulnya Takkan Ada.
1: Oh oke. Takkan Ada Cinta Yang Lain. Itu lagu siapa ya?
0: Takkan Ada Cinta Yang Dewa itu ya.
1: Dewa.
0: Tapi kalau Perjalanan Nostalgia udah pasti ada, Jil.
1: Oh iya.
0: Karena Perjalanan Nostalgia itu akan hadir menemani kamu dan menunggu kamu untuk request di mana satu lagu yang benar-benar apa namanya ya, menggugah memori-memori yang sudah lewat.
1: Nah.
0: Misalnya kayak waktu sekolah dulu.
1: Ya.
0: Lagi mau deketin pasangan, mau deketin perempuan atau laki-laki.
1: Bebas.
0: Lagunya ini.
1: Bebas.
0: Oh.
1: Nah, jangan lupa selalu ada Perjalanan Nostalgia beberapa kali dalam satu minggu. Yang kali ini aku memilih sebuah lagu di mana dari pertama kali aku dengar, menurut gue lagu ini tuh out of the box dan berbeda dari orang-orang, lagu orang-orang. Lagu Cinta Melulu kan bukan judulnya, bukan lagu Cinta Melulu sih.
0: Cinta Melulu
1: maksud gue
0: ya?
1: Apa tuh namanya? Zaman dulu kan orang memang lagunya tuh yang
0: mendayu.
1: Iya. Pada saat band yang satu ini muncul dengan Cinta Melulu kayak wah,
0: ngedobrak.
1: Oke banget nih.
0: Iya, katakan kita kalau di salah satu penggalan liriknya kuping Melayu.
1: Nah.
0: Jadi kayaknya bosen nih kuping Melayu mulu nih, yang begini dong,
1: nah,
0: gitu kali ya.
1: Betul. Mungkin sekarang tapi ada kuping Melayu sahabat kita yang lagi marah-marah sih. Cuman ya enggak apa-apa lah, kan yang penting kita udah menang. Tahun depan kita coba lagi gitu maksud aku. Udah.
0: Jadi
1: stop berantem-berantemnya, stop marah-marahnya.
0: Stop berantem-berantemnya, kita satu rumpun, harusnya kita saling support gitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul.
0: Oke, ini Perjalanan Nostalgia milik Jill. Ini lagu yang gue juga suka banget, efek
1: yes.
0: rumah

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Iswara.
1: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Jal
1: aja lo. Gue Jil.
0: Bukan itu. Sekarang waktunya Ijal.
1: Ijal? Armada?
0: Itu Rizal. Ini Ijal. Info jajanan viral.
2: Yuk, yang lagi belum makan yuk, mari kita bikin lapar diri kita yuk.
3: Yang makanya padahal ini kita arahnya yang viral di Blok M. Di Blok M gak ada yang jualannya kayak gitu Kak Reza.
2: Gak ada ya?
3: Gak ada.
2: Itu kayak di Pasar Baru ya.
3: Ya di Blok M kan culture.
2: Mari kakak.
3: Subculture ya kan. Dan banyak banget yang viral-viral terus diobrolin di TikTok.
2: Itu pasti. Karena itu memang ide awal dari Ijal, info jajanan viral.
3: Nah, yang bisa dicoba sekarang adalah Coconut Pockets. Ini hits dari Bangkok.
2: Okay. Ya.
3: Mangkal di Blok M. Dan ini adalah jajanan manis. Konsepnya camilan unik. Bahan dasarnya kelapa seger. Terus isiannya creamy yang sampai tumpah-tumpah.
2: Oh my God. Katanya sih kulit luarnya juga punya tekstur yang garing tuh Jil.
3: Yes.
2: Puas banget pokoknya kalau makan pertama kali digigit langsung bedeh. Okay. Bagian dalamnya nongol nih. Rasanya langsung lumer.
3: Okay.
2: Dipadu-padankan dengan daging kelapa asli yang sangat fresh.
3: Nah, isian krim kelapa di dalamnya itu diracik dengan tingkat kemanisan yang pas banget sama lidah ya. Biasanya kalau terlalu manis juga nanti jatuhnya giung kan ya.
2: Asli.
3: Dan ada rasa gurih khas santan murni yang bikin lo ngerasa okay. Otentik dari Thailand.
2: Itu
3: authentic.
2: Dia otentik ya.
3: Yes.
2: Udah gitu pasti bikin lagi juga tuh. Jadi kehadiran gerai ini sahabat suara sukses bikin para pemburu kuliner penasaran setengah mati katanya. Gak heran kalau banyak anak muda Jakarta emang berbondong-bondong nyobain dessert ini.
3: Yes, seperti biasa harganya kan masih terjangkau. Lah ini kenapa jadi live? Tadi presen ada TikTok. Oh di dia
2: ya Allah enak.
3: Ini harganya pas sesuai dengan kantong kamu lah. Yeah. Terus ini adalah sesuatu yang viral di Blok M. Jadi dia tuh kayak kulit
2: kayak
3: luarnya
2: crepes
3: kayak
2: ya?
3: Kayak crepes ya.
2: Okay.
3: Kulit luarnya kayak crepes. Terus di dalamnya tuh ada berbagai macam topping atau isian yang bisa kamu pilih sendiri, betul?
2: Betul.
3: Kalau ungu coba sih ubae deh.
2: Taro.
3: Oh taro. Eh
2: terong.
3: Nggak, ubi yang bener. Biasanya kalau ungu tuh ubi ya. Ih cakep-cakep banget ini ceweknya.
2: Ah gue baru pengen bilang.
3: Bisa banget lu bukanya dari yang na treasure. Heran. Okay. Jadi kayak apa tadi?
2: Crepes.
3: Seperti crepes ya. Kombinasi luar garing. Terus begitu masuk mulut tuh ada yang lumer-lumer. Jadi sebuah pengalaman kuliner baru yang seru.
2: Betul. Dan rasa manis gurih dan krim kelapanya ini pas banget katanya. Dijamin gak bakal bikin enek tuh. Isian daging kelapanya mudanya, kelapa mudanya juga melimpah. Dan kerasa fresh di tiap gigitan.
3: Kalau kamu lagi bisa datang ke sana, datang ke Blok M. Sore-sore seru, temen minum kopi kali ya, ganjel perut sebelum lu makan malam, sebelum dinner. Tapi ya again, sama seperti hampir sebagian besar makanan viral yang kita
2: bacakan.
3: Informasikan. Rata-rata sih ya kalau lo datang ke sana, oh iya,
2: ngantri lah ya.
3: Ngantri sih.
2: Ih bener lo, coba deh lu lihat di TikTok deh, sahabat suara deh. Apa namanya, sorry,
3: namanya
2: coconut apa?
3: Thai pancake.
2: Thai pancake.
3: Ada isinya ada yang ayam pop, ube mochi, brown sugar crumble. Ada Thai pancake yang rendang.
2: Nasi kikil ada gak?
3: Gak beda pak, beda.
4: Bingung mau nyobain jajanan viral yang mana minggu ini? Pantengin si Ijal bareng Jill sama Reza di Suara Santai.

0: Suara Jakarta, suara santai. Cuman bareng Jill dan Riza.
1: In Journey Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina. #Mandalika Indonesia.
2: Memutarkan musik yang kamu

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Jill Vandis, Reza Bima, Suara Santai, lagi pengen makan nih.
1: Aduh, aku ribet banget, mohon maaf ya again.
0: Asli.
1: Kita dapat kiriman pagi sore, udah aku buka.
0: Ih.
1: Ada nasi, ada pisang, ada daun ubi tumbuk.
0: Ah, itu dia yang
1: ada,
0: the best tuh.
1: Ada sambal hijau, ada sambal merah, dan ada rendang.
0: Ya Allah, Tommy, terima kasih sahabat suara yang bernama Tommy alias Raka. Terima kasih banyak ya.
1: Yes.
0: Sudah ngirimin kita makanan yang sehat.
1: Betul.
0: Dan pastinya gak bakal keracunan nih, Jill.
1: Ya gak bakal aja, enggak dong. Jill. Sekarang kan gini, misalnya nih ya. Misalnya kita dikirimkan makanan.
0: Yeah.
1: Pada saat makanan itu datang, lu bisa menggunakan keseluruh indera lu untuk mengetahui,
0: yes,
1: kan, apakah masih makanan itu oke atau tidak.
0: Mm-mm.
1: Bentuknya bisa kita lihat, baunya bisa kita cium, taste bud lo, perasa, pengecap dari suapan pertama lo udah tahu, oh oke, ini fine-fine aja, ini enggak. Tapi tidak dengan warga yang ada di Gunung Kidul.
0: Nah itu dia, kayaknya sini langsung makan ya. Jadi sahabat suara, ada 4 warga di Gunung Kidul positif infeksi antraks setelah nekat makan kambing yang sudah menjadi, mohon maaf ya, bangkai.
1: Nah itu dia, antraksnya juga bukan Scott Ian ya, antraksnya ini adalah
0: itu musik.
1: Itu dia.
0: Itu band.
1: Antraks yang memang it could be deadly karena karena bermula dari mereka-mereka ini yang nekat menyembelih dan mengkonsumsi daging kambing yang memang sebelumnya sudah sakit. Terus sudden death alias mati mendadak.
0: Dia, mereka udah tahu kalau binatang itu udah sakit sebelumnya.
1: Udah sakit, mati mendadak, disembelih.
0: Oh,
1: nah akhirnya ya si kasus ini sendiri baru ketahuan karena satu dari 4 korban itu berobat ke puskesmas dengan keluhan gejala klinis yang mengarah ke antraks atau penyakit mematikan.
0: Jadi dari buntut kejadian itu sahabat suara, dinas kesehatan nih sempat langsung pokoknya gercep lah ya, melakukan pelacakan dan berhasil nemuin 47 warga lain yang lagi masuk daftar populasi berisiko.
1: Iya loh.
0: Jadi puluhan orang ini dianggap rawan tertular gara-gara terbukti sempat ikutan bersentuhan langsung sama hewan atau produk olahan dari kambing itu, sahabat suara.
1: Yes.
0: Sebagai langkah antisipasi awal, mereka udah dikasih antibiotik nih untuk mencegah, dan kondisinya bakal terus dipantau sampai 60 hari ke depan secara ketat.
1: Nah ini kan sebenarnya situasi yang sangat apa ya, bikin waspada lah. Setidaknya dinas pertanian sama dinas pangan itu ngecek lokasi penyembelihan. Terus mereka nemuin kalau sampel tanah yang ada di sana itu positif kena antraks. Tercemar antraks ya, iyalah kalau disembelih jatuh
0: kan,
1: semuanya.
0: Yes.
1: Darah dan all the glory part gitu ke tanah itu juga
0: terkontaminasi. Iya.
1: Ya udah, mau tidak mau memang harus disterilkan, turun tangan deh tuh semuanya. Petugas yang terkait harus mensterilkan keseluruhan daerah dan benar-benar make sure supaya tidak ada lagi yang terjangkit. Dan sebagai usaha tambahan, warga apa tuh namanya, ternak cattle, ternak yang ada di sana harus dikebut untuk dikasih vaksinasi massal supaya wabah berbahaya ini nggak menyebar luas kemana-mana. Antrax is deadly loh.
0: Ini kayaknya pelajaran yang bagus banget ya sahabat suara, ketika kita mungkin pengen makan, kita harus lihat dulu kali ya. Kalau misalnya di daerah rumah kita, wah ini ada yang bisa kita sembelih nih, ya jangan langsung juga kali gitu ya.
1: Nah itu dia
0: ya kan,
1: sih.
0: Jangan langsung main disembelih aja terus dimakan gitu, maksud gue.
1: Yang sebenarnya kan yang jadi pertanyaan, ini juga banyak teman-teman yang ikut ngobrol di live TikTok. Kambing sakit masih dimakan. Menurut saya bah, itu baiknya dibakar. Dan sebenarnya kalau menurut Tommy, lama dulu loh, gak boleh manusia kesana. Again, ini antrax, dead.
0: Iya.
1: Antrax itu bakteri atau virus sih?
0: Nah itu dia. Itu
1: pokoknya
0: kayaknya contagious ya? Apa sih?
1: Iya,
0: menular ya?
1: Menular. And deadly, mematikan. Semoga bisa, semoga benar-benar bisa contain ya.
0: Iya, nggak menyebar,
1: gitu
0: nggak menyebar.
1: Aduh, gimana ini?
0: Ini mah ngeri ya. Tapi alhamdulillah sore ini kita makannya tidak kambing tiren, tapi rendang pagi sore dari Tommy. Thank you, Tom.
2: Aduh. Kerjaan belum kelar, PLT juga belum dibayar.
3: Bawa santai aja lagi, bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: aja gini duduk santai. Gitu. Saya baca koran.
1: Cebok mah belakangan kata.
0: Cebok mah belakangan. Ini nenek juga belum cebok katanya. Waktu itu kan kejadian pagi dan aku masih kelas 4 SD. Setiap pagi aku kan suka buka kunci pintu sebelum mandi. Aku pasti buka kunci pintu sebelum mandi. Aku baru di toilet lagi BAB mau lanjut mandi. Tiba-tiba gempa tuh kejadian. Dan aku langsung lari sambil kayak orang sempoyongan. Untungnya kunci rumah udah aku buka. Gak tahu lagi keadaan bapak ibu. Aku kalau kunci rumah belum aku buka karena atap rumah rubuh semua.
1: Wow.
0: Karena belum cebok. Wah, jangan-jangan tuh masih keluar. Jadi dia lari tuh dalam posisi kotorannya juga masih keluar.
1: Enggak. Gitu. Udah dilap.
0: Masa?
1: Atau mungkin ketahan sama celana dalam.
0: Hah? Salah. Karena belum cebok, akhirnya aku minta ditemenin balik ke toilet lagi. Setelah berapa menit ada info tsunami, kita semua langsung lari nyari dataran tinggi. Dan waktu itu ada nenek-nenek di pinggir jalan yang lagi duduk. Kita ajak buat naik ke atas. Beliau bilang, udah gak apa-apa, udah tua juga. Ya Allah, akhirnya kita tinggal. Taunya tsunaminya gak terjadi. Akhirnya kita turun. Si nenek masih duduk tuh di situ.
1: Cebok pas lagi gempa tuh susah loh, gak kena-kena tuh air.
0: Ya karena kan goyang kanan-kiri. Salah. Ini musibah.
1: Lah salah lu. Enggak kena. Apalagi kalau pakai gayung love tau enggak?
0: Aduh gayung love. Gayung love.
1: Udah disebor. Lah kagak kena.
2: Mencar.
0: Makanya pakai tuh ujungnya. Jangan yang bagian love-nya. Itu. Ya bagian V-nya yang bawah. Jadi dia fokus ke satu arah. Kalau yang bagian lob atasnya, itu takutnya dia buyar. Ya,
1: tapi susah juga, misalnya udah sebor gitu kan. Yeah. Pantat kita goyang karena gempa ke kanan.
0: Iya.
1: Salah semprot.
0: Iya juga.
1: Sebor lagi, pantat kita pindah ke kiri.
0: Akhirnya nenek-nenek yang tadi cuma duduk doang itu bilang, makanya kayak aku aja gini duduk santai.
1: Gitu. Saya baca koran. Cebok mau belakangan. Cebok mau belakangan.
0: Ini nenek juga belum cebok.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Iswara.
4: Dapatkan berita terbaru
3: dan tren terkini
4: dengan follow Instagram
3: Iswara.

0: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, Jelvandis, Reza Bima.
1: Senang sekali siaran hari ini. Beberapa waktu yang lalu ada sahabat suara yang bertanya, apa sih kak suka duka jadi penyiar?
0: Yes.
1: Kita berdua bilang sukanya lebih banyak dari dukanya.
0: Tentu.
1: Dan hari ini kita benar-benar mendapatkan berkat dari Tuhan. Kita dapat 65K likes.
0: Yeay.
1: Tadi peaknya 200 orang keluar masuk. Kita dikirimin makanan dan ada tutupan megah ternyata dari sahabat suara.
0: Jadi guys ya, sahabat suara nih juga perlu tahu yang lagi dengerin di radio, kalau Jill itu memang lulusan KDI ya. Dan Jill itu kadang-kadang dia gak mau ngaku, Goy. Kalau misalnya dia lulusan KDI, humble. Ini memang contoh-contoh dari living legend.
1: Bener banget.
0: Humble.
1: Bener banget.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi ada seorang Adil Dojelba yang
0: Adil doh.
1: Yoi, yang ikutan di live TikTok bilang, "Kak, dulu aku voting kakak loh waktu di KDI." Aku bingung. Kapan aku di voting, kapan aku KDI?
0: Itu kak yang ada jurinya Papa Purwakarta.
2: Gede banget jurinya.
0: Gede banget tuh Purwakarta.
1: Terus gue katanya ada jogetnya gitu ya. Adalah tadi.
0: Bentar, gue liatin.
1: Jogetnya.
0: Nari Wulan Merindu, Ajil. Ajil, lu coba inget-inget deh, Jil.
1: Iya kan?
0: Waktu itu lu joget Nari Wulan Merindu,
2: dan
0: Jil.
2: Dan lagu Waru Doyong.
0: Coba,
2: itu kenapa doyong tuh jalan?
0: Itu kenapa dia doyong?
1: Seingat saya, kalau saya joget yang doyong-doyong itu gak mungkin ada di TV.
0: Loh, di mana dong?
1: Ada,
0: di tempat-tempat gelap gitu.
1: Di tempat-tempat gelap, mendekat ke speaker. Itu gak mungkin di voting soalnya.
0: Gak mungkin di voting dan di foto juga.
1: Menurut Citra Imeji, mungkin dia pikir aku Siti KDI. Aku makin bingung.
0: Iya, Siti ini siapa?
3: Itu Manchester.
0: Itu yang mana sih cuy?
3: Mister Siti.
0: Siti KDI yang mana sih? Yang kayak Jill ya?
1: Tapi terima kasih loh. Aku benar-benar bangga. Karena walaupun aku gak muncul, kamu tetap voting aku loh. Makasih loh, aku merasa dicintai.
0: Iya benar, ini lucu banget memang kalau di TikTok ya. Jill bukan KDI tapi Jill tuh Avi ya, menuju puncak. Gemilang cahaya.
1: Ayo udah kita. Ayo pulang, koper gue udah di bawah nih.
0: Kita ketemu besok. Dah.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Pagi Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB? Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main, perbaikan saluran air bebas banjir, sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simple, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. Aset tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Ya, kick-off dimulai dan perhatian tertuju ke Indonesia. Kartu BRI Debit menguasai bola. Yes! Buka serangan besar untuk para fans Barcelona di Indonesia. Rekening BRI tabungan dibuka. Kartu BRI Debit FC Barcelona di tangan. Saldonya dioper masuk rekening. Ya, saudara-saudara, saldo di top up sebanyak-banyaknya. Saldonya ditahan. Ditahan. Ditahan lagi. Dan peluang membesar menuju Spotify Camp Nou. Goal! Ini kesempatanmu.
3: Ayo, jangan tunggu peluit akhir. Buka BRI tabungan sekarang. Miliki BRI Debit FC Barcelona. Makin besar saldo, besar peluangmu menuju ke Spotify Camp Nou. Dapatkan juga penawaran eksklusif dengan menjadi Coolers Premium Membership. Buktiin kamu lebih dari fans. Segera miliki BRI Debit FC Barcelona. Info lengkap bbri.id/BRIFC Barcelona. Yuk kunjungi kantor cabang BRI terdekat. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Serang.
1: Bapak juga diserang,
2: diserang
3: Banten. Diserang Banten kalau enggak salah praktik debus kan Bapak. Kalau bapak-bapak tuh emang kadang-kadang suka ini, suka apa namanya? Ya niatnya sebenarnya baik, tapi ya gitu.
2: Tapi suka ada aja.
3: Suka ada aja. Iya.
2: Ngomongin bokap yang punya kelakuan aneh ya.
3: Iya.
2: Jadi pernah waktu itu kejadian bokap gua. Siapa namanya?
3: Bapak
2: Dian Toto
3: Sukatoni.
2: Selamat pagi Bapak Dian Toto Sukatoni di Bandung yang mungkin pagi-pagi hari ini lagi mendengarkan ya.
3: Iya.
2: Jadi dia itu dulu kerjanya di Serang, sedangkan gue sekeluarga nyokap adik gue sama kakak gue tinggalnya di Bandung, sekolah di Bandung. Jadi
3: serem banget bapak lo kerjanya nyerang mulu.
2: Bukan.
0: Serang.
3: Oh Serang.
1: Gitu, bapak juga diserang.
2: Diserang Banten.
3: Diserang Banten kalau nggak salah praktik debus kan bapak.
2: Ada lagunya tuh.
1: Apa tuh?
2: Kiserang.
1: Keserang.
2: Oke. Jadi karena beliau kerjanya di Serang, seminggu sekali tuh dia pulang pergi dari Bandung ke Serang, Serang ke
3: Bandung.
2: Jadi berangkat biasanya ke Serang itu hari Minggu malam, pulang lagi ke Bandung Jumat sore.
3: Iya, gitu ya. Terus?
2: Nah waktu itu pakai bus dari Bandung itu set menuju Serang. Pakai bus itu kan biasanya ada rest area karena 5 ya. jam, 4 sampai 5 jam.
3: Iya.
2: Ada rest area.
3: Iya.
2: Pas di rest area dia sakit perut.
1: Terus?
2: Berak lah. Berak lah dia. Kan abis makan, abis istirahat, berak lah dia. Gitu. Katanya udah diumumin sebenarnya. Cuman karena nanggung, lagi gak enak perut. Dia masih bentar lagi gitu.
3: Terus?
2: Ya. Buru-buru dia udah buru-buru pas dia keluar udah ditinggal bus.
3: Wow, si papa pinter ya.
2: Baru sekali. Berikutnya lagi segala macam. Wah, gua enggak akan ketinggalan nih.
1: Oke. Okay.
2: Berak lagi lah misalnya berak pas lagi di rest area gitu. Wah, aman nih. Enggak ketinggalan bus gitu. Handphone ketinggalan di toilet. Si Aing. Semenjak itu,
1: ya.
2: Bokap gue kalau balik ke Serang, gue temenin pak.
1: Oh,
2: sampai gue drop dulu, udah sampai Serang, udah semua aman, gue pulang lagi.
1: Anak berbakti.
3: Nah, karena emang kan berhenti tuh di rest area, kan awalnya kan ketinggalan si papahnya kan, sama busnya. Kedua, papahnya kebawa tuh sama busnya, ketinggalan handphone. Nah, tadi ketiga kan akhirnya ditemenin tuh sama Kinos. Kinosnya pokoknya memastikan kan, iya bapak berangkat Kinos. Tadi makanya pulang lagi.
2: Kelakuan bapak gue.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB? Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main. Perbaikan saluran air bebas banjir sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. Aset tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Suara warga Indonesia
0: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: 9 kota di Indonesia.
1: Suara. Di 101,4 FM Jakarta.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia. Suara Warga.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Selamat malam sahabat suara, selamat datang di Nongkrong Bareng Beril sampai jam 11 malam di 101,4 FM Iswara Jakarta, suara warga Indonesia. Temenin gue siaran yuk di awal-awal yuk, boleh dong. Kasih update-update traffic info atau mungkin pengen titip salam, gue open hotline-nya. Nomornya di 0816-114-1014 dan nanti juga akan ada sesi curhat, jadi stay tune on 101.4 FM Iswara, suara Jakarta, Indonesia.

101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Now barengan sama Ari Lesmana, sesi potret masih ditemenin sama Beryl Rasandavi sampai jam 11 malam. Let's go, let's go, let's go. Salah back sound gue. Oke, gue udah mulai baca yang sudah masuk update-update dari sahabat suara tercinta. Anjay, Ardi, lapor Ber, weather info Semarang terang benderang. Yaudah, semoga cepat dikasih hujan ya. Semoga berkah selalu, mau panas, mau hujan, semua berkah, amin. Ngomong-ngomong soal berkah, ada di Senopati, nasi goreng berkah. Enak, enak. Enak, gue akuin. Nasinya tuh perak gitu loh, sahabat suara. Terus lo harus pesen pakai telur setengah mateng. Dor, itu mah, dor. Ada Naya dari Cipete, Ber, lagi di perjalanan pulang dari kantor. Dari tadi stuck di Fatmawati. Mau makan tapi kayaknya sampai rumah dulu baru makan. Ya udah, ya lu nikmatin lah, itulah, itu yang namanya Jakarta ya. Kayak mau turun tapi mager gitu. Semoga bisa cepet sampai rumah ya, Nay. Ada Jovan, gue lagi nongkrong di coffee shop sama pacar, Ber. Wis. Walaupun hari biasa tapi asupan pacaran mah harus. Titip salam buat nyokap gue karena tadi gue belum sempet telepon. Wis. Tante, kalau denger siaran aku nih, si Jovan lagi pacaran ya, Tan. Emang dia gitu anaknya, sibuk. Mungkin bilangnya kerja, tapi sebenarnya pacaran, Tan. Najis, cepu banget gue ya. Ada Caca dari Bintaro, Ber. Gue lagi beberes kamar, baru pulang nge-gym. Wih, nge-gym di mana, Cak? Hari ini apa nih? Push apa pull nih? Asik. Atau leg? Asik. Tapi gue salut sama Caca, ini namanya hidup teratur ya. Pulang gym, beberes kamar. Kalau gue pulang kerja kadang cuma mindahin barang dari kursi ke kasur aja udah. Iya, yeah, males. Tapi kasur merupakan sesuatu yang steril loh menurut gue. Kayak gue tuh gak bisa tuh tas dari luar taruh kasur. Atau apapun misalkan baju, gue tuh gak bisa taruh di gantungan di kamar tuh gue gak bisa. Kayak menurut gue kamar tuh steril gitu loh. Asik. Ya kan gaya hidup gue kan setara Cristiano Ronaldo. Ini gak ngomong soal rumah, sahabat suara. Gue tadi nemu satu pembahasan menarik ya soal ekonomi sekarang gitu. Banyak orang mulai ngomongin apa ya, gimana mereka ngubah kebiasaan belanja. Salah satunya ada yang namanya fenomena downgrade lifestyle. Jadi tuh orang mulai lebih selektif soal apa yang mereka beli, mana yang benar-benar lo butuhin, dan mana yang sebenarnya cuma keinginan lo gitu, sahabat suara. Bahkan sekarang hidup hemat juga udah mulai banyak diposting di media sosial, and it's really good, bro. Ada yang kayak bikin no buy challenge namanya, ada juga yang bikin konten gaji UMR tapi cukup ya. Hi guys, ini cara aku untuk spend uang 1 juta dalam 3 bulan, mungkin. Ada juga yang sengaja nurunin gaya hidup supaya pengeluarannya lebih terkendali gitu. Gue pengen ngajakin lo, sahabat suara. Sebelum gue ngomongin downgrade, gue malah kepikiran sesuatu yang lebih sederhana dan mungkin ini the opposite-nya dari downgrade. Kalau misalkan downgrade kan pasti kan ada sesuatu yang kita kurangin. Tapi sebenarnya somehow kita punya sesuatu yang kalau kita tuh terkenal stoknya tuh banyak banget. Misalkan di rumah teman gue itu di lemarinya berjejer susu protein karena dia anaknya lagi nge-gym banget, gue akuin. Apa ya, stok yang di lo tuh banyak gitu. Kalau gue pribadi, gue punya banyak stok kabel banyak banget sih, sumpah. Ada kabel charger type C, ada kabel Android lah, ada kabel type C tuh banyak banget, sumpah. Gue berapa kali beli pots kan, hilang mulu, tapi kabelnya tetap ada gitu loh. Jadi kayak kabel type C gue yang pendek tuh, yang kecil-kecil, ada banyak banget itu. Nah sekarang gue pengen nanya ke lo, sahabat suara, apa sesuatu yang di rumah lo stoknya banyak banget? Kasih tau ke gue di 0816 114 1014.

101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Bedel Rasan Dave. Apa sesuatu yang di rumah lo stoknya banyak banget ya? Mau di rumah lo ke, mau di kosan lo ke, mau di apartemen lo ke, mau di penthouse lo ke, bahkan mungkin mau di mobil lo ke. Oh iya, kalau gue di mobil stok banyak banget adalah baju. Iya, gue kan nge-MC, kan suka ada apa gitu ya, biasalah kehidupan setara Syahrini, jadi kayak syuting-syuting segala macem tuh gue harus ada outfit-outfit yang tersedia di mobil gue, di hanger-hanger gue gantung-gantungin gitu. Mana tuh, mana tahu gue tuh yang kotor, yang mana yang bersih, yang mana gak tahu gue. Apapun ya sahabat suara, bisa makanan, bisa minuman, bisa skincare, sabun mungkin. Wih, oh iya, di rumah gue lagi berlimpah ini alhamdulillah sabun sama tisu, karena kalau gue nge-MC, salah satu riders gue adalah tisu basah sama tisu kering. Nah, kan gak mungkin tisunya habis pas hari H gue nge-MC dong. Pasti gue pulang. Bini gue kalau gue nge-MC, jangan lupa buat tisu sama sabun ya. tisu basah sama tisu kering. Sabun juga banyak. Keisha dari Jakarta Selatan. Ber, gue stok telur banyak banget. Minimal 2 tray selalu ada di kulkas. Itu rumah apa peternakan ayam? Tapi gue juga lagi nyetok telur banyak banget sih sahabat suara. Karena kan gue kan malam ini kan, malam tuh gue makanan gue kan lagi salad, you know.

0: I'm on a diet, bro. Udah mulai najis belum? Dengar gue ngomong. Ada Alia dari Bandung. Gue stok skincare. Masalahnya bukan abis, Ber, tapi tiap lihat promo langsung gue check out. Nah, ini bukan karena kebutuhan, karena tulisan sale 50% gitu ya. Diskon, diskon, diskon. Au. Di rumah gue, kalau ada galon tuh pasti sekalinya beli galon langsung 7, Ber.
1: Hah? 7 galon? Cet, banyak banget, cuy.
0: Buat apa, anjir? 7 galon langsung. Apa? Oh, mungkin rumahnya gede banget kali, Le. Setara rumahnya ini, cuy. Keluarga Halilintar. Kini.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Setahun sebelum tragedi nasional paling berdarah di Indonesia, terjadi sebuah pembunuhan berantai misterius.
2: Ini bukan kejadian yang pertama. Terjadi di sini, Lubang Buaya.
1: Alia Pictures dan Dapur Film mempersembahkan sebuah film horor misteri dari Hanung Bramantyo.
3: Menurut saksi, sebelum pembunuhan terjadi ada penampakan hantu perempuan.
1: Membawakan cerita investigasi Letnan Sugeng, seorang perwira militer yang ditugaskan untuk membongkar misteri ini.
3: Saya nggak percaya tahayul, tapi saya percaya ini bukan kerjaan orang biasa.
1: Bisakah Letnan Sugeng menemukan siapa dalangnya? Diperankan oleh Baskara Mahendra, Charissa Perusen, Matias Mucus, Anya Zen, dan Iska Kivano.
4: Kita lama itu bukan manusia, Mas. Tapi hantu.
1: Temukan dalangnya di film Lubang Buaya, tayang 1 Oktober 2026. Ikuti info terbaru di sosial media @filmlubangbuaya, @adiapictures, dan @dapurfilm.
5: Suka ya, Mas, sama lubang saya?
6: Up into 14th place, and he's up the inside of Bautista as well. Super aggressive.
7: In Journey, Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia, Race in Paradise. Seru-seruan bareng Bank Syariah Indonesia di MotoGP 2026. Dapatkan promo spesial pembelian tiket MotoGP Mandalika menggunakan Beyond by BSI dan BSI Hasanah Card. Khusus nasabah private, nikmati penawaran tiket Royal Box untuk pengalaman nonton eksklusif. Jangan langsung pulang. Buat kamu yang lagi bersenang-senang di MotoGP 2026, masih ada fun experience lain yang wajib kamu datangi di festival area. Mampir ke booth BSI dan ikuti berbagai aktivitas asik yang sudah disiapkan hanya untuk kamu. Jadikan pengalaman nonton MotoGP ini tidak hanya seru di lintasan, tapi juga di festival area.
8: Hashtag Mandalika Mendunia.
9: Kamu lagi dengerin Beryl Rosandavi di Nongkrong Bareng.

Noah, kukatakan dengan indah menemani perjalanan lo di malam hari ini yang lagi dengerin gue siaran di 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Ngomongin stok yang berlimpah di rumah lo, sahabat suara. Tadi ada yang bilang stok Indomie, no, 30 bungkus di rumah. Lo kayak iklan ini ya? Senin, Selasa, Rabu, Jumat. Kemisnya mana, mah? Kemisnya ada juga. Jadi Senin, Selasa, Jumat. Makan mie instan. Ada Alia tadi bilang stok skincare. Dito bilang stok air galon 7. Jadi sekali beli galon dia 7 langsung. Sasa stok tisu. Buat apa, Sa? Kata dia gak tahu kenapa, tapi kalau tinggal satu pack rasanya panik aja. Oh, tapi benar deh, maksud gue juga salah satu orang yang stok tisu banyak banget di rumah karena gak tahu, gue pasti ada aja yang dibersihin gitu loh. Ya, yeah, you know what I mean. Gak mesti kayak WC. Tuh, gue kan kalau dudukan WC tuh gue gak bisa basah. Jadi kayak kalau gue mau BAB, pasti dudukan toilet gue tuh gue keringin dulu pakai tisu gitu. Terus bersihin apa tuh? Dapur, karena kan kayak ya bekas minyak-minyak gue tisuin gitu. Coba lo, stok apa lagi di rumah yang paling banyak? Ini ada dari Rahman. Rahman, stok kaset PS banyak banget, real. PS1, PS2, PS3. Wih, surga banget rumah lu, bro. Pengen main. Tapi ada sih emang tipikal orang yang kayak kaset tuh banyak banget, jadi tuh dia bosenan. Gue yakin, Rahman, game lo yang tamat cuma dikit dah. Gue aja GTA gue sih tamat. Abis itu gue udah ganti game lagi, gue beli Spider-Man. Abis itu gue ganti lagi game apa gitu. Kalau lo pengen ikutan topik, monggo langsung ke hotline Iswara di 0816-114-1014. Yang jawab topik dapat undian rumah mewah di Pondok Indah. Nah, ya, stok apa yang paling banyak di rumah lo? Kasih tahu gue.

It was from India, sahabat suara Let Down. Album dari Doves. Seru banget lo mesti dengerin, tahu enak banget itu. Gue sekarang lagi live di TikTok iswara.network, tapi gue enggak tahu ya, di live TikTok suaranya lagi enggak ada tapi lagi dibenerin. Tapi lo juga hari ini harus tetap join ya sahabat suara, karena lo masih di nongkrong bareng Beryl. Kita akan ugal-ugalan malam hari ini. Let's go. Kita ngomongin soal stok yang paling banyak di rumah lo, atau di kosan lo, atau di mobil lo, atau di manapun lah. Karena tadi yang bilang, gue nyetok kaset PS bang, gue nyetok tisu bang, gue nyetok apalah bang gitu. Ada dari Fitri dari Bekasi, stok es batu buat es kopi. Oh lu dagang? Dia kayaknya kalau dari hotline wawanya dia, kayaknya dia emang entrepreneur dah sahabat suara. Ada Spice, ada Wiwi, ada Hafidu, ada Kawidi, ada R. Kalian semua nyetok apa sih? Maksudnya gini loh, pasti ya in this economy kita semua kan pasti ada yang di downgrade, ada yang diirit-irit. Tapi somehow kita punya sesuatu yang stoknya tuh banyak di rumah. Ada aja pasti, ada yang bilang tadi skincare. Ada yang bilang, kalau gue jujur kabel banyak banget gue di rumah. Ada kabel Type-C. Kabel Type-C gue bisa punya 3, punya 4. Kenapa? Karena gue berapa kali beli pots kan. Nah pots itu kan dapat Type-C-nya. Nah tapi potsnya hilang, terus gue beli lagi. Nah tapi kabelnya kan masih ada kan. Jadi kabel gue tuh berlimpah cuy. Terus apalagi, telur gue juga stoknya lumayan banyak. Jadi gue pengen bacain update dulu nih. Ada Johan dari Tasik, halo. Ada Kota Batik Pekalongan, lah tumben lagu manca. Yoi, kita udah bisa request lagu manca. Salah satunya ini, semoga lo gak nangis ya. It's from Joji, one of my favorite musician. Anjay, Glimpse of Us. Cocok buat lo yang lagi meratapi kehidupan lo sekarang, karena kita semua sedang ada di dalam keadaan yang katanya in this economy. Aduh.

101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Dor, dua lagu langsung gue kasih galau. Ada Glimpse of Us sama Terbelah Jadi Dua. Punyanya Gloria Jessica sama Ade Govinda. Ini gue seru banget ya dari tadi ngobrolin isi rumah. Karena ternyata dari barang yang kita stok aja tuh bisa kelihatan kebiasaan seseorang. Sahabat Suara, ada yang anak protein banget, ada yang anak mie instan, ada yang nyetok galon, ada yang nyetok tisu, nyetok skincare, nyetok skin Mobile Legend juga mungkin ada gitu. Tapi gue akan kembali lagi setelah beberapa hit. Sahabat Suara, gue akan nongol lagi di jam 9 malam. Di jam 9 malam nanti bakal ada apa sih? Gue akan gelar sesi curhat. Jadi buat lo yang punya curhatan atau unek-unek yang lo belum pernah atau belum bisa keluarin ke orang, keluarin aja di sini di hotline 0816 114 1014. Ntar gue bacain satu-satu. Dan yaudah, gue tunggu deh. Kita ke Fizz dulu ya. Nina.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Masuk di jam 9 malam di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Lagi dengerin nongkrong bareng Beril sama gue, penyiarnya Beril Rasandavi. Dan gue lagi live juga di TikTok iswara.network. Halo yang di TikTok, ada Hernandez, ada XA, ada Ochi, ada anak 2000-an, ada Wiwi yang bilang lu mirip-mirip Jerome Pauline. Aduh, jeram, gue bukan jerom. Ada Sheila. Dan gue di TikTok juga ngasih ini ya, ngasih tease. Kalau lo bisa oper curhatan lo di nomor yang gue kasih. Nomornya itu 0816-114-1014. Lo bisa oper curhatan lo, unek-unek lo gitu ya, dalam bentuk voice note. Kalau malas ngetik, ntar gue play di on air voice note-nya. Atau dalam bentuk chat aja. Kalau lo gak mau disebutin namanya, misalkan lo lagi julitin orang gitu, lo gak mau disebutin namanya, gak apa-apa, kasih note aja ke gue. Ntar gue gak bakal sebut nama lo, oke? Okay? Ini ada update-update juga. Ada Pekalongan absen. Ada Fitri dari Bekasi absen. Ada Ronald dari Depok. Oh iya, gue baru tahu di Depok ada T-Rex, jujur. Di Threads ada videonya, ada T-Rex di atas pickup. Gila, Depok mah apa be ada ya? Lo boleh dong update traffic info mungkin buat lo yang masih di jalan. Atau mungkin pengen titip salam ke siapapun itu boleh. Langsung aja masuk ke hotline Iswara di 0816-114-1014. I'll be right back. Kita masuk ke Adrian Halif, sahabat suara 2001 kali. Stick around on Iswara. Sikat.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih ditemenin sama Beryl Rasan Davi di sini sampai jam 11 malam. Anyway, gue juga lagi live di TikTok iswara.network. Sapa-sapa dulu, ada Uci, ada Ayumi, ada Aziz, ada R, ada John, ada Aloy, ada Brevi, ada Reza Arab, ada... banyak banget nih nonton, gokil. ini ada beberapa curhatan udah masuk ke hotline-nya, jadi gue cicil dari sekarang. So, ladies and gentlemen, this is BTS.
1: Sekarang saatnya BTS. Sama Beryl. Beryl, bukain dong.
0: Alright, kita akan mulai dari 0877-1731 sekian. Dengerin ya, ini TikTok ya. Ini TikTok boleh ngasih feedback kalau boleh ya. Hai Ber, gue mau cerita. Ini kejadian udah beberapa hari yang lalu. Ya, waktu gue ngabarin kalau mama masuk ICU. Jadi ceritanya gini, karena gue merasa hari itu gedebek-gedebuk banget, gue harus antar jemput anak sekolah, terus COD jualan online, ditambah sorenya langsung ke RS buat gantiin bokap gue karena beliau udah seharian nungguin. Nah, the problem is here. Gue punya abang. Tuh, gue ngabarin kalau mama masuk ICU. Jadi ceritanya gini, karena gue merasa hari itu gedebek-gedebuk banget, gue harus antar jemput anak sekolah, terus COD jualan online, ditambah sorenya langsung ke RS buat gantiin bokap gue karena beliau udah sehari.

0: sekali. Karena gue kasihan bokap tuh tiap hari bolak-balik keres terus buat ngasih makan bebek-bebeknya. Nah terus setelah gue kasih tahu hal itu tadi ke abang gue, dia voice note gini ke gue. Ya aku paham, gak usah berasumsi yang enggak-enggak, aku bukan pengangguran ya. Pikiranku kemana-mana pusing mikirin itu. Real gue denger Vian itu langsung kaget. Hello, lo pikir gue nganggur? Iya benar gue ibu rumah tangga, tapi gue gak nganggur ya anjir. Gue bisa antar jemput anak, urus anak, beresin rumah, COD jualan online sampai sore, terus KRS buat nunggu nyokap. Gue sakit hati banget jujur sama kata-katanya dia. Sampai gue mikir, apa emang iya ibu rumah tangga tuh pengangguran? Kok dia tega ya bilang gitu ke gue, Ber? Gue sedih banget sih, rasanya tuh sakit hati sampai sekarang. Akhirnya, wawanya gue blok karena gue terlanjut sakit hati. Menurut lo gue harus apa dan gimana nyikapi hal ini? Lo diem aja sih menurut gue. Menurut gue lo diem aja karena gimana pun itu kan nyokap lo ya. Dan nyokapnya dia juga gitu yang masuk RS. Harusnya punya sense of... ya gak usah dibilangin. Lo gak perlu capek-capek bilangin dia kok. Kalau mungkin beberapa orang di sini termasuk gue akan punya... iya harus punya sense of belonging gitu ya gak sih? Kayak ya gue tahu nyokap gue sakit aja gue langsung datengin. Bokap gue lagi sibukin itu, gue langsung tanya kenapa, gitu. Itu udah sense sebagai anak aja tanpa harus dibilangin kok. Jadi, lo punya banyak urusan sekarang, lo gak perlu repot-repot untuk bilangin dia, lo fokus sama urusan lo, fokus sama nyokap lo juga, dan bokap lo juga, gitu ya. Kalau misalkan bokap lo sama nyokap lo minta bantuan, kayaknya lo boleh kok marah sama dia. Kalau misalkan keadaannya bokap sama nyokap lo tuh udah bener-bener kayak gak bisa nih, butuh orang lain buat... Butuh orang tambahan buat bantuin keadaan ini gitu. Gitu. Tapi yang pertama lo lakuin adalah gak harus ada yang lo lakuin. Lo tenang aja. Dia harusnya bisa, beliau harusnya bisa ya ngelakuin tanpa harus dibilangin gitu. Because gimana pun itu orang tuanya dia juga kok.
1: I make enough mistakes, and it feels like she's the only one that hears the things I say. So if for any reason it's a miscommunication or I'm lying to her face, my immaturity and habits getting in the way. 'Cause I can barely breathe and I don't know how I'll explain myself this time. Wish it wasn't a case of this time.

0: Orkestra Jogja, 10 Oktober 2026 di Istora Senayan, Jakarta. Tiket bisa dibeli di senadaindonesia.com. Senada Indonesia 2026, suara dan nada dari Indonesia Timur.
1: Lagi suntuk, jangan bete.
2: Beril Rasandavi nemenin malam kamu jadi lebih rileks.
3: Lebih rileks.

gak boleh dilewatin. Mulai dari Toton Karibo, Jackson Zeran, Freshly Nicky Julu, hingga Anmes Kamaleng yang akan berbagi panggung dengan Anggun dan Dewa 19 dalam kolaborasi.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Ngomongin topik di malam hari ini, yo. Ya, indeks ekonomi kan kita semua kan irit gitu ya. Quantity semuanya dikurangin karena ya indeks ekonomi gitu. Tapi somehow ada barang-barang di rumah lo atau di kosan lo atau bahkan di mobil lo yang tuh stoknya tuh banyak. Kayak gue, di mobil gue tuh ada ratusan hanger, gak sih puluhan, lebay kalau ratusan. Karena udah kayak rumah sih mobil gue. Baju-baju ganti, apa segala macam tuh pasti banyak tuh. Gue gak tahu kenapa ya, stoknya tuh ada aja gitu loh. Kayak, demi apa baju gue di sini ternyata gitu. Coba ini ada voice note yang masuk, mau jawab topik katanya. Dar, masuk Dar.
1: Hai bestio.
0: Hai bestio.
1: Gue tadi baru pulang ngedate. Asik. Hari ini sih ngedate simple aja sih.
0: Simple.
1: Ke BXC dan mukbang sushi ya sebenarnya.
0: Sushi ya.
1: Gak tau sih besok kita bakal kemana, belum ada ide. Tapi ada beberapa hal yang sedang direncanakan. AKA ada gebrakan-gebrakan yang mungkin akan unexpectedly happen.
0: Pasti lo jurit lagi deh sama laki lo.
1: Abis itu, terus tadi Bapak Negara tuh cerita banyak banget gitu. Bener-bener yang kayak kita tuh bisa akhirnya live update empat mata. Aduh, gue antara kayak nervous, happy, tapi akhirnya kayak, wah akhirnya gue bisa melihat dia secara langsung.
0: Asik.
1: Gue bisa saling tukar sudut pandang gitu, tukar POV, ngomongin podcast dan lain-lain gitu.
0: Kepala. Kayak
1: dan ya, sorry gue hari ini isinya bucin semua ya, mohon maaf.
0: Aman.
1: Ya, nyamuk ya, sorry.
0: Aman.
1: Nih pop-up nih mukanya Bapak Negara yang happy banget makan sushi.
0: Dia yang abis ngedate makan sushi ya, gue lagi pengen sushi lagi, gue ngebayangin salmon sashimi, ya ampun. Nih, kalau ngomongin stok, gue berharap stok sushi itu ada di rumah ya, salmon sih terutama, lil salmonella. Hai Beril, gue dan bokap gue sering gue dan bokap dari SMP suka stok rokok. Jadi setiap sebulan sekali beli sampai 2 dus rokok. Buset, mau dagang beliau. Supaya gak kehabisan kalau tengah malam. Dan kalau ada tamu yang datang boleh ambil. Respect. Dulu pas masa-masa sekolah aku punya sahabat bertiga suka banget main ke rumahku. Dan pasti kalau pulang pada ambil rokok. Tapi kadang mereka gak tahu diri ambilnya 2-4 bungkus. Mau marah tapi ya udahlah, hitung-hitung bagi-bagi. Karena udah kebiasa stok, jadi pas gue udah tinggal sendiri juga stok 1 dus rokok. Jujur kalau gak ngerokok tuh rasanya ada yang kurang, asem. Mulut jadi wajib harus ada rokok kemanapun gue pergi. Kadang gue taruh 1-2 bungkus di tas, di mobil, di motor. Namanya juga udah kecanduan jadi susah nguranginnya. Ya, oke. Stok rokok ya. Tapi gue suka bingung sama anak-anak kosan yang di atas lemarinya suka ada bungkus rokok, ratusan bungkus rokok yang udah gak ada isinya, ditambah botol alkohol, biar rapi kata gua. Menu-menuin lemari jadi debu, bentar itu. Ala Uci, stok apa sih di rumah yang paling banyak? Ada stok beras, telur, mie instan, dan itu di warung emak gua. Ternyata warung! Pantesan jentok banyak, kata gua. Kasih tahu ke gua lu stok apa di rumah yang paling banyak, yang gak masuk akal juga gak apa-apa, kayak gua tadi. Kabel gue banyak banget ya, buset. Ada juga tadi si Nina bilang, gue gak tahu kenapa spray itu banyak banget di rumah gue, Ril. Pengen gue jual-jualin deh rasanya. Lumayan tuh satu spray, barunya aja bisa 800 udah sama bed cover. Kaya lu ntar.

0: Let's go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.
1: Nongkrong bareng Beril Rasandavi.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih ditemenin sama Beril dan gue akan masuk ke sesi curhat. Ini gue open sesi curhat ya buat lo yang punya unek-unek. Masuk aja ke hotline Suara 0816-114-1014. Ntar gue bacain. Kalau lo gak mau disebutin namanya, kasih tahu gue, oke? Kita masuk yuk.
1: Sekarang saatnya BTS sama Beril, bukain dong.
0: Sebuah cerita dari Ucoy. Hai Ber, gue ngetik Wawa aja ya. In this economy yang lagi harus super duper, duper irit dan hemat, udah pasti kita harus nyetok yang namanya kesabaran. Tanggal tua, beras, telur, minyak udah mau habis. Harus sabar nunggu gajian. Suara token listrik udah teriak-teriak, sabar nunggu gajian. Ya intinya mah, banyak-banyak nyetok kesabaran aja ya. Mau gimana lagi? Pakai emot ketawa. Oh iya, kalian inget kan sama cerita soal teman gue yang si Mawar? Kemarin ketemu lagi coy. BTW Mawar itu adalah teman lamanya dia yang gak mau tegur sapa, padahal ketemu di Transum ya. Sampai akhirnya ketemu lagi, dan ternyata gak tahu ya, itu anaknya atau keponakannya sekolah sama dengan sekolahan anak gue. Wuh. Dan sikap dia tetap aja kayak gak kenal sama gue dan kayak buru-buru jalan. Coba kita discuss di TikTok sekarang. Yang di TikTok boleh ikutan discuss. Kira-kira kemungkinannya apa sih si Mawar sama si Ucoy ini? Si Mawar gak mau nyapa si Ucoy, kenapa? Di pala gue sih kayak dia pernah ngelakuin kesalahan buat kesalahan ke si Ucoy, terus kayak si Mawar tuh takut kalau nyapa gitu. Padahal kan, tapi kan waktu itu sempet bertegur sapa dan Ucoynya mana-mana aja kan. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua adalah ada kecemburuan dari Mawar terhadap si Ucoy yang mungkin Ucoy nggak tahu. Itu kemungkinan kedua. Kemungkinan ketiga, sebel aja. Tahu sebelnya kenapa? Kata Komi, mungkin Ucoy terlalu unik, jalannya jinjit mulu. Salah, dia nggak jinjit tahu. Kom, agak jinjit dia. Lo kata abis mandi, lupa bawa handuk. Ucoy ini kebetulan jalannya zigzag ya. Dia kelamaan sekolah bola di AC Milan. Si Ucoy belum mandi. Nah ini jawaban-jawaban yang gue suka nih. Males nyapa ya, jadi enggak, bau gitu. Yang kedua, kemungkinan yang keempat dari Ucoy sendiri. Mungkin gue jalannya gak napak. Ucoy! Serem banget. Kemungkinan kelima apa ya? Kenapa dia gak mau nyapa lo? Kira-kira kenapa sih coy? Keadaan dimana lo gak mau nyapa orang. Oh, mungkin si Mawar, lo pernah ngelakuin kesalahan ke si Mawar, tapi mungkin lo gak ngeh dulu, jadi dia kayak sebel gitu. Gitu kan. Lo kata Mas Bahlil, karena Ucoy terlalu baik. Biasanya kan selalu alasan, kamu terlalu baik bagiku. Itu alasan-alasan putus, sahabat Suara. Alasan-alasan putus yang paling klise adalah, kamu terlalu baik buat aku. Sama yang kedua, mau fokus ujian. Dor!

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Masuk di jam 10 malam, siarannya nongkrong bareng Beril, sahabat suara. Boleh dong yang mau titip salam, boleh. Ini udah ada dari Ray yang mau titip salam. Udah masuk ke hotline ya. Udah mau titip salam dia buat mantannya yang ketiga. Dor, kenapa sih Ray? Malam-malam gini lu tiba-tiba titip salam gitu. Buat mantan lagi. Triggernya apa maksud gue? Tapi gak apa-apa. Semoga mantannya Ray denger, mantan yang ketiga, gue gak tau namanya siapa. Kalau bisa lebih detail lagi ya Ray. Kali-kali mantan lo lagi dengerin siaran gue.

Sahabat Suara, asik deh. Taruh sebelum masuk topik, gue bacain dulu ya. Respon-respon dari Sahabat Suara udah masuk ke hotline AI Suara. Ber, ada Mika. Ber, gue baru kelar meeting, lagi duduk di parkiran sambil ngumpulin tenaga buat pulang. Lo itu sama kayak orang-orang yang lagi capek-capeknya kerja, kayak, aduh visi gue apa ya, setiap hari pulang aja kayak gini terus gitu. And that's you, that's all of us. Ada Arga dari Pondok Indah, lagi di mobil hujan Ber, macet total, jam segini. Gue kayaknya sampai rumah besok deh. Semangat ya, Gak. Jangan sampai satpam komplek lo udah ganti shift 3 kali sebelum lo sampai. Ada Tasya di Tibet, lagi makan.

semoga jalan lo mulus terus, amin. Dan yang penting happy ya. Karena kalau lo happy, imun lo akan senantiasa meningkat dan daya tahan tubuh lo juga meningkat dan lo akan sehat selalu dan baru deh kerja yang banyak. Gue tuh tadi sempat bahas fenomena yang namanya downgrade lifestyle, sahabat suara. Sekarang kita tahu banyak orang yang udah mulai nunjukin kehidupan yang lebih hemat gitu. Bukan karena gak mampu, lebih kayak ke kayaknya gue gak perlu ini itu deh, gue gak perlu beli A deh, gue gak perlu barang ini deh gitu ya. Dan di malam hari ini gue pengen nanya ke lo, ada gak sih momen downgrade lo gitu? Maksudnya kayak dari sisi barang, atau misalkan contohnya ya, ada orang namanya Aldo, real gue jual PS5 gue dan gue beli PS4 akhirnya karena yang pertama gue lagi BU dan yang kedua gue pengen tetap bisa main game gitu. Sedih tau, gue tuh kalau ngeliat orang-orang yang akhirnya downgrade tuh gue sedih banget. Apa ya barang-barang yang akhirnya gue downgrade? Oh, gue menjual oven gue, terus akhirnya gue beli air fryer karena menurut gue lebih efektif dan lebih murah gitu. Coba Yukari udah mau tidur aja. Dia katanya, real denger suara lo bikin ngantuk. Terus suara gue harus gimana Yuk masalahnya? Coba lo, sahabat suara, ada gak sih sesuatu yang lo downgrade gitu? Dari sisi apapun, kasih tahu gue di TikTok karena gue sekarang lagi live di TikTok iswara.network. I'll be back, kita masuk ke playlist-playlist jadul, guilty pleasure, and alay versi lo sendiri ya. Karena kita pasti punya playlist-playlist yang kayak, ih, pengen deh denger lagu ini lagi gitu.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Up into 14th place, and he's up the inside of Bautista as well. Super aggressive.
2: In Journey Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Seru-seruan bareng Bank Syariah Indonesia di MotoGP 2026. Dapatkan promo spesial pembelian tiket MotoGP Mandalika menggunakan Beyond by BSI dan BSI Hasanah Card. Khusus nasabah private, nikmati penawaran tiket Royal Box untuk pengalaman nonton eksklusif. Jangan langsung pulang. Buat kamu yang lagi bersenang-senang di MotoGP 2026, masih ada fun experience lain yang wajib kamu datangi di festival area. Mampir ke booth BSI dan ikuti berbagai aktivitas asik yang sudah disiapkan hanya untuk kamu. Jadikan pengalaman nonton MotoGP ini tidak hanya seru di lintasan, tapi juga di festival area.
3: Hashtag Mandalika Mendunia.
4: Lagi suntuk, jangan bete.
5: Beril Rosendavi, nemenin malam kamu jadi lebih rileks.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Abis gue puterin lagu yang gue yakin lo tuh dengernya kayak udah bertahun-tahun yang lalu. Pilot bersama Bintang, sahabat suara. Kangen banget lagu-lagu itu. Dan malam ini kita playlistnya kita throwback ya ke tahun, ya setahun-tahun segituan lah. Oke, kita akan gue akan masuk ke sesi curhat, sahabat suara. Jadi kita dengarkan curhatan-curhatan dari pendengar yang unek-uneknya belum bisa diceritain ke orang lain, tapi disinilah gue hadir untuk mendengarkan cerita lo. Let's go.
1: Sekarang saatnya BTS Rally Terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.
0: Oke. Cerita selanjutnya datang dari Hernandez. Hai kakak Beryl, aku Hernandez, mau curhat. Aku naksir cewek yang pas dengan tipe aku, tapi aku gak tahu gimana cara memulai kata yang harus aku ungkapkan rasaku sama dia. Ini di TikTok juga boleh ikutan discuss ya. Oke, kalau dari gue, biar lo... Orang zaman sekarang tuh udah pada pintar, udah pada mulai kritis. Dikit-dikit diviralin, amit-amit ya. Dikit-dikit dikomenin. Jadi, menurut gue cara lo deketin cewek tanpa terlihat annoying adalah jangan being so aggressive. Pelan, tarik ulurnya harus ada, bikin dia penasaran. Contohnya misalkan, lo bisa menggunakan fitur reply instastory, tapi jangan semua instastory lo reply, oke? Okay? Gue sering banget, banyak banget denger kejadian yang kayak, real, gue ilfeel banget sama nih orang, setiap instastory di reply. Padahal dia ten banget. Physically gue suka, terus ya kerjaan gue oke okay aja, gitu. Tapi kan jadinya kan sayang banget kan, lo udah ten. He's a 10 atau she's a 10, tapi setiap instastory di reply-replyin. Kirim JJ seperti ceritanya Rence kemarin. Baru deket udah kirim JJ. JJ TikTok, bayangin. Ngedit muka dia sama muka si cowok dar. Gitu. Nah, pertanyaannya kan cara memulai kata yang harus diungkapkan. Jangan taruh itu di awal. Lo nikmatin aja momennya, nikmatin aja perjalanannya. Masih muda kan? Jalanin aja, ya kan, nongkrong gitu. Dan jangan self-centered. Jangan kalau misalnya kalian lagi ngobrol, jangan apa-apa ceritanya soal lo dan lo. Cewek tuh mau didengar. Jadi kalau dia lagi cerita, lo respon aja tuh, lo kayak basa-basi aja, kayak demi apa sih? Sumpah gue malas banget kayak gitu. Bikin dia merasa didengar. Gitu. Coba ini yang di TikTok, ada yang mau kasih feedback buat Hernandez ini, lagi suka sama cewek. Tapi awal-awalnya tuh harus gimana gitu loh, biar tidak terlihat annoying. Apalagi cewek-cewek nih, boleh nih. Kalian tuh paling gak suka diapain sih? Maksud gimana ya ngomongnya? Paling gak suka tuh tipikal cowok yang kalau deketin tuh kayak gimana gitu. Gak suka cowok yang agresif. Gak suka cowok yang apa gitu. Tapi semoga itu bisa jadi note buat lo ya, Hernandez ya. Kita masuk ke sebuah unek-unek dari Yukari. Dia ngirim voice note, kita dengarkan sama-sama. Suaranya bagus loh nih orang. Wait, baru dibilang suaranya bagus, kasih nguap bae gue ini.
2: Duh, sorry Ber, tiduran lagi. Kan mau unek-unek ke lo ya. Gini Ber.
0: Apa yuk?
2: Duh, ngantuk kali ntar dulu.
0: Ya Allah, yuk.
2: Yang kemarin gue cerita itu loh, yang teman gue tiba-tiba balikan. Teman gue cowok, bedanya sama ceweknya 10 tahun. Terus mereka baru pacaran 2,5 tahun. Terus kemarin dia nanya pendapat gue, bla bla bla bla bla. Gue udah nasehatin kayak udah gak usah balikan, karena gue ngerasa selama mereka pacaran 2,5 tahun itu ya agak gak asik aja gitu teman gue. Nah setelah putus tuh dia lebih open, kayak lebih cheer up gitu. Ya males aja, maksudnya ngapain sih

0: kayak udah nanya-nanya, curhat segala macem.
1: Buang energi
0: tapi
1: lo.
0: Tapi gue jahat gak kalau gue bilang, kapan lo putus? Sebel banget.
1: Which? Tidur.
0: Gue boleh tidur ya?
1: Tidur. Yaudah, tidur.
0: Ayo, Ber. Dah,
1: selamat bobo yuk. Kalau lo ngasih pendapat, ngasih saran ke teman lo yang batu, itu sama aja kayak lo minjemin duit ke orang menurut gue. Gini, misalnya orang minjem ke lo 2 juta. Apa yang lo kasih ke dia, itu adalah nominal yang lo udah siap kalau duit itu gak balik lagi. Jadi pastikan lo ngasih duit itu secukupnya, yang kayak yaudah apapun yang lo kasih, itu yang lo siap udah suatu saat kalau gak balik lagi ke lo gitu, kalau gak dibalikin. Nah, itu sama kayak lo ngasih pendapat ke orang lain yang temen lo ini lo udah bilang kayak udah jangan balikan sama dia, dia tuh bla bla segala macam. Ya lo udah siap kalau pendapat lo itu tidak akan dimasukkan ke dalam otak, alias masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Emang suka ada yang batu-batu dan itu males sih. Gue tahu banget rasanya, kayak kan gue udah bilang gini-gini. Pasti ntar teman lo akan lebih galak kayak, ya abis kan dia gini-gini apa segala macam. Beruntung kalau teman lo masih bisa tone down. Iya maaf ya gini-gini. Ada yang kayak, siapa lo ngurusin hubungan gue bla bla bla bla. Ada yang kayak gitu tuh, rese tuh. Males tuh. Ini ada saran buat Hernandez nih yang tadi mau deketin cewek gitu ya. Kalau kata Esa, mending sabar dulu, cari tahu dulu. Takutnya jagain jodoh orang. Pengalaman selama 3 tahun jagain laki orang dong. Ya, kalau lo tipikal orang yang malas buang-buang waktu, nah lo mending cross check dulu ya Hernandez. Good luck bro.

0: Suara, suara warga Indonesia. G-Family, siap-siap untuk malam perayaan spektakuler ulang tahun GTV ke-24. Pastikan kamu tidak melewatkan Amazing 24, The Power of Comedy, dimeriahkan JKT48. Kota. Ayu Ting Ting, Sabrina Leonor, Bagindas, Novia Bahmit, Gea Yubi, Jirayut, Kristo Mahu, dan masih banyak lagi. Bersiap juga tertawa sepuasnya bersama Sule, Aldi Taher, Vega Darwanti, Opi Kumis, Jarwo Kwan, Dau Suparo, Riza Pace, dipandu Irfan Hakim dan Yuki Kato. Amazing 24, The Power of Comedy. Live dari studio RCTI Plus, Jumat 9 Oktober mulai jam 7 malam. Live eksklusif di GTV, pilihan cerdas keluarga Indonesia.
1: Kamu lagi dengerin Beril Rosandavi di Nongkrong Bareng.

101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Gue lagi ngomongin soal in this economy, ada gak sih hal-hal yang lo downgrade gitu ya. Tadi kata Dimas, gue downgrade dari PS5 ke PS4 ber. Ada juga yang downgrade iPhone 17 jadi iPhone 15 karena menurut gue, apa tadi katanya ya? Karena menurut gue ya tetap bisa kerja gue dengan HP yang iPhone 15, katanya gitu kalau gak salah ya. Ardi malah lebih gokil lagi nih, dia downgrade dari PS4 ke PS3. Karena ya yang ekonomi bear untuk kebutuhan sekunder dan primer sama makan. Esa, dulu makan steak di resto, sekarang stok daging steak sendiri. Lumayan pajaknya kan buat beli kopi, asik. Oh iya, gue juga. Gue tuh ada momen yang tiap hari tuh gue put. Sekarang mah warteg gue. Aman aja lah, kita formasi orek, kerang sama ucus, sama Mustafa kalau lagi cekak-cekak ya mah. Iya gak? Kayak curhat ya, kayak lagi ngobrol ya, kayak lagi ngobrol di warteg ya, di warkop ya, aman aja. Dari La di TikTok, gue downgrade tissue ber dari Paseo ke merek-merek beli 2 dapat 3. Aman, gue juga. Ini gak ada.

0: Ini ada voice note dari.
1: Oke, jadi gue itu mendowngrade pertemanan gue karena gue banyak nge-cut off orang-orang toksik. Dan emang banyak banget gila orang-orang toksik di sekitar gue gitu. Jadi sekarang yang masih bertahan cuma hitungan jari. Bahkan cuma lu sama Bapak Negara doang yang masih bertahan.

0: bahkan cuma sama Bapak Negara doang yang masih bertahan gitu.
1: Wow.
0: Nah, ada satu momen yang kalau misalkan gue gak sengaja ketemu orang itu, terus lagu itu, terus orang itu basa-basi sama gue, nanya gimana kabarnya, nanya gimana bla bla bla. Ada satu lirik lagu yang nempel di kepala gue. Tapi ini bukan lagu lama, lagu baru banget. Lagunya Nadine yang judulnya Putih Merana, di bagian refnya.
1: Tuh, wah, gak, sikat.

0: Itu yang pengen gue nyanyiin depan orang-orang toksik itu kalau gue ketemu.
1: Tapi tapi sebenarnya Dar, pertemanan lo tuh bukan downgrade tau, itu malah upgrade. Lo semakin memperkecil circle memang, tapi kan justru kualitasnya semakin meningkat. Jadi itu upgrade apa downgrade ya? Secara quantity menurun, secara kualitas meningkat. Tapi gue menganggap itu upgrade. Throwback malam hari ini sahabat suara, this one is from Yellow Card, only one.

0: Killing Me Inside, biarlah lo masih dengerin Beatles siaran di 101.4 FM di Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Kita masuk ke BTS yuk.
1: Sekarang saatnya BTS. Berani terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.
0: Sebuah cerita dari seseorang yang lagi capek banget. Gue bacain langsung ya. Malam Beryl, jujur, sekarang gue lagi capek banget. And this economy, anak pertama gue mau masuk SMP. Biayanya gede banget. Hampir setiap hari selesai ngajar, gue lanjut jadi driver online. Cuma cukup buat beli bensin dan bekal anak-anak sekolah aja. Makanya sekarang gue jarang bisa join live TikTok. Oh, that's okay. Setiap hari bangun jam 4 pagi, sampai rumah udah malam, langsung tepar. Berasa hopeless, gak tau gimana caranya bisa bayar uang pangkal, seragam, dan uang kegiatan anak gue. Sedihnya nyampe sini lagi, Reds. Semangat terus ya, di sini kita banyakin doain loh. Kita sama-sama doa yuk buat lo yang lagi berusaha, buat lo yang lagi struggling dengan ekonomi yang seperti ini, buat lo yang sedang menyesali kenapa gue WNI. Yang penting lo juga harus tahu kesehatan lo harus tahu kapasitas lo seperti apa. Karena apapun yang lo lakukan buat anak lo kan, lo cari duit buat anak lo. Tapi kalau lo nya sakit juga, ya anak lo juga nanti akan sedih. Semoga semua lo jalanin, mulai dari jadi driver online, jadi guru, itu semua pekerjaan mulia. Pokoknya semangat terus. Kalau kata Hans di TikTok, mari kita semua berpegangan tangan. Mari kita semua saling menguatkan. Mari kita semua sama-sama berdoa supaya berkah kita hidup di sini di Indonesia selalu berjalan terus. Mungkin kemarin kemenangan timnas juga merupakan sign ya untuk kita semua. Kalau masih ada kok, masih ada secercah, aduh belibet kan tuh. Masih ada secercah harapan untuk kita semua. Amin, semangat ya. Dan BTS ini menutup siaran gue di malam hari ini. Terima kasih buat lo yang sudah mendengarkan cerita gue, nemenin gue dari jam 8 sampai jam 11 ini. Abis ini gue masih lanjut di TikTok untuk 2 menit lah ya. Kita masuk ke lagu terakhir di malam hari ini, di playlist malam ini. Come from the rock, kamu-kamulah surgaku. Yang di jalan hati-hati, yang di rumah selamat beristirahat, yang masih lembur semoga berkah. It's time for me to say, mic's off, heart's on, and I'll see you tomorrow. Bye!

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Apa sih maksudnya sumpah pemuda itu? Emang kita tuh disuruh bersumpah gitu ya?
1: Bukan. Hari Sumpah Pemuda itu momentum ketika para pemuda dari berbagai daerah menyatakan tekad untuk merasa memiliki satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa persatuan. Pernyataan ini dibuat pada saat Kongres Pemuda 2 di 28 Oktober 1928. Yang berarti Sumpah Pemuda bukan cuma peringatan seremonial atau disuruh untuk bersumpah gitu aja. Tapi ini jadi salah satu tonggak penting dalam sejarah terbentuknya kesadaran kebangsaan para pemuda Indonesia sampai sekarang.
0: Oh, jadi gitu.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Let's go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.
0: Memutarkan musik yang kamu butuh,

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

Cermasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Banjarmasin,
1: 90,2 FM Semarang,
0: 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: emang udah dari tanggal 15 kan ada launching produk, emang kerja di retail kan. Kerjaannya tuh sekarang adalah tukang obat. Malam minumnya, iya, malam minumnya tolak angin, pagi minumnya vitamin C.
1: Lucu nih Jackie nih.
2: Terus. Saking kayak pergi pagi pulang malam mulu ya.
0: Tuh, jadi kayak meriang di hatan aja, ya kan, kalau di depan tim kita yang kayak, saya aja meriang, bahagia loh saya hari ini, gitu.
2: Yuk bisa yuk gitu pasti ya kan.
1: Gila deh tanggal 15.
2: Semangat yuk gitu.
1: Semangat yuk dari tanggal 15 kerjanya dar-der-dor tuh.
2: Berarti itu sampai tanggal berapa harus begini terus?
0: Biasanya itu kalau launching produk bisa sampai 2 minggu. Belum nanti gatheringnya, belum nanti trainingnya, belum pengecekan knowledge yang kayak gitu.
2: Kayak kalau dari bahasa lu, kayak lu udah mulai kurang betah ya kerja di situ ya.
1: Oke, boleh tahu gak sih launching produk apa kalau boleh tahu, spill aja dikit.
0: Salah satu produk handphone lah. Handphone dari Jawa.
3: Wah, apa tuh?
2: Itu handphone bagus banget. Indra udah punya. Dan aku tuh merasa tertarik banget untuk punya, Eki.
1: Udah gak ada.
2: Oh,
0: gitu.
1: Lanjut.
2: Oh, krungu itu ya berarti ya.
1: Lanjut.
0: Ya, jadi ya, quote untuk hari ini udah pasti itu adalah, walaupun mulutku semangat, hatiku selalu tadarus.
3: Hati tadarus.
2: Semangat ya, Eki ya. Okay. Jangan putus sama tolong angin sama minyak vitamin C ya.
1: Iya, coba teriak dulu dong, Eki. Teriak dulu, lepaskan, hempaskan semuanya. Hempaskan semuanya, Ki. Sekali lagi, Pi.
0: Thank you lah.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB? Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main. Perbaikan saluran air bebas banjir sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. Aset tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara, memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: up into 14th place. And he's up the inside of Bautista as well. Super aggressive.
1: In Journey, Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia, Race in Paradise. Seru-seruan bareng Bank Syariah Indonesia di MotoGP 2026. Dapatkan promo spesial pembelian tiket MotoGP Mandalika menggunakan Beyond by BSI dan BSI Hasanah Card. Khusus nasabah private, nikmati penawaran tiket Royal Box untuk pengalaman nonton eksklusif. Jangan langsung pulang. Buat kamu yang lagi bersenang-senang di MotoGP 2026, masih ada fun experience lain yang wajib kamu datangi di festival area. Mampir ke booth BSI dan ikuti berbagai aktivitas asik yang sudah disiapkan hanya untuk kamu. Jadikan pengalaman nonton MotoGP ini tidak hanya seru di lintasan, tapi juga di festival area.
2: Hashtag Mandalika Mendunia.
3: Suara warga Indonesia
4: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: dari 9 kota di Indonesia.
1: Suara. Di 101,4 FM Jakarta,

0: Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Ada gak sih pesan Sumpah Pemuda yang cocok untuk anak muda zaman sekarang?
1: Ya ada dong. Salah satunya adalah perbedaan bukan alasan untuk berjalan sendiri-sendiri. Pemuda di tahun 1928 berasal dari berbagai daerah dan organisasi, tapi mereka berusaha menemukan identitas dan tujuan bersama sebagai bangsa Indonesia. Beda nih kalau di era sekarang. Semangat itu bisa diwujudin melalui kolaborasi, menghargai perbedaan, menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi bersama, serta ikut berkontribusi di lingkungan masing-masing.
0: Oh, jadi gitu.

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih ya? Berisik amat.
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul. Kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lah Pak, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya.

0: Indonesia.
1: Oke, kita nyanyi dulu lagu-lagu penyemangat, tapi bukan yel-yel semangat kita yang Campolayo.
2: Campolayo. Campione. Lagi udah lewat juga sebenarnya, tapi enggak apa-apa.
1: Gak biar apa-apa, semangat. Kan biar semangat pagi-pagi.
2: Oke. Okay. Okay lah.
1: Baru juga kemarin.
2: Benar.
1: Siap. 1, 2, 3.
0: Campi.